0: Jadi SPPT induk masih ada, kemudian SPPT pecahan juga masih ada. Sehingga saat ini kami dari Bappenda juga sudah menandatangani tentang penghapusan SPPT terhadap objek-objek pajak yang sudah tidak ada atau sudah dipecah oleh pemiliknya. Demikian, Mbak Nova.
1: Sejauh mana, Pak Selamat, perubahan kepemilikan tanah atau bangunan itu tadi? Atau mungkin pemecahan bidang maupun perubahan fungsi bangunan mempengaruhi data PBB ini sendiri, Pak Selamat?
0: Tentunya perubahan ini terus fluktuatif. Yang awalnya itu pagu kita 17 miliar, itu turun sampai ada 200 juta. Kemudian pada saat ada yang ngajukan lagi, naik kembali pagunya. Karena apa? Ada penyesuaian bangunan. Tapi untuk tahun 2027, ini kita ada kenaikan kurang lebih 5 miliar untuk SPPT, untuk PBB tahun 2027. Ini dari pemutakhiran data, dari penyesuaian bangunan, serta lain-lain semua.
1: Baik, Pak Selamat, izin saya beralih ke Pak Probo kembali. Pak Probo.
0: Siap, siap.
1: Baik, Pak Probo. Siap.

0: jumlahnya maupun persentasenya dibanding tahun lalu. Dan ini tidak lepas dari peran petugas pemungut, ada Pak Kades, ada Pak Camat yang membuat monitoring wilayah. Kemudian kami tahun ini sudah melaksanakan kegiatan yang namanya PBB digital atau PBB online. Jadi mulai tahun ini masyarakat itu sudah bisa dan langsung membayar SPP PBB-nya secara online. Baik itu melalui portal yang ada, juga melalui sarana Kris yang sudah kita koordinasikan kerjasamakan dengan Bank Jatim. Tentunya ini sedikit memudahkan bagi para ASN, para pegawai yang memiliki saldo ya, yang memiliki saldo di tabungannya untuk bisa langsung bayar secara online. Jadi nggak perlu lagi mereka harus ke kecamatan menunggu petugas pemungut, tidak perlu lagi ke Bank Jatim, ke Bapenda. Mereka cukup dengan dari rumahnya sambil dari sawahnya sambil tiduran juga boleh sudah bisa membayar PBB-nya melalui portal PBB yang kita berikan. Saat ini tahun ini portal PBB yang menggunakan Kris memang sudah berakhir sejak akhir Agustus kemarin. Tapi dengan portal itu masih kita buka e-channel pembayaran-pembayaran yang bisa dilakukan melalui apa ya channel-channel pembayaran yang ada di portal PBB Kabupaten Bondowoso atau di portal Bapenda. Saat ini juga kerjasama ini kolaborasi tidak bisa dihindari. Kolaborasi tidak hanya dengan pemerintah desa, tidak hanya dengan pemerintah kecamatan, tapi dengan media, ya termasuk saat ini Mbak Nova, dengan RRI ini adalah sarana kita berkolaborasi, menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan PBB, pembayaran PBB, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah. Tentunya RRI, radio-radio yang lain, media sosial, bekerja sama dengan para awak media, ini kami lakukan. Kolaborasi ini harus selalu bersama karena tadi disinggung oleh Pak Camat bahwa PAD itu bagi kami sekarang tagline-nya adalah PAD nyawa kita. Saat ini dengan pengurangan dana transfer dari pusat, semua kabupaten kota ini wajib mengoptimalkan PAD-nya masing-masing. Karena banyak kegiatan-kegiatan itu yang sumber dananya adalah PAD. Apabila PAD kita kecil, PAD kita tidak terpenuhi, pasti nyawa kita tidak akan lancar itu. Pasti bisa bahasa Maduranya itu ngap-ngapan itu. Pasti sudah, karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Saat ini tuntutan tentang infrastruktur luar biasa, tuntutan tentang pelayanan luar biasa, tentang kesehatan luar biasa. Semuanya bersumber dana dari pendapatan asli daerah. Disinilah peran masyarakat. Saat ini masyarakat sudah mulai kita edukasi, ASN harus menjadi contoh, karena tahun depan ASN juga sudah harus lunas PBB-nya di bulan April. Jadi ini harus menjadi contoh bagi masyarakat, bukan masyarakatnya yang harus kita kejar, tapi ASN-nya pun sekarang harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Demikian Mbak Nova.
1: Baik, seperti yang disampaikan Pak Slamet maupun Pak Probo ya, tadi bahwasannya PAD itu nyawa bagi kita semua begitu ya. Istilahnya berarti ya, ini benar-benar pemutakhiran data ini untuk keberlangsungan hidup bersama dari masyarakat untuk masyarakat begitu ya Pak Probo dan Pak Slamet ya.
2: Betul,
1: jadi benar-benar dibutuhkan konektivitas yang luar biasa antara masyarakat kemudian pemerintah, saling mendukung, saling memudahkan dalam pelayanan begitu ya. Ini menarik sekali.
2: Betul.
1: Kita akan lanjutkan obrolannya setelah jeda. Izin Bapak Slamet dan Bapak Probo jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi ya. Pendengar dan maupun pemirsa yang mungkin ingin bertanya boleh nanti bisa kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau mungkin tinggalkan di kolom live chat di YouTube channel RRI Jember begitu ya, atau bisa juga telepon di 336652. Tentunya masih dalam dialog Jember menyapa pagi hari ini.
3: Tahukah Anda? Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu

di Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Baik pendengar dan juga pemirsa RR Jember, kembali lagi masih dalam dialog Jember Menyapa dan masih bersama kami Bapak Slamet Yantoko selaku Kepala Bapenda Bondowoso, kemudian Camat Sumberwuringin Bapak Probo Nugroho. Kita masih membahas terkait pemutakhiran PBB begitu ya, menuju data pajak yang akurat. Saya coba kembali ke Pak Slamet, tadi masih ada yang sedikit membuat saya penasaran begitu ya Pak Slamet, terkait tadi sempat disampaikan bahwasanya ada beberapa kali kenaikan untuk PBB begitu ya. Dalam 5 tahun kebelakang ini sendiri ada kenaikan PBB begitu Pak Slamet Yantoko?
1: Untuk kenaikan yang diprogram oleh Bapenda masih belum.
0: Masih belum ya.
1: Kenaikan memang ada, tapi nilainya itu tidak besar, tidak sampai kepada 100 juta. Itu pun karena usulan-usulan dari masyarakat. Kemudian ada memang penyesuaian karena adanya perumahan, tapi tidak naiknya tidak signifikan. Jadi kurang lebih antara 100 sampai 200 juta. Nah, tahun depan ini baru kita mencoba berdasarkan semua masukan untuk bisa mengoptimalkan PBB sehingga tidak ada bahasa lagi, rekomendasi lagi bahwa tidak mungkin di Bondowoso tidak ada kenaikan harga tanah selama mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2026 saat ini. Sudah berapa tahun, jadi masih ada harga tanah, harga tanah itu 5.000 meter persegi dan sebagainya, lebih murah daripada kita beli kopi atau beli es teh ya, es jus saja sudah 8.000, 10.000. Ini masih ada tanah per meter persegi di kita tuh masih ada. Bahkan SPPT kita itu paling rendah itu saat ini kurang lebih adalah 12.000. Jadi ada harga tanah yang masih 12.000 per tahun di SPPT. Ini merupakan masukan dan saran juga dari DPK maupun ini menjadi atensi juga bagaimana ke depan ini bisa menjadi perhatian dari Pemkab, yaitu penyesuaian harga tanah. Tapi Bapak Bupati memberikan petunjuk untuk harga tanah sementara melihat kondisi ekonomi masyarakat tidak ada kenaikan, tapi penyesuaian bangunan ini mutlak harus dilakukan karena apa? Menimbulkan potensi iri di masyarakat. Karena masyarakat sudah banyak yang ke kami, Pak, ini bangunannya lebih besar, bangun tanahnya lebih luas, tapi kenapa harga PBB-nya lebih murah daripada harga PBB yang saya miliki? Di sinilah pemerintah hadir untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat, yaitu penyesuaian terhadap.
0: Baik, Bapak Slamet mungkin terkendala jaringan, masih bersama kami Bapak?
1: Masih. Oh iya, masih.
0: Tadi terputus, boleh dilanjutkan Bapak.
1: Nah, jadi kepada segenap pemirsa RRI, masyarakat Bondowoso, memang penyesuaian harga PBB atau di SPPT nantinya ini tidak merupakan perubahan terhadap nilai jual objek pajak atau terhadap perubahan tanahnya. Jadi lebih banyak kita akan lakukan untuk perubahan-perubahan di sisi bangunan, penyesuaian bangunan. Karena harapannya tidak ada lagi sebenarnya tanah itu di Bondowoso yang seharga 5.000 per meter persegi. Saya karena semua yakin nggak adalah tanah harga sampai 5.000 per meter persegi. Tapi penyesuaian ini belum diizinkan untuk dilakukan melihat kondisi ekonomi masyarakat. Begitu Mbak Nova.
0: Oke, baik. Jadi sampai detik ini kalau dari tadi Pak Slamet kan menyebutkan masih ada gitu ya. Masih ada yang harganya sekian itu tadi. Yang bisa dibilang
1: masih ada.
0: Keluar dari nalar begitu ya Pak. Sekarang ngopi aja lebih dari itu begitu ya. Masih ada itu di wilayah.
1: Betul. Di wilayah masih banyak Mbak.
0: Masih banyak ya ternyata ya.
1: Di wilayah kami. Khususnya.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Jadi masih mending beli tanah kalau gitu daripada ngopi ya, kalau gitu ya, ketemu yang seperti itu begitu.
1: Tempatnya ngopi ya di tempatnya Pak Camat itu berapa?
2: Harga kopi.

0: Luar biasa sekarang.
1: Baik. Sejauh ini masih banyak untuk yang harganya masih belum penyesuaian yang disampaikan Pak Slamet ya Pak Prabowo di tempatnya Pak Prabowo sendiri.
0: Nggih, masih ada beberapa titik desa, Mbak. Khususnya di wilayah Desa Sukorejo dan Mejoagung memang wilayahnya mepet dengan hutan sehingga ada beberapa bidang tanah itu SPPT-nya 12.000, Mbak. 16.000, Mbak Nova, gitu. Jadi ya memang kondisi tanahnya juga tidak di pinggir jalan juga.
1: Baik, itu harga asli waktu beli atau mungkin dari oknum yang untuk mengakali pajak mungkin bagaimana itu Pak Prabowo?
0: Itu SPPT-nya Mbak segitu.
1: Oh,
0: Jadi mungkin harga
1: iya.
0: belinya ya sekitar kalau dulu masih 5 juta, 10 juta sudah dapat berapa meter
1: Jadi
0: gitu, Pak.
1: harga awal masih ke bawah sampai di tahun 2026 begitu ya?
0: Ya memang Bapak Bupati juga belum memang kebijakan beliaunya tidak menaikkan SPPT SPPT 2 sehingga memang kondisi di Kecamatan Purwin ada beberapa bidang tanah NJOP-nya itu memang kecil.
1: Baik, baik,
0: Bukan
1: baik.
0: tetapi kalau sudah ada transaksi itu nanti menyesuaikan, Mbak. Apabila masih belum ada transaksi itu memang belum ada perubahan.
1: Baik, baik Pak Prabowo, Pak Slamet, izin ada penelpon saya angkat begitu ya.
2: Silakan Mbak, ini menggurung.
1: Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nova Novita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Bapak Rahman Situbondo, ini tetangganya Bondowoso ya. Monggo pertanyaannya Pak Rahman.
3: Tanya, ini dengan Bapak siapa?
1: Dengan Pak Camat, Pak Probo dan juga Bapak Kepala Babenda, Bapak Slamet.
3: Oh iya, selamat pagi Pak Camat ya.
2: Selamat pagi, selamat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
3: Iya, saya mau tanya nih, harga tanah 5.000 per
2: meter persegi.
3: Persegi ya?
1: Per meter persegi.
2: Iya.
3: Iya, terus itu kalau harga segitu apa ini dengan lokasi kelas 1, kelas 2, kelas 3? Apakah itu sama, Pak?
0: Berbeda.
3: Nah, ya itu makanya yang saya tanyakan dulu. Berarti kalau 1 meter 5.000 persegi ini lokasinya di mana kan gitu Pak ya.
0: Oke, tadi saya sampaikan memang dekat hutan Bapak.
1: Dekat hutan.
0: Itu.
3: Oh, di lokasi hutan.
0: Iya.
3: Oh,
0: itu
3: ya.
0: Kan memang ya, di wilayah Kabupaten Bandung ini kan
3: pinggiran-pinggiran kota gitu.
0: Nah, kamu tadi menyampaikan juga di dekat hutan. Hutan.
3: Oh, dekat
2: untuk
3: hutan,
2: di Sumber Beringin ya. Pak Rahman, untuk di Sumber Beringin memang masih ya dekat-dekat di hutan. Tapi di tempat lain itu kami juga masih menemukan memang SPPT.
3: Iya. Jadi saya istilahnya mohon dengan jelas lokasi 1, 2, 3 itu.
0: Siap.
3: Di pinggir hutan ya mungkin ya segitu dah.
0: Iya.
3: Pembangunan baru itu.
1: Baik.
3: Oke, dah Pak Camat, terima kasih Pak Camat ya. Informasinya untuk Pak Nova Novita.
1: Ya, Pak Rahman.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang disampaikan tadi Pak Prabowo dan juga Pak Slamet ya, bahwasanya yang segitu itu memang di wilayahnya Pak Prabowo begitu ya, yang memang masih di lingkaran hutan begitu ya Pak Prabowo.
0: Hutan, memang wilayah kami. Ada beberapa desa memang dekat dengan hutan.
2: Di kecamatan lain yang memang dekat dengan hutan sama dengan punya Pak Prabowo ini kan banyak, Mbak Nova. Karena Bondowoso ini memang dikelilingi oleh pegunungan, mulai dari pegunungan Argopuro,
0: Raung,
2: Dian Raung, ada Rengganis. Ini yang di pucuk-pucuk itu masih ya seharga itu, meskipun luas dan produktif ya harganya masih ada yang 5.000 per meter persegi. Di tempat Pak Prabowo ini pinggir hutan, padahal hasil kopinya itu luar biasa.
0: Betul sekali.
2: Harganya masih tetap 5.000 per meter persegi.
0: Iya, harga NJOP-nya, Pak.
2: NJOP-nya.
1: Baik, tapi sejauh ini Pak Prabowo kalau melihat hal tersebut ya, memang kayaknya kendalanya masih di situ ya untuk pemutakhiran PBB begitu ya, karena memang lokasinya wilayah hutan dan lain sebagainya. Ada nggak sih kasus-kasus yang tentang sengketa yang akhirnya pemutakhiran PBB-nya juga semakin agak panjang begitu loh?
0: Untuk selama kami menjabat di wilayah Kecamatan Sumberdingin, Mbak, masih belum ada terjadi sengketa tersebut.
1: Aman ya, masih aman ya.
0: Masih
1: jadi
0: aman.
1: Makanya dibilang tadi sudah 100% untuk pemutakhiran PBB begitu ya, karena semuanya sudah
0: siap.
1: Aktif dan juga turut mendukung kerjasama bareng begitu
0: siap.
1: Ya. Baik, oke,
0: Mbak,
1: luar biasa sekali. Baik, karena kita juga sudah di penghujung acara, Pak Slamet dan juga Pak Prabowo, mungkin sebagai closing statement begitu ya, pesan kepada masyarakat supaya pemutakhiran data PBB ini tidak dipandang hanya sebagai kewajiban administrasi saja, tapi juga sebagai bagian dari tertib administrasi daerah. Mungkin bisa diawali Pak Slamet, silakan Pak Slamet.
2: Terima kasih Mbak Nova, pemirsa RRI yang saya hormati dan banggakan. Saat ini PAD ini menjadi sebuah tuntutan yang wajib kita optimalkan. Jadi bahasanya adalah kita optimalkan dari kondisi masyarakat dengan ekonomi yang seperti ini. Kita tetap harus optimis bahwa PAD itu menjadi salah satu penghasilan asli daerah yang nantinya Anda akan dapat membangun daerah itu sendiri. Untuk itu kolaborasi semua stakeholder ini sangat diperlukan. Masukan dan saran terhadap kami di Bapenda juga kami harapkan yang sifatnya membangun. Insya Allah kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami siap jemput bola, kami siap untuk memperbaiki dan memberikan pelayanan yang terbaik dan menuju Bondowoso berkah. Demikian, Mbak Nova.
1: Baik, terima kasih Bapak Slamet Yantoko. Selanjutnya Pak Prabowo, silakan.
0: Terima kasih Mbak Nova dan seluruh pemirsa RRI Jember. Nah, PBB sesuai tagline Bapenda merupakan nyawa kita. Mari kita bersama-sama dari masyarakat, perangkat desa, kecamatan dan kabupaten berkolaborasi bersama untuk kita menjaga PBB kita menjadi nyawa kita sesuai dengan tagline Bapak Bupati Bondowoso Berkah. Untuk tagline kami Kecamatan Sumberwingin menyala, Bapak.
1: Menyala, baik, luar biasa sekali. Semoga dengan dialog pada kesempatan pagi ini dengan Pak Slamet dan juga Pak Prabowo ini didengarkan oleh masyarakat di Bondowoso maupun sekitarnya, jadi kayak lebih membuka mindset kembali, harus segera sebelum deadline-nya ditutup untuk pemutakhiran PBB begitu ya, karena ini untuk keberlangsungan hidup bersama. Sekarang kalau kita lihat Bondowoso semakin kesini semakin dilirik oleh wisatawan, semakin banyak yang mengunjungi keindahan alamnya dan lain sebagainya. Dan dengan PAD itu sendiri juga turut bisa membantu kembali menyalakan kembali Bondowoso dikenal seantero Indonesia bahkan seantero luar negeri begitu ya, supaya lebih banyak lagi yang ingin berkunjung ke Bondowoso begitu ya, dengan anggaran-anggaran yang didapatkan dari PBB. Dan tentunya
0: untuk mampir, Mbak.
1: Betul. Ya, siap-siap insya Allah akan mampir.
0: Ke Teduh Glamping, Mbak.
1: Iya,
0: siap. Itu alhamdulillah menjadi 15 nominator se Indonesia, Mbak.
1: Wow, luar biasa, masya Allah. Kalau
0: desa
1: dulu,
0: wisata.
1: Kalau dulu zaman dulu sekali nenek moyang mungkin dikenal Bondowoso itu kota mati, mohon maaf ya begitu ya. Kalau sekarang sudah menjadi kota pariwisata begitu ya, luar biasa sekali.
0: Siap.
1: Kopinya, tapenya begitu ya, kulinernya.
0: Kopi, tape, wisata alamnya, Mbak, wisata gunungnya gitu ya.
1: Makanya semuanya bisa benar-benar menarik kedatangan wisatawan begitu ya. Dimulai dari masyarakat yang proaktif untuk membayar
0: Bapak.
1: PBB begitu ya, Bapak Slamet dan Bapak Prabowo. Mungkin demikian, terima kasih kesediaannya untuk bisa berdialog pada kesempatan pagi hari ini,
0: terima
1: Bapak
0: kasih,
1: Prabowo, Bapak Slamet. Selamat berjuang kembali memajukan Bondowoso supaya lebih
0: berkah.
1: Menyala dan juga berkah begitu ya, Bapak Slamet dan juga Bapak
0: Prabowo.
1: Saya juga saya izin Bapak Prabowo dan Bapak Slamet izin mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Semoga nanti lain kesempatan bisa hadir langsung ke studio Pro 1 untuk memberikan informasi-informasinya.
0: Yeah.
1: Baik. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, berikut tadi dialog bersama dengan Bapak Slamet Yantoko selaku Kepala Bapenda Bondowoso, kemudian Bapak Probo Nugroho selaku Camat Sumberwringin yang membuka perbincangan terkait pemutakhiran PBB menuju data pajak yang akurat, begitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Akhir kata saya juga harus pamit. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih PA pagi hari ini ada Kak Jova. Terima kasih gatekeepernya ada juga di sana Bagus dan juga operator pagi hari ini ada Kak Diego. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Pak Probo dan juga Pak Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Mbak Nova.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, berikutnya dalam perjalanan Jember pagi ini kami akan hadirkan Jatim hari ini langsung dari Studio Pro 1 Surabaya untuk menyimak update informasi se-Jatim di pagi hari ini.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di program Jatim hari ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak mendominasi hingga awal September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologi secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan, kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Pendengar masih di Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya, pendengar, Karhutla Bromo, sejumlah titik di Jamplang padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasihumas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan, penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan, sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas kembali ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembalinya api. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual menggunakan water sprayer dan hidran portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan TNPTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Jemplang juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Jemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Jemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy Harini mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat, ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Gaga memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana Gaga akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, Gaga juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak Gaga yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar, masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, Akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didi Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didi mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didi juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai 40 sampai 45 ribu rupiah. Sementara untuk yang lain seperti beras SPHP masih di 12 ribu, beras premium di 15 ribu, dan beras medium 13 ribu, gula pasir masih 17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.go.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup rutin digelar memang untuk spesial hari ini memang bersama dengan BPK gitu ya. Kalau biasanya memang rutin diselenggarakan oleh Satgas Pangan maupun dari tim dari Diskopumdak itu sendiri. Dan tentunya terkait dengan lonjakan harga ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli begitu ya, salah satu masyarakat Tuban, ada Mbak Ayu yang mungkin bisa menyampaikan atau memberikan tanggapannya terkait dengan harga bahan pokok ini kira-kira seperti apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, apakah cukup memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana, Mbak?
4: Ya, tadi sempat belanja ya, ini ya, Kak, lumayan shock ketika beli harga daging ayam. Biasanya itu harganya 36, 38, terus jadi 40. Terus yang sapi juga biasanya 120, sekarang 140. Terus cabai itu kadang 40, sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya, agak merasa ini ya. Secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan, agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk di Jatim hari ini, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka yakni graffiti coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suits. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fish Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya Brain Race Car, Jumping Grip, robot anjing GO2, robot Dan, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer market

0: Dengan Public Relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sense teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Sense Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
2: Iya, benar, untuk meningkatkan Kaptimmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pare, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan, bahwa pembalasasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun. Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Arian mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Dengar, amalia patroli yang dilakukan Brigadir Polisi tidak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptimmas, kemudian meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan belakang lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Indoko Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengprov PBSI Jawa Timur, Bapak Sutirta. Selamat siang, Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi pembibitan, regenerasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pemprov Jawa Timur, pembinaan ya terus ditingkatkan agar regenerasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional gitu.
1: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus
1: dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia begitu ya Pak?
2: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuat seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain. Kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar yang menutup perjumpaan kita, informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siang hari ini saya Aplia Perbasari yang punya tugas untuk temani Anda kembali untuk edisi lembar ke-15 September 2026. Saya berharap kabar Anda di hari Selasa ini selalu dalam kondisi sehat, pendengar. Kalaupun memang karena kondisi cuaca yang tidak menentu ini kemudian membuat kondisi tubuh Anda jadi sedikit kurang sehat, ya tentunya kami berharap ada beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda lakukan, pendengar ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam kondisi kurang sehat, tentunya meluangkan waktu untuk bisa beristirahat ini jadi cara yang sejauh ini masih sangat efektif seperti itu. Dan bagi Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tetap jaga kondisi tubuh karena kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini kondisi cuaca kadang panas-panas sekali, kadang tiba-tiba turun hujan seperti itu ya. Nah, maka dari itu pendengar, karena suhu udara yang meningkat secara drastis dalam beberapa waktu terakhir ini jadi perhatian serius, maka fenomena cuaca panas ekstrim khususnya tidak hanya memicu ketidaknyamanan pendengar, tapi juga membawa resiko nyata bagi kesehatan fisik manusia. Dan kalau kita bicara seputar cuaca panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah, ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi, keloyoan ya, hingga heat stroke yang membahayakan jiwa. Dan untuk menjaga tubuh tetap aman dan fit saat suhu udara melonjak tinggi, dilansir dari laman kementeriankesehatan.go.id, pendengar, ada beberapa cara yang perlu untuk diterapkan dan kira-kira seperti apa, kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Habis, enaknya full.
1: Mendengar, cuaca panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah ini memang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi, keloyoan hingga heat stroke yang tadi kita sudah sempat bahas ya. Nah, ada beberapa hal yang penting ini perlu untuk diterapkan. Yang pertama, cukupi asupan air tanpa menunggu haus. Nah, minum air putih secara berkala setidaknya 2 hingga 3 liter per hari. Hindari minuman berkafein, apalagi beralkohol atau terlalu manis karena bersifat diuretik yang justru mempercepat dehidrasi. Selain itu juga gunakan pakaian longgar dan cerah. Pendengar ya, jadi kenakan pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat seperti katun, dan pilih warna cerah karena warna gelap ini cenderung menyerap radiasi panas lebih banyak. Selain itu juga melindungi diri dari paparan sinar UV ini dengan mengaplikasikan sunscreen atau tabir surya dengan minimal SPF 30 pada kulit yang terbuka sebelum keluar rumah, pendengar. Nah, gunakan juga alat pelindung seperti topi, khususnya topi tepi lebar ya, dan juga kacamata hitam atau sunglass dan juga payung. Dan masih ada beberapa poin, pendengar, yang perlu dilakukan karena mengingat fenomena cuaca panas ini saat ini sedang melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Kita akan melanjutkan informasinya sesaat lagi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Yuk main yuk. Kak Gadis, cita-citanya mau jadi apa?
4: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
3: Kalau Kak Gani, cita-citanya mau jadi apa?
5: Cita-citaku menjadi polwan.
3: Kalau Aa, cita-citanya jadi apa?
6: Kalau aku, cita-citanya jadi dokter.
7: Kalau
3: DK
7: apa?
3: Aku jadi petani.
7: Hah? Petani?
3: Emang kenapa?
8: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

0: Anda juga perlu untuk membatasi aktivitas luar ruangan di jam terik. Jadi dengan menghindari berada di bawah terik matahari langsung pada rentang pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Namun jika memang harus beraktivitas di luar, maka sering-seringlah berteduh di area yang rindang atau mungkin ruangan yang ber-AC seperti itu. Selain itu juga menciptakan ventilasi dan suhu ruangan yang sejuk, pendengar. Jadi Anda bisa menutup tirai atau gorden jendela pada siang hari untuk menghadang panas masuk. Atau sesekali boleh menggunakan kipas angin atau pendingin udara, pendengar ya, dan hindari penggunaan peralatan elektronik berlebih yang memicu peningkatan suhu dalam ruangan. Pendengar, fenomena cuaca panas ekstrim sendiri ini dikarenakan beberapa faktor seperti daerah perkotaan yang didominasi bangunan beton, aspal, dan minim ruang terbuka hijau, cenderung menyerap serta memantulkan kembali radiasi panas secara masif. Nah, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menahan radiasi panas matahari hari di bumi yang berujung pada lonjakan suhu rata-rata global.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi enggak keburu.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kuce lagi. Kuce mi.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Mama kan sudah bilang, kalau gak boleh, ya gak boleh.
4: Ampun, Mama. Ampun.
5: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.

Pendengar, kita perlu tahu apa sih keterkaitan antara cuaca dan imunitas. Jadi perubahan cuaca ini bukan sekedar membuat kita jadi tidak nyaman, tapi juga bisa memicu berbagai respon dalam tubuh kita, pendengar. Misalnya, virus lebih mudah menyebar karena suhu dingin misalkan dan kelembapan tinggi jadi kondisi ideal bagi virus penyebab flu, batuk, dan ispa. Nah, tubuh juga butuh adaptasi ekstra. Saat cuaca berubah misalnya, tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Energi yang seharusnya untuk imun jadi terbagi. Dan gejala ringan juga lebih mudah muncul. Pendengar, seperti batuk, pilek, atau badan terasa lemas dan sering terjadi saat cuaca memang sedang tidak stabil. Karena memang cuaca belakangan ini sering terasa tidak bisa ditebak, pendengar ya. Pagi bisa panas menyengat, kemudian siang juga sama, atau bahkan mungkin tiba-tiba turun hujan, seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi masalah, karena perubahan cuaca yang drastis, ini bisa berdampak langsung ke daya tahan tubuh kita, pendengar. Jika kita tidak siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti sekarang ini. Nah, semoga ini menimbulkan kepedulian terhadap diri kita untuk mewaspadai kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dengan kita tidak memiliki kesiapan, pendengar ya, untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil seperti itu. Nah, semoga saja beberapa informasi yang kami hadirkan ini dapat membantu Anda untuk lebih sadar bahwa sehat itu penting, sehingga akan lebih baik apabila kita mencegah dibanding kita mengobati.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Islandia punya fakta yang cukup unik. Negara ini hampir tidak memiliki nyamuk loh. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim dan siklus suhu yang membuat nyamuk sulit berkembang biak. Karena itu, wisatawan yang datang ke Islandia bisa menikmati pemandangan alam seperti air terjun, gunung es, dan padang lava tanpa gangguan serangga kecil tersebut.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar, demikian untuk informasi pada siang hari ini. Dan tentunya kami selalu mengingatkan bahwa jaga kondisi tubuh Anda. Pendengar, yang masih banyak sekali pekerjaan harus kita selesaikan, dan masih banyak juga waktu yang kita butuhkan untuk bisa membersamai keluarga. Seperti itu, tentunya beberapa hal yang ini sebagai bentuk antisipasi kita, pendengar ya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang akan membantu kita untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat demi keberlangsungan kehidupan kita dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu, sesaat lagi Dinamika Olahraga akan hadir, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: Tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

0: sudah kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih

Kami telah memiliki gambaran SWOT yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik. Jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti roll track painting. Pending sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan grandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada terasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini social club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Apakah kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern, sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sore hari, malam hari, kayaknya hampir semuanya pendengar ya. Di waktu-waktu apapun Anda tidak pernah melepaskan kebiasaan untuk mengkonsumsi secangkir kopi seperti itu. Apalagi di tengah kesibukan kerja pendengar. Ini jadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Tapi tidak sedikit masyarakat yang masih merasa ragu mengenai keamanan mengkonsumsi kopi setiap hari bagi kesehatan. Nah pendengar, disampaikan oleh Dr. Indra Hartawan SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam, di mana beliau menjelaskan bahwa mengkonsumsi kopi setiap hari pada dasarnya aman dan memberikan manfaat bagi tubuh asalkan dikonsumsi dalam batas wajar dan tidak berlebihan. Kopi murni ini mengandung antioksidan tinggi yang berperan melawan radikal bebas, selain meningkatkan konsentrasi dan mencegah kantuk. Konsumsi kopi secara tepat ini juga dapat membantu menunda resiko kepikunan pendengar. Nah, kopi murni ini sebenarnya sangat bagus karena dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Dan dalam beberapa ulasan medis, kopi juga dapat menunda kepikunan dan menjadi sumber antioksidan yang baik pendengar. Namun disarankan ada batas aman konsumsi kopi, yaitu maksimal 2 cangkir saja dalam sehari. Karena dari kebiasaan tersebut pendengar, ada potensi bahaya kopi, khususnya jenis kopi tertentu yang disarankan untuk tidak dikonsumsi, yaitu kopi saset atau penambahan creamer di situ pendengar ya. Nah, pemilihan jenis kopi khususnya bagi masyarakat ini jadi hal yang juga begitu sangat penting pendengar untuk diperhatikan, khususnya untuk kopi saset instan yang mengandung creamer dan tepung buatan secara berlebihan. Jadi konsumsi kopi bercreamer setiap hari ini berpotensi meningkatkan kadar trigliserida, yaitu salah satu jenis lemak dalam darah, di mana kondisi ini kerap menimbulkan gejala berupa rasa nyeri dan pegal pada telapak kaki. Nah, alternatif yang lebih sehat adalah mengkonsumsi kopi hitam murni tanpa gula atau menambahkannya dengan susu cair segar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin, dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa perlipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan melanjutkan untuk perjalanan siang ini dengan program acara Campur Sari Laras Laris yang tentu saja akan dipandu oleh Jan Ranto Palupi. Dapat Anda dengarkan sesaat lagi tepat pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Selasa gangsal welas September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, mangsa ketiga ndadosaken para petani hortikultura kedah langkung cermat anggenipun jagi kawontenan tanduran. Kesedianan sarana tetanen dados salah satunggaling panyengkuyung ingkang wigatos supados para petani saged nindakaken perawatan saha ugi pengendalian tanduran jumbuh kalian kabetahan wonten ing lapangan. Kagem menika pemerintah Kabupaten Lumajang lumantar Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian nyatakan fasilitasi sarono tetanen tumrap kelompok tani. Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Lumajang Hendra Suwandaru ngandaraken mbok bilih fasilitasi ingkang dipun siapaken antawisipun obat-obatan tetanen, pestisida nabati, asam humat ngantos pupuk NPK. Sarono menika saged dipun ginakaken para petani kagem nyengkuyung perawatan tanduran, nyekapi kebetahan tetanen saha ugi ningkataken pengendalian menawi wonten gangguan tumrap tanduran. Fasilitasi dipun parengaken ada dasar kebetahan para petani saha tetep manut prosedur ingkang sampun katemtokaken. Kelompok tani saged ngajuaken panyuwunan lumantar kelompokipun lajeng badhe dipun tindak lanjuti dening DKPP. Sasanesipun penanganan kanthi individual wonten ing tingkat lahan, DKPP ugi mbikak kalodhangan kagem nindakaken gerakan pengendalian kanthi massal menawi kawontenan ing lapangan betahaken panganan penanganan kanthi sesarengan. Pola menika dadosaken para petani wonten ing satunggaling kawasan pikantuk panyengkuyung pengendalian kanthi langkung terkoordinasi. Lumantar fasilitasi menika, pemerintah daerah ngupadi mestekaken kelompok tani gadah akses tumrap sarana ingkang dipunbetahaken kagem ngrumat tanduran saha ugi nangani gangguan cak lebeting mangsa ketiga. Ing wekdal ingkang sami, kalangsungan produksi hortikultura wonten ing Kabupaten Lumajang saged tansah dipunjagi lumantar kerjasama antawisipun para petani saha pemerintah daerah. Para sederek, minangka upaya kagem ngantisipasi potensi kecelakaan laut wonten ing tengah anomali cuaca, Satuan Polisi Air lan Udara Polairut Polres Situbondo nambah intensitas patroli laut. Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa ngandaraken mbok bilih petugas langkung nyatakan patroli laut kagem jagi keselamatan para nelayan saha penumpang kapal wonten ing kawasan perairan Situbondo. Miturut Gede Sukarmadiasa, patroli dialogis saha pengawasan perairan menika nyusuri rute strategis. Wiwit saking pelabuhan Kalbut, perairan Tanjung Pecinan, Landangan ngantos salajengipun nyisir malih wonten ing kawasan pelabuhan Kabut. Gede Sukarmadiasa ngandharaken peningkatan patroli minangka langkah antisipasi supados kecelakaan laut mboten kedadosan malih. Piyambakipun ugi nyuwun dumateng masyarakat bahari supados tansah ngateaken kondisi cuaca saderengipun tindak melaut. Patroli menika ugi dipuntindakaken kanthi nyambangi para nelayan kagem paring edukasi babagan pencegahan penangkapan ikan kanthi ilegal saha wigatosipun mbeta anti keselamatan kados to jaket pelampung. Petugas ugi ngajak masyarakat pesisir supados proaktif jagi keamanan wilayah laut menawi ningali tindak kriminalitas utawi ingkang betahaken pitulungan darurat wonten ing kawasan pelabuhan saha perairan. Masyarakat dipun ajak enggal lapor lumantar layanan darurat call center Polri 110 utawi migunakaken aplikasi Super Apps Polri. Jika
Siap semantan pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Yam yam.
1: Apa kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambel korek. Asin. Jan.
1: Kasinan lah kang.
0: Kasinan. Nah jadi kita ada apa ya?
1: Apa? Pandane kuwi jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Seset amang sangkene ya, Kang ya.
0: Iya, heeh.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Kados pundi menawi panjenengan sampun sesarengan wonten ing siang menika nggih kula nggih remen saestu. Menawi remen saestu mengkatan menika nggih monggo katuran kula buka kesempatanipun panjenengan sareng-sareng wonten ing siang menika wonten ing campur sari laras-laris. Monggo katuran sinten menika?
1: Jampi terlaris.
0: Lagi terlaris.
1: Oh nggih, lagi terlaris kok jampi terlaris.
0: Ambek lali. Piye to?
1: Saking menikmati sonten njenengan kok.
0: Lho.
1: Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun iki pawartosipun Jember mboten jawah
0: nggih. Mboten. Kalau wingi radi gerimis.
1: Oh, alhamdulillah nggih kula nggih radi deres kalau maghrib. Maghrib.
0: Ngalah.
1: Alhamdulillah nggih radi adem rasane. Duka niki derek-derek Lumajang, Banyuwangi, pripun niki Jawae niki. Napa pun terus napa pas kering kerontang.
0: Tase kering kerontang.
1: Nggih, kalau aja kan mau pawartos masalah Jawa tak edo sik.
0: Nggih niku. Terus pundi malih?
1: Nggih. Ya, sungguh mawon kris daya enggal Jawa. Para bapak tani kami seneng lanae. Ya, kalau nyuwun tembang nopo niki mawon kula ngenangen kok lali niki mawon.
0: Nopo?
1: Nggih. Ya Allah, astagfirullahaladzim kok lali. Pun niki mawon nopo niku? Oh, potong. Gen. Tidak menentukan. Ning, oh, ninggal Katresnan.
0: Oh, geng. Ninggal Katresnan.
1: Salamipun kagem. Ingkang wonten pundi menika kencong. Dan Bunda Pramudia, nggih. Dan wonten Bunda Celani. Lumajang wonten Bunda Diana, Mas Gandu, Pak Sukidi. Sukidi Sukadi nggih.
0: Sukadi.
1: Oh, Sukadi. Ngapunten. Mbon tuwon iki kalian.
0: Pak Sukadi.
1: Jadi bisa banyak berkurang.
0: Piye terus?
1: Mas Pak Gandu sampun, Pak Sukadi. Lajeng sinten penggalen niku? Kula kok sipe. Sinten darma niku? Lumajang niku.
0: Pak Sukadi.
1: Mboten setunggale, malih sak liter Mas Gandu. Wonten melih niku
0: Pak Sukadi. Pak Surono.
1: Nah. Surono.
0: Mas Bro.
1: Ah, Mas Bro. Katanya ini Mas Bro kok angel era.
0: Lah ngene iku lho.
1: Oke, wonten budi niki Pak Di, kiyata Pak Di. Bandar kosong nggih. Iki mboten kesupen dateng tlatah. Oh nggih niki. Pak Teguh, Mas Doni, Bapak Ustianto. Kalau meli ingkang wonten budi Palembang, Bapak Mariono nggih. Oh nggih niki meli sing dereng sing Lilik Suryani niki. Napa ngangen ni satu ni anu ceng lili.
0: Menapa niki mau? Lelakoni pun menapa?
1: Apa mau ninggal Katresnan?
0: Ninggal Katresnan.
1: Nih. Menawi boten-boten ni sakar sonjengan pun kalau kita kenopo mawan turun.
0: Niku pun lengkap niku mau.
1: Oh nih. Kandidator Lujeng Siang nggih. Heeh. Di Lujeng iki sinambi leyeh-leyeh, sak sampeyan dahar siang.
0: Sakecok.
1: Makan-makan siang ini macam kali belas. Waktunya makan siang. Kakek jenengan matur sewu sinuwun pun gini
0: darah lagi. Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Banyak rezeki, halal, manfaat, tur, napa? Barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Sedaya memang mawon ben jenengan tok kula napa nggih. Nggih matur mawon. Cabo sari laras lari.
0: Legi tur laris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun dumateng panjenengan. Dipunlajengaken kalian sinten menika katuran lo. Campur sari laras laris lo.
2: Laras. Legi tur laris lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lho. Niku wau dipun padosi Pak Abimanyu panjenengan lho.
2: Lah nggih lho. Dipun sehat.
0: Alhamdulillah Bayu. Sehat mekaten.
2: Kadung mireng suwantene Kang Abimanyu. Wih. Puwun dinten diparingi suwantene Kang Abimanyu. Kan kadung terus itu yang Jakarta menghilang.
0: Hilang.
2: Hilang ge ical mboten ate ngira.
0: Ical saestu.
2: Niki sing bablas plus niki sing mboten wonten suantene niki Pak Gangsar niki Pak.
0: Nggih.
2: Nggih. Pun pinten nek diitung niki wonten nek kali dosa taun nami. Nggih, sehat selalu Kang Abimanyu. Mugi-mugi mangke menawi wonten napa niku acara halal bihalal mangke saged rawuh nggih.
0: Nggih.
2: Kala wingi kan tasik wonten apa uzur dadi kada mboten saged rawuh.
0: Sinten niku?
2: Kang Abimanyu kan mboten rawuh.
0: Nggih.
2: Ya nggih.
0: Panen.
2: Jeng nang online nggih. Benjing tahun ngajeng niki insyaallah wonten dalemi Pak Haji Blangkon nggih. Niki saged rawuh.
0: Insyaallah.
2: Nggih tambah kathah sing rawuh. Ugi yugane Mbok Unira niki nggih rawuh pindang ya.
0: Nggih, amin.
2: Nggih lah, amin. Nek mboten amin jenengan malah mboten rawuh.
0: Mugi-mugi.
2: Nggih. Tembangipun. Napa nggih? Tembangipun ingkang kekeco kula paringaken Pak Sukadi. Niku biasanya nopo Pak Sukadi niku Mbak.
0: Pak Sukadi niku nopo nggih kathah ingkang dipun remenaken menika lagunipun gantos-gantos.
2: Menawi Caping Gunung ngoten pripun?
0: Caping Gunung monggo katuran.
2: Mosok ngoten. Nggih. Salamipun Kang Abimanyu sedang siang. Mbak Lili Suryani. Ugi Mas Doni, Pak Teguh, Putra Madura, Bu Celani, niki Bu Pulau niki Mbak, selalu setuju niki campur sari, gih kali ngeremes rempeyeh niki, Lajeng ugi wonten Pak Mul. Bu Haja Bisri, Ajeng Semboros dan ini pun gih, ngapun kan Bu Tobat, mungkin tancap pinaringan kesehatan
0: selain
2: pun, Pak Sigiat, no Pak Adi Blangkon, ugi Pak Rahman yang kang wonten ini pun tuh Pak, di Pak Purnomo, wis dan ini pun ngapun, mungkin wonten bunti luar Jawi gih, mungkin tancap pinaringan kesehatan.
0: Nggih,
2: kagem panjenengan manuwun kalipun.
0: Sami-sami.
2: Tak kare napa niku sak kelase acara campur sari laras laris
0: niku.
2: Lembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Campur sari laras laris.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caping Gunung lan ugi monggo ingkang dipun kersakaken Pak Abimanyu wau.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. Dalam irama gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah.

0: Dipun aturi, dipun lajengaken, dipun paringi kesempatan dhumateng panjenengan sak lajengipun campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Nggih, waalaikumsalam. Loh, ini sudah berdua ini. Sinten mawon.
2: Nggih. Kula laris mani.
0: Oh. Sinten kemawon menika nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Mbak Yuni saking Lumajang.
0: Oh, Mbak Yuni, masya Allah. Kok nggih saged
2: muncul, Mbak.
0: Lah kok saged ngempal ngriki.
2: Pak Rusdianto.
0: Lah ngene iku kok saged ngempal ngriki. Dalam
2: kula Mbak Diana.
0: Loh, piye to iki jane? Suwareng sareng kados mekaten menika lho. Oh, alah. Wonten Pak Purnomo ugi to?
1: Wonten Pak Purnomo. Nggih, saking Mamuju, Cek.
0: Pak Purnomo sak menika kok arang kading to mlebet niki. Jane sibuk napa to?
1: Niki kalau mau jangan takkan lawan panjenengan kok wah semangat itu.
0: Huh?
1: Niki jengir kenal kok buat nenten anu kabare ngoten lho tentang anu kula digendong terus Dianto niki.
0: Lah nggih niku. Lah kok. Lah kok nggih tasih digendong mboten bidal piyambak.
1: Nggih alhamdulillah digendong saken mlebet sugeng siang, Den.
0: Sugeng siang ugi.
1: Nggih, sehat nggih,
0: nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sematan mugi panjenengan.
1: Amin ya rabbal alamin.

0: sinten sedaya sederek sehat.
1: Niki kan kula nembe kesah kalih Marsianto, Jeng.
0: Napa?
1: Marsianto kula pakeni sing rekno riyen nate teko ku anu kopi tanpa gula jawabane piye Pak Ros? Ngelak wonten.
0: Kopi tanpa gula.
1: Ya,
2: yeah.
0: Nggih, pahit.
2: Kopi tanpa gula.
1: Niki jawabane, Jeng.
0: Pundi, pundi, napa-napa-napa?
1: Nggih. Kok ngopi ireng pahit.
0: Aja.
1: Kopi ngolah pikiran, ireng boten pareng grengki, boten grengki serai, boten pareng ngoten lho.
0: Oh. Ireng
1: niku grengki serai, boten pareng, Jeng.
0: Oh. Yalah.
1: Mon, sampeyan kok terus banuwun para Dianto saged gabung kalau dirikno.
0: Lah nggih niku.
1: Terus banuwun jeng regi saged gabung.
0: Nggih. Biasanipun mlebet piyambak rek Pak Purnomo niki.
2: Kula nggih matur nuwun dhateng Pak Dianto sampun digendong.
0: Nggih. Nggih.
2: Sehat
0: nggih. Nggih nggih alhamdulillah.
1: Kula matur kali Pak Dianto badhe nyuwun lagu napa sumangga kula aturaken kali Pak Dianto badhe nyuwun lagu napa Pak Rus.
3: Nggih mangke-mangke gampil kula mboten nyuwun mboten napa-napa.
2: Sing penting saged gabung.
0: Nah.
2: Oh, Lintang Rembulan ini kurmanan ini jenengan iku.
3: Ya aku lho karman ini ku nih, Lintang Rembulan iku.
0: Oh, Lintang Rembulan, ngaten. Nggih, nek no. Nggih. Kula padosaken nek no. Nggih.
2: Mawon.
1: Sawun matur nuwun nggih.
0: Nggih nek no.
1: Kok iwet rasane gurih ya.
0: Panjenengan niku mesti ngaten.
1: Nggih, wangi dalawane kersane disambung kali Pak Rusyanto.
0: Wangga Pak Rusyanto dipun lajengaken Pak Rusyanto.
3: Balas pantunnya Pak Purki bingung. Kula paling niku godhong salam godhong nanas Pak Pur.
0: Lajeng.
3: Ampun cekap. Monggo sing dereng anu boten kirim-kirim to.
0: Monggo katuran Mbak Diana, Mbak Yuni. Eh, alah.
2: Mawon pengerat sing males. Bapak Abimanyu.
0: Nggih.
2: Man Burawi, Bapak Tegu, Bapak Nira, Bapak Mimin, Yutilia,
0: Semua Wajib. Siap.
3: Kalau sebagai ketua rombongan, nyuwun pamit, Jeng.
0: Nggih, Rek No, matur nuwun Pak Rusyanto. Nggih, lagi terlaris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun nek no. Ya. Alah. Ah, melebete sareng-sareng ngaten menika. Nek rombongan iku saged melebet ngaten lho, Jeng. Nek ra rombongan iki angel eram ngaten tirasipun. Ya lah, nggih nek no, monggo katuran kita midhangetaken rumiyin lagu nek kang dipun kersakaken. Niki lo. Napa lo, Jeng? Niki lo, Lintang Rembulan. Monggo. Sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dereng, Jeng. Piye to? Lagu sik. Yeah.

Lah niki kantun gangsal menit niki dos pundi niki nek kula lajengaken nampi panjenengan mangke bablas jam setunggal gek mboten sios berita nek no. Gek piye jeng nggih menjang malih nggih nyuwun duka para sederek. Insyaallah kula saged pinanggih malih kalian panjenengan mbenjang ngaten. Menawi sak mengkaten nggih kedah dipun pungkasi rumiyin lelakonipun. Makaten. Kungi panuwun ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya para sederek. Insyaallah lelagon pamungkas menika saged dados lelipuring manah panjenengan sedaya sugeng siang.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 15 September 2026. BMKG menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pemkab Situbondo bersama DPRD membahas Raperda Perubahan APBD 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Jember Marching Band, Sabat 7 Emas, 4 Perak, dan 1 Perunggu pada kejuaraan internasional di Malaysia. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca kering yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Perkirawan BMKG Reski Prasetyo mengatakan, masyarakat yang beraktivitas di kawasan pantai perlu mewaspadai kondisi gelombang yang masih cukup tinggi. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di lahan terbuka juga diminta tidak melakukan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran lahan dan hutan, seperti membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan.
1: Kita himbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sisi pantai terutama untuk selalu waspada karena memang kondisi di gelombang juga saat ini masih cukup tinggi, dan untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di area terbuka atau lahan terbuka untuk selalu hati-hati yang bersifat memicu kebakaran lahan dan hutan seperti membuang puntung rokok, kemudian membakar sampah untuk selalu diperhatikan karena saat ini memang kondisi cuaca sangat kering dan angin juga berhembus cukup kencang sehingga dapat memicu potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan sangat tinggi. Dan untuk masyarakat selalu jaga kesehatan dan jangan termakan informasi yang belum benar informasinya dan selalu pantau terus akun resmi dari BMKG.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur bersama DPRD membahas rencana peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Raperda Perubahan APBD 2026 tingkat pertama pada paripurna Senin 14 September 2026. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan pemerintah daerah setempat telah menyerahkan dokumen Raperda PAPBD 2026 untuk dibahas bersama sebelum legislatif dan eksekutif menyepakatinya. Pendengar, pendapatan daerah pada Raperda PAPBD 2026 sebesar sekitar 1,6 triliun rupiah, terdiri dari pendapatan asli daerah sekitar 319 miliar rupiah, pajak daerah 102 miliar rupiah, retribusi daerah sekitar 163 miliar rupiah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lebih dari 5 miliar rupiah. Pendengar, Satbin Mas Polres Situbondo memberikan bantuan sembako kepada pelawak lokal yang dikenal dengan sebutan Cak Eksan karena rumahnya rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kasat Binmas Polres Situbondo, Ibtu Rahman Fadli Kurniawan mengaku mengetahui kondisi rumah Cak Eksan yang rusak akibat puting beliung melalui video yang beredar di media sosial. Personil Satbinmas Polres Situbondo mendatangi langsung rumah Cak Eksan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat diterjang puting beliung. Kedatangan personil juga untuk memastikan keselamatan penghuni rumah. Pendengar, salah satu anak buah kapal KMP Virgo Transport 8 atas nama Dede dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pasca terjadi insiden di Laut Jawa. Kabar tersebut menjadi sedikit angin segar bagi keluarga Dede yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Mendengar, keluarga Dede, salah satu anak buah kapal atau ABK KMP Virgo Transport 8, akhirnya mendapat kepastian bahwa putranya selamat setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
3: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat. Gitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih menunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
2: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
4: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
2: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Beringar Gunung Semeru Lumajang mengalami erupsi pada hari Senin kemarin dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, pihak BPBD setempat menghimbau warga sekitar tidak mendekat hingga radius 500 meter dari sepanjang daerah aliran sungai kawasan Besuk Kobokan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
5: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Hingga saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau aktivitas vulkanik dan mengeluarkan rekomendasi untuk keselamatan masyarakat di sekitar lereng Semeru. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho menghimbau warga untuk mematuhi sejumlah larangan guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Rekomendasi PVMBG dan BPBD Lumajang menghimbau agar warga tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini karena berpotensi terdapat perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, agar warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sa. Potensi lahar juga mengintai sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang juga meminta warga yang tinggal di bantaran sungai segera menyiapkan jalur evakuasi dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Semeru dapat dipantau melalui kanal PVMBG dan BBBD setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang HUB Kemenaker untuk salah satu syarat sebelum menjalani masa magang di sejumlah jurusan atau bidang yang akan ditempuh. Selain itu, program magang merupakan bekal nyata bagi seluruh peserta sebelum terjun langsung di dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang HUB Kemenaker di Auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
6: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
2: Sementara itu, salah satu peserta interview magang HUB Kemenaker, Muhammad Farhanul Insan, mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
7: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
2: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca adanya aduan tentang menu makanan yang dinilai kurang layak. Evaluasi tersebut dipastikan mencakup seluruh aspek agar program makan bergizi gratis di Bondowoso tidak berujung dengan hal tidak diinginkan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
8: PMK Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi itu mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Ashad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program itu ke depan berjalan lebih baik. Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima, salah satunya terkait buah yang dinilai sebagai penerima terlalu kecil atau memiliki rasa yang kurang sesuai.
9: Ya tentu semuanya lah yang dievaluasi, namanya evaluasi. Bagaimana harapannya ke depan MBG di Bondowoso ini lebih baik lagi. Termasuk
10: lebih baik itu seperti apa Pak Babu?
9: Ya termasuk menu, kemudian dari perizinan, masuk SLHS, semuanya kita evaluasi.
8: Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso sendiri berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. As'ad memastikan bahwa pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman. Yang menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi. Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. As'ad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenan menerima MBG, porsi itu dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan. Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bondowoso disuspensi sementara dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. 2 SPPG dihentikan sementara karena belum memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi, sedangkan satu lainnya terkendala fasilitas. Hal tersebut disampaikan Koordinator SPPG Perwakilan Badan Gizi Nasional atau BGN Bondowoso, Muhammad Hasan Basri, usai rapat koordinasi evaluasi program MBG di Wisma Wakil Bupati Bondowoso pada Senin 14 September 2026. Hasan mengatakan 3 SPPG yang disuspensi tersebut berada di Kecamatan Tapen Wonosari dan Curadami. 2 SPPG terkendala SLHS, sementara 1 SPPG lainnya harus melakukan perbaikan fasilitas. Ia menjelaskan SPPG yang disuspensi karena persoalan SLHS dapat kembali menjalankan layanan setelah sertifikat tersebut diterbitkan. Sementara SPPG yang terkendala fasilitas harus menunggu proses pengajuan serta perbaikan fasilitas secara nyata di lapangan. Pendengar, kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Hingga akhir Juli 2026, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Dinsos P3AKB setempat mencatat sedikitnya 87 perkara dengan pelaku yang rata-rata berasal dari keluarga maupun orang dekat korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perkara melibatkan anak sebagai korban, sedangkan 49 perkara lainnya melibatkan perempuan. Jumlah itu diperkirakan masih bertambah karena data kasus pada Agustus hingga September 2026 masih dalam proses pembaruan. Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3AKB Bondowoso, Hafidatul Laili, Senin 14 September 2026 ini mengatakan pihaknya memberikan pendampingan sejak adanya laporan atau aduan terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Menurutnya, pendampingan tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis korban. Apabila korban membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti visum psikiatri, Dinsos P3AKB akan memfasilitasinya. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, kontingen Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi membanggakan untuk Indonesia. Pada kejuaraan internasional yang digelar di negeri jiran Malaysia, JMB berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Selengkapnya dilaporkan Gia Dipora.
11: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
12: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa 114 atlet dan 36 official serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di Asian Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
11: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia Deborah, RRI Jember, melaporkan.

Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Perlia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Yang bisa mengenal wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Jos, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsita temani Anda sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Edisi hari Selasa 15 September 2026, pendengar, nggak terasa kita bentar lagi di bulan Oktober, November, Desember, kurang 3 bulan lagi insya Allah ya. 3 bulan ya, Oktober, November, Desember, kita 3 bulan lagi sudah hampir ke di tahun 2027. Yang mau gabung di Pro Dangdut kita, kentak tak jos, buat semuanya yuk gabung aja bareng Lita Arsita.

Terkadang kita terlena dengan hal-hal yang membuat kita jadi gembira gitu ya. Padahal kita tuh gak boleh terlalu terlena dengan hal-hal yang kadang kita lupa gitu pendengar ya. Yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja. Karena hal-hal yang bikin kita terlena itu juga ujian buat kita gitu ya. Iya, di program adalah kita Genta-Genta Joss di menit ke-53 setelah 13 waktu Indonesia Barat. Cuaca di kota Jember udah mulai mendung pendengar. Yang pastinya tetap saya temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan dan nanti Anda boleh gabungan. Saya bukan pelit di telepon ya. Karena ini memang lagi ada beberapa lagu yang memang harus saya filter-filter dulu ya pendengar ya. Kita kasih yang slow-slow aja buat semuanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Jember, pendengar, dua konten di media sosial diklaim sebagai dampak semburan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Jakarta setelah gunung di Selat Sunda tersebut erupsi pada 4-6 September 2026. Konten pertama memperlihatkan semburan seperti debu atau asap muncul dari bawah tanah di kawasan pertukuan, sedangkan konten kedua menampilkan dua mobil yang tertutup debu tebal. Dan kedua konten tersebut kemudian dikaitkan dengan abu vulkanik yang telah mencapai wilayah Jakarta. Klaim tersebut menyesatkan karena kedua konten tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Konten pertama sebenarnya memperlihatkan asap yang muncul di kawasan pertokoan Jalan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 6 September 2026. Asap tersebut berasal dari kebakaran saluran listrik yang dipenuhi debu merupakan dokumentasi erupsi Gunung Kelut pada 2014 di Kota Yogyakarta yang pernah diunggah oleh Mendiang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho pada 14 Februari 2014. Verifikasi lokasi yang menunjukkan foto tersebut kembali diambil di Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Kesimpulannya, kedua konten tersebut bukan bukti abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mencapai Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Genta Genta Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar dia, Ce?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, ya. Oke, kayaknya mau flu dia, Ce.
0: Panas
1: apa?
0: Saya lagi gak enak hati.
1: Iya, betul. Gak enak hati.
0: Jangan deh, nanti jadi gak enak hati beneran nanti saya. Nggak apa-apa. Kan kalau kita nggak bercanda, kalau kita nggak bercanda malah terlalu sepaneng malah tegar. Ini. Selama tidak berlebihan.
1: Iya, kita yang penting bercanda. Kita kan di radio nih, apa ya, tempatnya bercanda memang. Itu tapi lalu ada informasi kita kan senang kalau ada di radio ini dia, Ceng. Kalau hanya di TV, wah, udah tahu orangnya. Iya kan? Lo mana ada? Lo?
0: Apa?
1: Kalau di TV kan sudah tahu orangnya kan.
0: Ya,
1: oh,
0: oke.
1: Dia cerita seperti ini, orangnya cantik, tuning, kan gitu. Kalau di radio kan butuh suaranya.
0: Ya.
1: Tentu jam malam, selamat siang. Oke, tuh Mas Gandu, ya selamat siang Mas Gandu. Lagi nyubit-nyubit nih dia, Cem. Oke, request lagu ya, Cem.
0: Yuk. Lagunya apa?
1: Lagunya ya?
0: Ayo, lagunya apa?
1: Terpesona. Ya. Bukan.
0: Terpesona.
1: Hadirmu bagaikan mimpi.
0: Ya. Hadirmu bagai mimpi.
1: Ya, hadirmu bagaikan mimpi.
0: Bisa dong.
1: Oke, terima kasih. Mau jalan-jalan dulu ya. Oh, dia ceng tahu sama Ayu Melong, dia ceng.
0: Tahu.
1: Ya berapa hari dah kerja tuh dia ceng?
0: Kenapa?
1: Terhambat kendaraan itu. Apalagi HP-nya kurang begitu sehat itu. HP-nya kurang begitu sehat, dan enak komunikasinya kemarin ini berapa hari sudah.
0: Oh, begitu.
1: Nanti aja punya jadul-jadul.
0: Kenapa?
1: Punya HP jadul-jadul.
0: Belum. Ini lagunya buat siapa ini, Pak?
1: Hah?
0: Lagunya buat siapa?
1: Buat dia, Cen.
0: Buat saya aja.
1: Iya,
0: makasih.
1: Biar sehat. Ya tenang pikiran. Itu. Kita mau jalan-jalan dulu pertama dari kita. Arsita. Mudah-mudahan sudah lebih sehat, tidak kurang satu apapun sekeluarga. Ada Pak Rianto. Juga ada Putra Madura, Putra Magendra, yuk melong. Ada Pak Ijo. Ada Bapak Haji Kholili, ada Pak Yul, ada Mas Gandu, ada Pak Didi Suryani, ada Pak Bano Malulu, ada juga Bang Adon, ada Manpurawi, ada Pak Sugati, juga ada Tia Cenglita. Oke, lagunya tak tunggu Tia Ceng.
0: Yo, lagunya apa?
1: Hah?
0: Wes tak siapin ini lagunya.
1: Ya.
0: Oke. Yo.
1: Lagunya
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Terima kasih Situ Bondo. Waalaikumsalam Situ Bondo. Terima kasih sudah gabungan. Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso dan Lumajang, Jember sekitarnya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Ya, Bang Dangdut. Kan juga adalah kita, tidak minta endorse.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Dita. Iya, dari siapa ini?
1: Jajeng. Sehat Jajeng ya. Alhamdulillah. Saya bukan Jambi, Jeng. Saya Pasur Jambe.
0: Pasur Jambe.
1: Pasur Jambe.
0: Iya, Pasur Jambe. Pasur Jambe itu masuk daerah Lumajang ya?
1: Kan? Iya. Ya, di bawahnya Gunung Semeru, Jeng. Ya, kecamatan Pasur Jambe, desa saya Pasur Jambe. Iya. Minta request lagu aja, Jeng, ya. Ya. Anu. Alamat palsu aja Jeng.
0: Di mana gitu ya.
1: Ya yang saya tadi di mana-mana enggak paham, enggak ketemu. Katanya kan kawan-kawan enggak tahu. Di mana ya?
0: Oke.
1: Okay. Ya, baru itu Pak Rahman ya. Iya, Pak Rahman. Dari situ Bondo kah? Oh ya, ya. Terima kasih Pak Rama.
0: Iya.
1: Salam sampai muka-muka sehat sampean Pak Rama. Ya, sama Pak Adi Blanko. Terus itu ada siapa itu? Bunda Yahya. Putra Madura, Putra Magenda. Cuma acara tengnya sama Mbak Mutia, Mbak Puryani. Mbak Diana, saya keluarga, muka-muka sehat, sampai Mbak Diana. Saya kirimi sehat kesehatan dari Pak Supati. Sudah gitu aja ya, Pak, ya Mbak ya. Semoga Mbak pantas sehat semua. Saya keluarga ya Mbak ya. Ya, kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabungan. Ya. Lagunya Alamat Palsu ya. Makasih. Di Prodangdut dan Mutu adalah kita Genta-Gentek Jazz. Lagunya Alamat Palsu. Sebentar. Aduh, lagi ngomongin palsu-palsu. Salah. Prodangdut semuanya.

0: Di Perodang Dudar adalah kita kentang tak jos pendengar. Lagunya dari Ayu Ting Ting yang Alamat Palsu. Aduh. Halo Perodang Dud. Halo Perodang Dud. Halo Perodang Dud. Halo Perodang Dud.
1: Gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
1: luar biasa
0: berhutang dunia. Iya, dari mana nih?
1: Dari Bangsal Sari.
0: Wih, Bangsal Sari punya kabar bagaimana ini?
1: Oh, kabarnya apa? Yul sehat, segar, bugar, tidak ada alangan sesuatu apapun.
0: Oh my God.
1: Ini lagunya enak sekali barusan ya.
0: Iya.
1: Sekarang saya minta lagu Mirah dan Yu.
0: Kayaknya lagu itu udah sering.
1: Gimana kabarnya, balita?
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi, amin. Aduh, rasanya berat banget ini mata ini.
1: Kok bisa?
0: Iya, karena.
1: Ya tidur tadi malam. Ada apa? Ada undangan?
0: Karena hati saya kecewa. Pak, lagunya ya, apa ini, Pak? Lagunya
1: Pak Rahman ya.
0: Lagunya judulnya apa tadi tuh?
1: Mirah dan Yu.
0: Hah?
1: Mirah dan Yu dari Nur Halima sama Bang Roma. Iya. Ya untuk kesemuanya wes. Tanpa terkecuali salamnya salam.
0: Yu.
1: Salam Perodang Dud untuk yang bertugas, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Untuk Radio RRI tambah malam tambah menggelegar.
0: Wih, Bapak dengernya halo dengernya di frekuensi berapa nih?
1: Lupa.
0: Ayo kasih tahu. Yuk, 91,6 95,8 Pak Yu.
1: 91,6
0: 95,8
1: 95,8 95,8
0: Iya. Dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wangge. Niki waduh, niki panen to iki. Wah, nggih niki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasik dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane. Ayo, kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Oh iya rek, kan tugasnya ake sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor ke luar negeri piye?
2: Iyalah, oke, let's go. Budgal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Di Prodang Dodang Dot adalah kita gentak-gentak jos mendengar 336652. Halo Prodang Dut.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang. Aduh.
6: Prodang Dut.
5: Heeh.
6: Adalah kita.
5: Iya, gentak-gentak jos.
6: Alhamdulillah.
5: Iya,
6: Aku mau guyon. Tapi nasi guyon awakmu moki. Kadang-kadang doa guyon diterima oleh Allah. Banyak kejadian guyon-guyon diterima teman-teman ngono. Jadi mesti sampean selamat sehat yuk. Lagu nih.
5: Lagunya apa?
6: Hati-hati di jalan.
5: Hah?
6: Doa ku sertakan. Mohon kepada Tuhan.
5: Berangkatlah sayang.
6: Hati-hati di jalan.
5: Hati-hati di jalan. Oleh-oleh.
6: Oh, oleh-oleh ya. Ya aku agak ngitek aku nyanyi nak yo. Ya mesti sampean sehat yo.
5: Amin. Makasih ya.
6: Tunggu lagi ya nak ya.
5: Oke, ditunggu.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya oleh-oleh pendengar dimanapun Anda berada. Yang pasti kalau kemana-mana oleh-oleh enggak sih? Ya enggak dong, enggak harus.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Belanja kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Masih di program Nondoli Kita Gentang Tajos, pendengar dimanapun Anda berada bareng Lita Arsita untuk edisi hari Selasa 15 September 2026. Saat lagi Anda akan bersama rekan Retno Palopi dan Dayat Prabowo untuk Anda semuanya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RI Jember, jangan lupa untuk kita selalu berbuat kebaikan, tebarkan kebaikan di sekitar kita, berpikir positif, berdoa dan berusaha untuk mencapai hal-hal yang baik pendengar. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya pendengar di Pro 1 RRI Jember untuk Anda semuanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gentak-gentak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat sore pendengar bahagia, saya Retno Palupia akan membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember sore ini. Hari Selasa 15 September 2026 dan kita akan awali bersama dengan sebuah program kentongan bersama dengan rekan Hidayat yang kali ini akan mengangkat sebuah topik terkait dengan update informasi seputar tanggap bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang, yaitu bencana erupsi Semeru. Pemerintah melakukan mitigasi bencana Semeru bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali karena pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali di dalam ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan pada kesempatan hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026, bersama saya Hidayat, kita akan mengetengahkan topik tentang pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan mitigasi bencana Semeru. Kita tahu bahwasannya Gunung Semeru merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia yang aktivitasnya perlu terus dipantau, sehingga kondisi tersebut membuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang terus melakukan berbagai langkah untuk mengurangi risiko bencana, mulai dari pemantauan kondisi wilayah, kemudian edukasi masyarakat, hingga memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya erupsi maupun aliran lahar Gunung Semeru. Lantas seperti apa langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan sejauh mana kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana Gunung Semeru? Sudah bersama kami di ujung line telepon ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang. Ada Bapak Sultan Safaat. Selamat sore Pak Sultan.
1: Selamat sore.
0: Ya, bersama saya Hidayat, Pak.
1: Ya.
0: Ya, Pak Sultan, kabar baik sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, tetap semangat ya, Pak ya, untuk memberikan yang terbaik dalam hal pengawalan bencana di Kabupaten Lumajang.
1: Siap, amin.
0: Ya. Pak Sultan, kalau kita melihat dalam beberapa hari kemarin, Gunung Semeru kan terjadi erupsi di level 3. Nggih. Ini untuk pantauan terkini bagaimana, Pak Sultan? Silakan.
1: Baik, untuk status Gunung Semeru memang pada status level 3 ya, siaga. Dan karakteristik Gunung Semeru itu setiap beberapa saat itu mengalami letusan gitu. Jadi memang yang beberapa hari lalu sempat membuat kegaduhan yang ada di sosmed tersebar luas bahwa ada 6 gunung erupsi bersamaan seperti itu ya. Itu memang benar kalau Gunung Semeru itu sedang erupsi, cuman dampaknya tidak ke masyarakat karena karakteristik Semeru tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya Gunung Semeru itu setiap beberapa saat sekali itu entah 10 menit, 15 menit, 30 menit itu erupsi seperti itu.
0: Itu masuk kategori normal atau bagaimana itu Pak Sultan?
1: Itu normalnya seperti itu Gunung Semeru itu. Jadi seperti mengeluarkan asap itu kan letusan ya, enggak erupsi. Seperti kita kalau lihat gunung ada keluar asap di atasnya seperti itu. Itu kan akibat dari letusan itu yang dikatakan erupsi itu. Begitu.
0: Ya, tapi kalau di hari Senin kemarin kalau tidak salah itu masuk benar memang ya untuk level 3 memang ya Pak Sultan.
1: Oh iya benar, benar. Kita level 3.
0: Ya, sejauh ini bagaimana kondisi masyarakat sekitar Pak Sultan pasca erupsi di hari Senin kemarin?
1: Masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Untuk erupsi yang kemarin kan kita di level 3. Itu PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api itu memberikan rekomendasi bahwasannya masyarakat itu tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi ya. Di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Koboan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak, dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Selanjutnya juga ada rekomendasi ini mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu pada puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Koboan. Begitu, itu rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat.
0: Daerah terparah pasca erupsi kemarin ada berapa wilayah, Pak Sultan?
1: Oh, untuk pasca erupsi yang
0: hari Senin? Senin, iya, betul.
1: Oh, tidak ada. Kalau yang 19 November 2025 di Desa Supitura. Kalau hari Senin kemarin, alhamdulillahnya tidak berdampak sama sekali ke masyarakat, baik kehidupan masyarakat atau aktivitas sehari-hari masyarakat seperti itu.
0: Apakah untuk di erupsi kemarin, untuk aliran laharnya mengikuti aliran sungai tersebut, Pak? Atau memang sudah dibuatkan jalur khusus atau bagaimana, Pak? Sehingga tidak berdampak apa-apa ini, Pak?
1: Materialnya tidak sampai ke bawah. Hanya ada di seputar puncak, seperti itu.
0: Ya, kemudian langkah mitigasi apa saja, Pak, yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Lumajang ini, Pak, untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di kawasan Semeru tersebut? Oh,
1: baik. Itu untuk langkah-langkah mitigasinya itu ada beberapa langkah mitigasi. Yang pertama yang paling bisa dilihat atau karena fisik ya, infrastruktur fisik itu program dari pemerintah pusat, yaitu pembangunan dam dan sabut dam itu sepanjang aliran dari Besuk Koboan sampai ke wilayah Dampar atau pantai. Itu sedang dilakukan pekerjaan itu sekarang. Jadi untuk mengurangi risiko dampak dari bencana lahar dinginnya, lahar Semerunya. Terus selanjutnya juga kita pada sebelum musim penghujan ini kita upayakan untuk menambah CCTV atau kamera pantau yang semula ada beberapa titik. Kita tambah 8 titik untuk mempercepat kita mendapatkan informasi dan mengambil keputusan seperti itu. Dan juga kita juga punya dua pos. Yang pertama pos Aju ada di wilayah Curah Koboan situ yang ada personil di sana yang melakukan pantauan setiap waktu, setiap saat. Dan ada basecamp di pos Aju di Desa Ororo begitu.
0: Ya, kemudian total berapa ini, Pak, untuk kamera pemantau atau CCTV yang diletakkan targetnya nanti, Pak?
1: Kalau dengan yang lama jadi 16, sekarang 8.
0: Terakhir sampai di mana titiknya?
1: Oh, mohon maaf, 20. Yang terakhir itu ada 12 titik, ditambah 8 jadi 20.
0: Ya, kemudian kita juga ingin update, Pak, untuk sejauh mana kesiapan jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta sarana pendukung, Pak. Ini, Pak, apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru.
1: Kita sudah persiapkan untuk jalur evakuasinya. Kita juga penyegaran, ada program namanya Sapa Destana. Jadi untuk di wilayah Kecamatan Pronojiwo sendiri, dari 6 desa yang terdampak, kan ada 3 desa itu yang terdampak langsung. Abu vulkanik dan lain sebagainya, untuk yang terdampak secara tidak langsung itu ada 3 desa, total 6 desa di wilayah Pronojiwo itu sudah menjadi desa tangguh bencana. Selanjutnya di Kecamatan Candipuro itu juga sudah terbentuk desa tangguh bencana, sehingga harapannya adalah desa-desa tersebut sudah bisa memetakan jalur evakuasi mandiri. Karena seperti ini, masyarakat ketika kita sosialisasi mungkin kita dengan program pemerintah itu mungkin masyarakat kurang memahami. Sehingga kalau ada desa tangguh bencana akan dibentuk forum pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan adat istiadat wilayah masing-masing, maka masyarakat lebih memahami dan lebih awareness lebih siap siagaannya lebih tinggi gitu. Maksudnya seperti itu.
0: Kemudian untuk peningkatan ya, gimana, Pak?
1: Peningkatan kapasitasnya gimana?
0: Peningkatan untuk kapasitas SDM-nya nih di masing-masing destana, sehingga istilahnya bisa menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat luas hampir di seluruh desa. Bagaimana ini, Pak, mekanismenya, Pak Sultan?
1: baik yang sudah terbentuk destana, kita lakukan program Sapa Destana untuk penyegaran kembali, untuk melakukan apa ya, penyegaran atau refresh kepada pelaku-pelaku itu destana yang terlibat dalam destana itu. Selanjutnya kita juga mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan program tambahan dari provinsi untuk pembentukan dua destana lagi di wilayah Kecamatan Candipuro. Ada dua desa di Kecamatan Candipuro yang belum terbentuk destana. Jadi di tahun ini juga akan dibentuk, dipercepat pembentukannya. Kalau kita usulkan itu ada desa Sumberjo dan desa Tumpeng, kalau tidak salah.
0: Sampai saat ini, iya, sampai saat ini sudah berapa desa Pak yang sudah terbentuk destana, dan targetnya secara menyeluruh kapan ini Pak Sultan?
1: Untuk di Kabupaten Lumajang atau di wilayah yang terdampak
0: sebenarnya? Yang terdampak. Yang terdampak.
1: Di ada 18. Untuk targetnya itu kita harus tahun ini di 20 desa itu yang memang terdampak langsung, karena di Bronjo 6 di Candipuro masih terbentuk sekitar 10 desa. Jadi ada 16, mohon maaf Pak.
0: Itu hanya di wilayah terdampak saja ya Pak ya?
1: Untuk khusus destana yang kali ini kita bentuk adalah yang bentuk ancaman bencananya adalah bencana erupsi gunung api begitu.
0: Ya, kemudian untuk pertemuan, untuk penguatan SDM-nya ini berapa periode Pak untuk dilakukan pertemuan, atau ada mekanisme tertentu untuk meningkatkan kualitas SDM di masing-masing destana ini Pak Sultan?
1: Oh, untuk apa pertemuan dengan masyarakat itu ya?
0: Ya.
1: Penguatan atau peran tadi itu ya?
0: Betul.
1: Itu kita rutin, kita melakukan program KI atau komunikasi informasi dan edukasi itu tiap bulan ada. Tapi kita keliling, tidak fokus ke Gunung Api, karena Kabupaten Lumajang sendiri juga ancaman jenis bencananya itu juga ada banyak, sekitar 12 dari 14 jenis ancaman yang ada di Provinsi Jawa Timur.
0: Ya Pak Sultan, sebenarnya kalau ketika erupsi Semeru terjadi, ini daerah yang paling parah daerah mana, dan kemudian apa saja yang sudah menjadi atensi dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini Pak Sultan?
1: Yang paling terparah dari historisnya ya,
0: iya,
1: itu ada dua wilayah, dua desa dari dua kecamatan, itu yang terparah, dari desa Supiturang, Kecamatan Purwajiwo, dan desa Sumber Wulu, Kecamatan Candipuro. Itu untuk atensinya dari pemerintah pada saat itu juga sudah direlokasi masyarakat yang tinggal di wilayah zona merah tersebut seperti itu. Jadi sekarang makanya kemarin itu sudah alhamdulillah kesiapsiagaan masyarakat sudah meningkat, dan sudah di zona merah itu sudah tidak ada penghuni atau aktivitas tempat tinggal seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang mungkin bekerja di ladang, maka alhamdulillah pada 19 November kemarin tidak ada korban jiwa seperti itu.
0: Direlokasinya di daerah mana ini Pak? Kemudian apakah secara keseluruhan dipastikan sudah terelokasi ini Pak Sultan?
1: Di wilayah desa Sumber Mujur, di wilayah BSD, Bumi Semeru Damai itu, wilayah kawasannya kalau masyarakat sini menyebutnya itu Huntap.
0: Berarti menetap. Sudah menetap ya Pak ya?
1: Menetap, hunian tetap, iya.
0: Total ada berapa kepala keluarga ini?
1: Itu totalnya kalau secara rinci 1.951.
0: 1.951, iya.
1: Iya, dari dua kecamatan tersebut.
0: Ya, kemudian ini bagaimana Pak untuk BPBD sendiri memastikan masyarakat memahami informasi peringatan dini dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat ini Pak Sultan?
1: Oke baik, yang pertama tadi itu peningkatan kapasitas di destana ya. Yang kedua di posko yang saya sampaikan tadi di Desa Ororombo itu ada posko yang memberikan informasi secara berantai. Sumber datanya adalah sharing data dari seismograf BVMBG yang berawal dari data analog ya, nanti diterjemahkan secara digital, nanti dikirim via dengan basis AI, lalu dikirimkan secara berantai di platform Telegram bagi akses masyarakat. Itu jadi setiap ada aktivitas, peningkatan aktivitas, langsung muncul notifikasi di platform tersebut bahwa ada letusan, ada apa namanya APG atau awan panas guguran, itu langsung muncul. Itu terus selanjutnya juga kita menggandeng beberapa pihak ketiga atau yang mana itu adalah relawan ya, kita anggapnya relawan. Ada beberapa yang sudah melaksanakan apa ya, edukasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas. Kan harapannya dari peningkatan kapasitas itu adalah memori kolektif ya, kolektif memori. Intinya seperti kalau kita contohkan memori kolektif itu seperti apa, seperti budaya Smong yang ada di Simelwe Aceh. Ketika itu warga Simelwe paling banyak selamat ketika terjadi peristiwa tsunami Aceh waktu itu. Karena adat apa ya, budaya Smong itu tutur dari orang-orang tua ke anak-anaknya dinyanyikan lewat lagu-lagu daerah, lewat kesenian-kesenian daerah. Akhirnya lirik-liriknya itu ketika lagu-lagunya itu bunyi menceritakan terkait air yang meluap atau tsunami seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak tahu ketika ini terjadi ada gempa, kita harus kemana-kemana seperti itu. Nah, kita coba sering-sering melaksanakan peningkatan kapasitas dan itu akan membentuk memori kolektif itu tadi sampai ke usia dini juga. Oh, berarti kalau ada peristiwa peningkatan aktivitas di Semeru, apa yang harus kita lakukan, kita harus kemana-kemana, apa yang harus kita bawa, seperti itu.
0: Ya, baik Pak Sultan, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak, jangan kemana-mana Pak Sultan, kita akan lanjutkan kembali sesi perbincangan kita di sesi kedua. Ditahan dulu Pak Sultan, dan pendengar jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
2: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan

0: Tahukah Anda, gempa bumi dan tsunami terdahsyat di dunia pernah terjadi di Valdivia, Chili, yang terjadi pada 22 Mei 1960. Gempa bumi ini adalah gempa bumi terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah, mencapai skala 9,4 hingga 9,6 magnitudo. Gempa ini terjadi pada siang hari pukul 2 siang, berlangsung hingga 15 menit lamanya, dan menyebabkan tsunami setinggi 25 meter dengan kecepatan mencapai 800 km per jam, mencapai seluruh pesisir pantai Samudra Pasifik. Gempa ini menyebabkan tsunami yang merusak sepanjang pantai Chili dengan gelombang hingga mencapai 25 meter. Tsunami utama melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kawasan Hilo, Hawaii, dengan ombak setinggi 10,7 meter dan membunuh sekitar 51 penduduk. Ombak setinggi 5 meter juga tercatat 10.000 km dari pusat gempa di Sanriku, Jepang, yang menewaskan 139 orang. Sedangkan bencana ini di Chili sendiri menelan sebanyak hampir 6.000 korban jiwa.
1: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.
2: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di dalam program Dialog Kentongan di program Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah banyak hal yang kita perbincangkan dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang bersama Bapak Sultan Safaat. Di antaranya adalah beberapa pembentukan destana atau desa tangguh bencana di daerah terdampak serta beberapa wilayah lain yang biasanya ini menjadi dampak serius dan tidak serius untuk atas dari erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Dan untuk di sesi kedua ini kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Bapak Sultan Safaat, yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Pak Sultan masih bersama kami?
3: Iya masih.
2: Ya Pak Sultan, kita lanjutkan kembali. Ini bagaimana untuk koordinasi BPBD, kemudian PVMBG, pemerintah desa, TNI, Polri untuk menghadapi potensi bencana? Pak Sultan silakan.
3: Baik, koordinasi lintas sektor ya.
2: Betul.
3: Koordinasi lintas sektor itu kita lakukan setiap saat ya. Yang jelas mau pakai platform secara daring maupun luring seperti itu. Jadi kita tentunya bekerja bersama secara lintas sektor demi untuk mengurangi resiko dari dampak bencana tersebut. Kalau kita hilangkan ancaman bencananya itu tidak mungkin, hilangkan mutlak itu tidak mungkin. Yang kita bisa upayakan adalah mengurangi dari resikonya. Seperti itu, untuk contoh-contoh pelaksanaan koordinasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, kita baik daring maupun luring. Kalau secara luring itu teman-teman juga ada yang piket, ada di pos aju tadi itu juga berkoordinasi aktif dengan pemerintah desa. Namanya juga pos aju, itu pos yang paling terdepan ketika terjadi peristiwa, maka yang pertama kali untuk memobilisasi masyarakat, memberikan pemahaman dan lain sebagainya itu ada yang di pos aju tersebut. Yang secara daring kita bisa lakukan via grup WA yang itu PB atau penanggulangan bencana, itu berisi anggotanya itu dari lintas sektor, bisa berkoordinasi lewat situ. Terus juga ada forum FPRB ya. Pengurangan risiko bencana begitu.
2: Ya, terakhir Pak Sultan, apa pesan moral yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah atau lintas sektoral dalam hal kebencanaan, kemitigasian, serta masyarakat luas di wilayah paling sering ada erupsi Semeru, kawasan Semeru. Apa pesan moral yang bisa disampaikan? Silakan Pak Sultan.
3: Oke, baik. Ini sebenarnya pesan bukan pesan moral juga, tapi pesan untuk kita semua ya, itu kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Terus salam tangguh, siap untuk selamat. Begitu.
2: Ya, singkat, jelas, padat. Kemudian tambahan ini Pak, untuk himbauan kepada masyarakat atau pengunjung wisatawan di daerah Gunung Semeru, apa yang bisa disampaikan untuk bisa lebih mewaspadai atas potensi atau ancaman bencana ini Pak Sultan?
3: Iya, jadi untuk para wisatawan itu setidaknya kalau bersosmed itu nanti ya, lebih bijak lagi, karena beberapa hari yang lalu kita juga kena geruduk berita-berita hoax di sosmed seperti itu. Jadi itu akan berdampak kepada teman-teman pelaku wisata, usaha wisata. Terus untuk wisatawan lainnya juga ikuti saran dan himbauan dari petugas yang ada di lapangan. Karena bencana tidak datang janjian kan. Saya besok datang jam 10 tidak sore. Jadi ikuti aja saran dan himbauan seperti itu.
2: Ya baik Pak Sultan, tanpa terasa kita harus berpisah terlebih dahulu, dan kita lanjutkan di lain waktu untuk perbincangan yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih luas lagi Pak Sultan. Sekali lagi terima kasih Pak Sultan untuk waktunya dan sudah memberikan edukasi, informasi kepada pendengar kita di program 1 RRI Jember. Selamat beraktivitas kembali Pak Sultan. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ya, baik pendengar, baru saja bincang kami bersama Bapak Sultan Shafaat selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang. Banyak hal yang sudah disampaikan, pada intinya bencana tidak dapat kita prediksi kapan itu terjadi, sehingga untuk kemitigasian dan kehati-hatian ini adalah peran kita semua, bukan hanya pihak pemerintah, tapi untuk masyarakat sekitar dan juga para wisatawan yang hendak mengunjungi tempat wisata tersebut. Tanpa terasa, 35 menit lepas dari jam 15 sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Kalau diperhatikan, kenapa ya di sepanjang jalan-jalan raya tua di Indonesia selalu berdiri deretan pohon asam jawa? Ternyata pohon-pohon ini sudah ditanam sejak masa kolonial Belanda. Sengaja dibawa dari Afrika Timur dan ditanam di Nusantara karena kemampuan beradaptasinya di berbagai kondisi tanah dan ketinggian. Mampu hidup puluhan hingga ratusan tahun. Akarnya kuat sehingga cocok ditanam di sepanjang jalan. Sehingga pohon asam yang berbatang kokoh dengan daun-daun kecil ini berfungsi sebagai peneduh di tengah terik matahari bagi para pejalan kaki, pesepeda, hingga kusir delman yang menempuh perjalanan jauh. Menariknya, banyak dari pohon dengan nama Latin Tamarindus indica ini masih berdiri kokoh hingga hari ini. Diam, tanpa banyak disadari, mereka menjadi saksi perubahan zaman. Mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah, hayo.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan, PMI Jember menyalurkan 271 ribu liter air bersih. Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur siagakan tim psikologi untuk keluarga korban KMP Virgo Transport 8. Jember Marching Band raih 12 medali di kejuaraan internasional Kuala Lumpur. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa, 15 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
3: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69 ribu liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
2: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Program Bumi Wana Mandiri ini sekaligus juga mendorong kemandirian pangan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Laporan Gia Deborah.
4: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui optimalisasi komoditas lokal berbasis agroforestry. Program bertajuk Bumi Wana Mandiri tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember Dr. Fendi Setiawan SHM HCLA menilai komoditas lokal yang dikembangkan masyarakat memiliki peluang ekonomi yang besar apabila didukung inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang tepat.
5: Di mana keduanya memang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya. Dan tinggal peningkatan bahan teknologi, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Hakumas sudah menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
6: Next, mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti. Kami mengusung desa hutan yang bertempat di lokasi Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, Desa ini kaya akan potensi lokal, mulai dari kopi dan alpukat. Kami mengembangkan program berdasar dari diskusi masyarakat dan partisipasi masyarakat, mulai dari ekonomi, pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stik alpukat, yakni poka-poka, tanya pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan, mulai dari pembinaan untuk mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
4: Program Bumi Panen Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
7: Terima kasih Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
8: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus. Puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setia Wibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
9: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang ya akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebar.
8: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian kejadian kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Dari Kota Madiun, kita ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, pembangunan TPA Merican di Merican Baru di Ponorogo terancam tertunda tahun ini. Pasalnya izin dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum terbit. Laporan lengkapnya disampaikan Eka Wulan.
10: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
11: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
12: Usulannya berapa, Pak?
11: 15 miliar.
10: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
13: Baik, terima kasih Prita. Lapas Kelas 2 Apa Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumenep untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
14: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah perdana pertanian hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumenep untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
15: RRI Sumenep sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
14: Sementara itu, Kepala RRI Sumenep Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
16: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
14: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.
17: Terima kasih, Kholili. Pemerintah Kota Blitar memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Wali Kota Blitar menekankan pentingnya ketepatan waktu, distribusi, dan kualitas bahan makanan. Laporan Linda Alivia.
18: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
19: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak antara masak dengan makannya sesuai tidak terlalu panjang.
18: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo, Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
19: 2.328
12: KPM. Ini berapa sekolah itu?
19: Sekolah ada, kita ada 12, posyandu ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
12: Pengolahan sendiri di sini mulai jam berapa sih? Pengolahan
19: kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam 5 atau jam 6.
18: Menurut Paskalis, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Plesti Doktora. Plesti, silakan.
20: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yerbo.
21: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
22: Nggak ada.
23: Nggak ada namanya?
22: Nggak ada.
23: Kenapa enggak?
22: Enggak tahu.
23: Tapi ada temennya terdaftar enggak?
22: Iya, ada.
23: Yang supirnya terdaftar?
22: Iya.
23: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
22: Sudah foto, KTP, kakak sama foto.
23: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
22: Saya bilang suruh nunggu. Nunggu apa, masih dalam pencarian.
21: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
24: Kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
21: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
25: Faris Yarbo melaporkan.
20: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
26: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
27: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
26: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
0: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya, itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
26: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
20: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Rakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
1: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
2: Kita prihatin dengan keluarga yang bahkan keluarga yang keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima kondisi seperti ini.
1: Sementara itu Ketua ICTI Lamongan Omad Mahrus mengatakan doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan baik dari PWI maupun ICTI untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
3: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
1: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
20: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
4: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPK RI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
5: Itu mendampingi BPK RI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
4: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
6: Harganya berapa? 43 sama 44. Kalau ya, sebelumnya?
7: Ya naik banyak.
6: Sebelumnya Bu?
7: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa naik.
6: Naiknya karena apa?
7: Barangnya nggak ada Mbak. Agak sih keluar, kacang teko luar, kacang tuban di enten-enten.
6: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
7: Tapi ya pembeli yang raung, pembeli sambat kafe Mbak.
4: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil dari Tuban Fitra Adila melaporkan.
8: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo, salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
10: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka ini. Dan ini salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya Bu ya. Mandi toilet dan sebagainya dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
9: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
8: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
15: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku, tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya teknologi modern. Betul. Seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simple, tapi itu merupakan tantangan.
11: Sementara itu, salah satu pengunjung Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nur Maulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
16: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini, di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca, sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
11: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpusmastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
20: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
12: Si Presti, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
13: Info Olahraga.
12: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
14: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
17: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional ASEAN Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa 114 atlet dan 36 ofisial serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
14: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian Info Olahraga.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat sore pendengar, di mana suasana untuk sore hari ini sepertinya ada sedikit tanda-tanda mendung. Lalu apakah akan turun hujan? Kita tunggu saja. Banyak orang yang sudah merindukan hujan untuk hari ini pendengar, karena berharap keringnya tanah untuk beberapa daerah itu segera bisa basah kembali. Kebakaran-kebakaran yang terjadi di beberapa lahan atau hutan ini juga bisa terpadamkan kembali dengan turunnya hujan. Atau untuk beberapa daerah yang saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, ini juga akan segera terpenuhi kembali.

0: Sorry bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Iya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi Bunda masak sayur bayam sama telur. Ada yang gak suka sayur ya di rumah? Bunda ngerti kok, kadang sayur memang kelihatan kurang menarik. Tapi nak, tahu gak? Sayur dan buah itu isinya vitamin yang bikin badan kita jadi kuat, nggak gampang sakit, dan otak jadi tambah pintar buat belajar. Nah, yang merasa nggak doyan sayur, coba deh sekali-kali makan wortel, bayam, atau brokoli. Rasanya enak kok kalau dicoba pelan-pelan. Jangan lupa kurangi jajanan yang manis-manis. Terus, biasakan minum air putih yang cukup ya. Badan sehat, badan kuat, itu modal kita untuk tumbuh, bermain, dan belajar. Ayo, makan sayur yuk.

Pendengar, siapa yang setiap sore begitu waktunya pulang kerja ataupun mungkin waktunya bekerja itu kepikiran dengan makhluk kecil yang lagi nunggu di rumah, kucing. Aduh, yang lagi punya kucing untuk kali ini dan saat ini Anda sedang kepikiran ini kucingnya lagi ngapain di rumah gitu ya. Sepulang kerja, suasana rumah yang tenang, ini bisa terasa berbeda ketika ini nih ada hewan peliharaan yang menyambutnya. Suaranya mengeong, tingkahnya lo lucu gitu ya. Bisa bermain atau mungkin melihat kucing sekedar berkeliling rumah, ini udah jadi hiburan kecil setelah seharian kita beraktivitas. Bagi sebagian orang, kehadiran kucing memang membuat rumah terasa lebih hidup. Nah, ini dia pendengar, kenapa begitu ya? Kebersamaan dengan kucing ini membuat pemilik memiliki waktu untuk istirahat sejenak dari kesibukan, bisa bermain, mengajak berinteraksi, atau sekedar memperhatikan tingkahnya menjadi aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Hari ini tentu sejalan dengan sejumlah manfaat memelihara kucing bagi pemiliknya. Mengutip dari artikel Alo Dokter yang ditinjau oleh Dr. Marianti, memelihara kucing dapat membantu mengurangi stres dan rasa kesepian karena interaksi dengan kucing ini pendengar juga bisa mendukung kesehatan mental serta dikaitkan dengan manfaat bagi kesehatan jantung, aktivitas fisik, dan juga kesehatan otak kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta sore hari ini, sebuah unggahan di Facebook menginformasikan bahwa Polri akan melakukan razia kendaraan bermotor ke rumah-rumah warga mulai akhir September 2026. Razia tersebut diklaim mencakup pemeriksaan berbagai dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, kendaraan yang masih dalam sengketa kredit hingga kendaraan yang telah dipindah tangankan tanpa melalui mekanisme resmi. Dalam unggahan tersebut, pihak perusahaan pembiayaan atau finance juga disebut akan ikut melakukan pemeriksaan ke rumah warga. Informasi tersebut hoax. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmuzi, memastikan tidak ada kebijakan Polri untuk melakukan razia kendaraan dengan mendatangi rumah-rumah warga berdasarkan aturan yang berlaku. Pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilakukan di jalan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan atau rekaman peralatan elektronik. Pelaksanaan razia ini juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur, antara lain petugas memiliki surat perintah tugas menggunakan seragam dan atribut kepolisian, serta memasang tanda razia di lokasi pemeriksaan. Penelusuran pada kanal resmi Humas Polri dan Korlantas Polri juga tidak menemukan adanya pengumuman mengenai razia kendaraan dari rumah ke rumah. Kesimpulannya, tidak ada kebijakan Polri untuk melakukan razia kendaraan dengan mendatangi rumah warga mulai akhir September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore hari ini pendengar, Nuansa Religi akan kami hadirkan untuk Anda dengan menyampaikan sebuah tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Mas Muhammad Abdurrahman dengan topiknya Hidup Tak Akan Salah Arah. Mari kita dengarkan bersama untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan memberikan manfaat serta menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Edisi kali ini kita akan membahas sebuah tema, belajar sirah nabawiyah, hidup tak akan salah arah. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, karena pada dasarnya sirah nabawiyah bukan sekedar sejarah semata, namun ia adalah sebuah petunjuk, jalan terang dari sosok yang paling jujur, dari sosok yang paling sabar, dan dari sosok yang paling tahu cara bertahan dalam sebuah ujian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengkaji kisah beliau, kita bisa melangkah dengan arah yang jelas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik berupa kekuatan untuk bisa terus melangkah menuju surga Firdaus. Dan jangan kemana-mana, siapkan hati dan fikiran, karena insyaallah ta'ala dalam 15 menit ke depan kita akan sama-sama menyelami kembali jejak langkah manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita tidak lagi melangkah tanpa arah. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah adalah bagian dari wahyu. Maka mari kita buka dengan sebuah fakta penting. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan cerita biasa dan juga bukan kisah yang berdiri sendiri. Tapi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari wahyu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan dia Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyu yuha." Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Artinya, semua kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, tapi semua perkataan beliau, tindakan beliau, diamnya beliau, semua itu punya makna. Dan semua itu adalah refleksi dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita belajar sirah, sejatinya kita sedang melihat bagaimana wahyu Allah itu turun ke muka bumi dan menjelma dalam bentuk perilaku nyata. Bukan lagi sekedar teks mata, tapi berwujud aksi yang nyata. Kemudian yang kedua di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah kita tidak akan bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal beliau. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin kita bisa meneladani seseorang yang kita tidak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai role model pada kehidupan kita?
2: Padahal kita tidak tahu apa-apa tentang cara beliau hidup. Bagaimana cara beliau menangis. Bagaimana cara beliau menghadapi sebuah cobaan. Bagaimana cara beliau menyayangi keluarganya. Maka Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya At-Ta'sil li Usul Tahrij wa Qawaid Jarh wa Ta'dil, beliau menyebutkan wala yumkinu ittikhaduhu uswatan hasanatan, dan tidak mungkin menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik illa bima'rifati siratihi wa hadihi, kecuali dengan mengenal sirah dan juga petunjuk hidupnya. Wal ilmu bihadaini la yakunu illa bitadwini siratihi wa sunanihi wa hadyihi fi qawlihi wa fi'alihi wa takririhi wa takhrijiha. Dan ilmu tentang keduanya, ya tentang sirah dan petunjuk hidupnya, itu tidak akan terwujud kecuali melalui pencatatan sirah beliau, pencatatan sunah-sunah beliau, dan juga petunjuk hidup beliau, baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau, serta melalui penelusuran dan juga pengkajian terhadap beliau. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka poin selanjutnya, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah karena beliau adalah manusia teragung di muka bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Bahkan tidak ada manusia yang bisa dibandingkan dengan beliau, baik sebelum beliau maupun sesudah beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak turun Adam pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan bersama para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja tokoh-tokoh sejarah di dunia seperti Gandhi, Napoleon, atau bahkan pemimpin bangsa kita saja itu banyak dikagumi dan dipelajari sejarah hidupnya, lantas bagaimana mungkin kita melupakan orang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini? Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah nabawiyah akan membantu kita memahami Al-Quran. Al-Quran itu bukan sekedar kitab teori semata, tapi ia adalah kitab kehidupan. Namun banyak ayat dalam Al-Quran tidak akan bisa kita fahami tanpa tahu konteks peristiwa dalam sirah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Hamid Ibn Badis rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Durar Al-Ghaliyah halaman 57, wa fikhul Qur'anil Karimi yatawaqqafu ala fikhi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa sunnatihi. Memahami Al-Quran secara mendalam itu bergantung pada pemahaman terhadap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. وفقه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف على القرآن. Dan memahami kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an. وفقه الإسلام يتوقف على فقههما. Sedangkan memahami agama Islam secara utuh hanya mungkin tercapai dengan memahami keduanya. Misalnya, ayat tentang hijrah akan lebih membekas jika kita tahu betapa pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah yang beliau cintai. Kemudian ayat tentang sabar akan terasa nyata kalau kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, dilempari batu, dicaci maki, tapi tetap memaafkan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, masuk poin selanjutnya di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah mengenal Nabi merupakan pondasi agama. Dalam ilmu akidah dasar, Para ulama menyebutkan bahwa setiap muslim harus mengenal tiga hal, yaitu mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Salasatul Usul, beliau mengatakan minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha ma'rifatul 'abdi nabiyahu ba'da ma'rifati rabbih wa dinihi. Termasuk pokok agama yang wajib diketahui seorang hamba yaitu adalah mengenal nabinya setelah mengenal Rabb dan agamanya. Dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya soal namanya, ya namanya Muhammad ibn Abdullah, tapi juga mengenal nasab beliau yang paling mulia, kemudian tahun dan tempat lahirnya, kemudian misi kenabiannya selama 23 tahun lamanya, kemudian isi risalahnya, tauhid, keadilan, dan juga kasih sayang, kemudian mengenal cara hidupnya, cara hidup sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, dan sebagai manusia biasa. Kemudian di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah cinta yang benar. Cinta yang benar-benar tulus itu membutuhkan yang namanya ilmu. Kita semua mengakui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah cinta itu didasari ilmu atau hanya didasari emosi semata? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta. Tapi kita tidak akan bisa mengikuti beliau tanpa mengenal jalan hidup beliau. Maka ulama usulul fiqh mengatakan wa ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Apa yang menjadi syarat sempurnanya suatu kewajiban, maka itu pun menjadi sebuah kewajiban. Jadi karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban, maka mengenal sirah juga menjadi sebuah kewajiban. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita belajar sirah nabawiyah adalah sirah itu merupakan kompilasi seluruh ilmu agama Islam. Satu hal yang menarik dari sirah nabawiyah adalah semua cabang ilmu Islam ada di dalamnya. Ketika kita tidak belajar sirah, maka ketika kita belajar sirah, maka tanpa kita ketahui juga kita juga belajar akidah. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa kita juga belajar fikih. Karena semua tindakan dan fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi hukum syariat. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa juga belajar akhlak. Karena akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Kemudian kita tidak akan belajar sirah tanpa juga belajar dakwah. Karena dakwah, karena perjuangan beliau dalam dakwah membangun umat adalah pelajaran strategi dakwah sepanjang zaman. Kemudian pentingnya kita belajar sirah nabawiyah juga. Sirah nabawiyah memberi harapan di tengah kelelahan hidup. Di zaman penuh tekanan ini, kita merasa mudah lelah, bingung arah, bahkan ragu atas tujuan hidup kita. Tapi kita coba lihat sirah nabawiyah. Beliau yatim sejak kecil, difitnah gila, diusir dari kampung halamannya, anak-anaknya meninggal, sahabat-sahabatnya disiksa. Tapi beliau tetap sabar, tetap lembut, dan tetap menyebarkan kasih. Maka sirah memberikan kita sebuah harapan. Dengan iman, kita bisa bertahan. Dengan kesabaran, kita akan datang pertolongan. Dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, hidup akan punya makna walaupun penuh luka. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dari hal yang sederhana, Cukup mungkin 10 menit setiap hari kita sisihkan untuk membaca atau mendengarkan kisah hidup Rasulullah SAW. Mungkin bisa lewat buku Rahiq Al-Maktum, mungkin Sirah Nabawiyah Ibnu Hizam, atau podcast-podcast Islami. Maka ingatlah, mengenal Nabi Muhammad SAW bukan sekedar pengetahuan. Ia adalah bentuk ibadah, ia adalah tanda cinta, ia adalah jalan keselamatan. Semoga dengan ini kita menjadi umat yang tahu siapa nabinya, mengikuti jejak hidupnya, dan kelak bisa berkumpul bersamanya di surga Firdausil A'la. Para pendengar setia RRI, terima kasih telah membersamai kami dalam siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu hidup bersama kisah dan juga teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata, Illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

Suasana petang masih kita rasakan untuk malam hari ini pendengar, tapi kita udah beranjak ke malam hari. Yang jelas saya yakin sebagian dari Anda untuk kali ini udah banyak yang mulai sudah ada di rumah bersantai dengan keluarga atau malah sibuk menyiapkan makan malam. Boleh saya berteman dengan Anda untuk kali ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, genre musik itu banyak sekali. Pop, dangdut, lalu ada juga keroncong, lalu kita dengerin musik-musik ska, begitu ya. Anda pernah mendengar musik seriosa? Kayaknya berat banget ini menikmati musik seriosa. Di waktu santai, dengerin musik seriosa kayaknya enggak dulu deh. Pendengar, seriosa ini adalah salah satu bentuk musik vokal Indonesia yang berkembang dengan pengaruh musik klasik barat. Genrenya memiliki ciri khas pada teknik vokal dan pengolahan liriknya. Nah, menurut tesis dari UGM yang berjudul Sejarah Perkembangan Lagu Seriosa di Indonesia, seriosa ini merupakan adaptasi dari Lied Jerman, musik vokal yang masuk ke Indonesia melalui Belanda pada abad ke-16 dan kemudian mempengaruhi perkembangan seriosa di Indonesia. Jadi dia berkembang di Indonesia itu dari tahun 1930-an, pendengar. Dipelopori oleh komponis Cornel Simanjuntak. Penelitian UGM menyebutkan seriosa kemudian memiliki nuansa Nusantara yang menggunakan idiom musik Indonesia. Gak hanya soal teknik bernyanyi, seriosa juga memiliki kaitan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia. Jadi karya-karya seriosa ini biasanya memuat nilai budaya, sejarah, dan nasionalisme yang cukup kuat. Dari sisi vokal, seriosa membutuhkan kemampuan teknik yang lebih tinggi dibandingkan dengan lagu-lagu dengan genre lain. Bahkan tensis dari UGM menyebut produksi suara dari seriosa ini memadukan gaya bernyanyi Jerman dan Italia. Lalu siapa yang masih mendengarkan musik seriosa untuk saat ini?

0: friend.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi, dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.

0: Iya, pendengar, kalau misalnya kita punya sebuah kebiasaan scrolling HP sebelum tidur, kira-kira, wah ini enak nih, scrolling HP sebelum tidur tuh kadang-kadang handphone sampai jatuh-jatuh sendiri ke muka kita gitu ya, pendengar ya. Siapa yang masih suka begitu? Aduh, memang kadang-kadang itu membuat semuanya jadi mempengaruhi. Ini pendengar, mempengaruhi kualitas tidur. Tapi sebenarnya ada nggak ya dampaknya bagi kesehatan? Cahaya layar ponsel itu memang dapat mengganggu jam biologis dan menunda kesiapan tubuh untuk tidur lebih kuat untuk berjaga begitu ya. Jadi tidur itu kan jadi waktu yang penting untuk tubuh kita, untuk pemulihan, regenerasi berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur memang bisa mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Boleh gak sih? Boleh sesekali gitu ya, benar. Dilansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari mempengaruhi berbagai proses tubuh. Nah ini dampaknya akan berkaitan dengan jam biologis. Otak menganggap bahwa hari ini belum istirahat, belum waktunya berakhir, belum waktunya kita tidur. Jadi, cahaya layar, terutama gelombang pendeknya, mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Jadi mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis untuk mulai istirahat. Nah, akibatnya tubuh jadi belum siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Dan ini juga akan mempengaruhi melatonin, produksi melatonin, hormon melatonin yang menurun. Otak akan dalam kondisi terjaga dan waktu regenerasi otak juga nantinya akan berkurang, pendengar. Jadi kalau misalnya kita mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, ini dapat membantu tubuh kita mempertahankan pola istirahat yang lebih teratur. Dan kebiasaan ini juga akan memberikan kesempatan otak untuk memasuki fase tidur tanpa harus menyertainya atau menerima rangsangan dari layar. Apakah Anda masih sering melakukan hal ini ya?
1: Baru aja dengar suara, kita langsung refleks untuk cari HP. Lucunya, kadang setelah dicek ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya ada di otak kita. Setiap kali ada bunyi notifikasi, otak langsung berpikir, siapa ya? Ada apa ya? Ada kabar apa? Nah, rasa penasaran ini akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk merespon dengan sangat cepat. Kalau kebiasaan ini terus berulang, otak seperti bekerja otomatis. Bahkan ada yang sampai merasa HP-nya bergetar atau berbunyi, padahal aslinya tidak. Dan fenomena ini dikenal sebagai Phantom Vibration Syndrome. Supaya tidak terus-menerus tergoda untuk mengecek HP, mematikan notifikasi yang gak penting bisa jadi solusi. Selain bikin lebih fokus, cara ini juga akan mengurangi kebiasaan membuka ponsel setiap beberapa menit.
2: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayo berjalan-jalan kemana menikmati hari. Yang jelas menikmati hari ini yang ya banyak sedihnya apa banyak bahagianya pendengar. Mengawali sesuatu dengan hal-hal yang baik kadang-kadang membuat kita jadi menemukan banyak hal-hal baik juga. Lalu bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah memulai hari dengan kondisi yang baik-baik saja? Ya kadang-kadang pendengar mendengarkan musik itu membuat suasana jadi lebih baik, suasana hati dan membuat mood jadi baik. Kalaupun mungkin Anda sedang ada di perjalanan atau di sekitar Anda nggak ada radio, Anda bisa download loh RRI Digital. Karena kenapa? Dengan ada RRI Digital dari smartphone Anda, pendengar, nantinya Anda bisa mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Tinggal putar aja pengen dengerin RRI mana, Jember boleh, ataupun mungkin juga RRI yang lain boleh. Tapi yang jelas, mudah-mudahan dengan mendengarkan RRI Digital dimanapun Anda berada itu bisa membantu untuk memperbaiki mood Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, menyenangkan sekali berbagi kesempatan untuk bisa bersama dengan Anda di petang hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk kita. Dan kita sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan program 3 Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya
15: Pak?
16: Ya sebagian ya.
17: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
16: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
17: Mancing apa Pak?
16: Mancing ikan mujair, nila.
17: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
16: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah yang lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
18: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa TK yang membuat TK dan selayani, lalu STK, siswanya, malahan, baru foto amal yang misi lah. Jadi foto-foto yang di foto tip masih sama. Kalau pasukan sama, dia paling masuk 8, total light 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP Binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pengumumannya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, di ujung perjumpaan kita untuk Jember sore ini, kami akan hadirkan mimbar Katolik. Kami sapa untuk Anda, umat Katolik dimanapun Anda berada. Mimbar Katolik untuk kali ini akan mengangkat sebuah topik terkait dengan ketika kita merasa kesepian, Tuhan tidak pernah pergi. Disampaikan oleh Frater Krisma Natal Yosepa Simbolon Okam. Beliau adalah Frater Pastoral Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Jember. Baik umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat mengikuti

Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Jember Programa 1. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang dalam perjalanan, bersantai di rumah, atau di tengah kesibukan kerja, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Pada malam hari ini, saya menyapa saudara-saudari sekalian dalam mimbar Katolik dengan judul Untuk Apa Kita Beriman? Dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Marilah kita awali mimbar Katolik ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa surgawi, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami masing-masing. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami. Malam hari ini, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudusmu, supaya seperti Bunda Maria, kami pun dapat mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan pada akhirnya melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang, marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan Yesus, saya ingin memulai renungan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak mengganggu. Pertanyaannya adalah berikut ini. Untuk apa kita beriman? Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha hidup baik? Untuk apa kita berusaha setia kepada ajaran Kristus? Bukankah pada kenyataannya, orang yang beriman juga bisa sakit? Kalau kita perhatikan, orang yang rajin berdoa juga bisa mengalami kegagalan. Orang yang setia kepada Tuhan juga bisa kehilangan pekerjaan. Orang baik juga bisa dikhianati. Keluarga yang tekun berdoa juga bisa mengalami konflik. Seorang ibu yang setiap hari mendoakan anaknya tetap bisa menangis karena anaknya memilih jalan yang salah. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur bisa saja tetap mengalami kesulitan ekonomi. Seorang yang hidupnya sungguh-sungguh berusaha baik bisa saja tetap difitnah, disalahpahami, atau bahkan ditinggalkan. Melihat itu semua, lalu kita bertanya, kalau beriman tidak membuat hidup otomatis menjadi mudah, untuk apa kita beriman? Mungkin sebagian dari kita pernah membawa pertanyaan itu dalam hati. Mungkin pernah ada saat ketika kita berdoa sungguh-sungguh, tetapi keadaan tidak berubah. Kita berdoa agar Tuhan menyembuhkan, tetapi penyakit itu tetap ada. Kita berdoa agar masalah keluarga selesai, tetapi pertengkaran masih terjadi. Kita berdoa agar jalan dibukakan, tetapi rasanya semakin buntu. Kita berdoa agar seseorang berubah, tetapi orang itu tetap sama. Dan pada saat-saat seperti ini, diam-diam muncul pertanyaan. Tuhan, lalu iman saya ini gunanya untuk apa? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan semacam itu tidak selalu berarti kita kehilangan iman. Kadang justru sebaliknya. Kadang pertanyaan itu menjadi tanda bahwa kita sedang belajar memahami iman secara lebih dewasa.
sebab mungkin selama ini kita memahami iman secara dangkal. Kita mengira bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup akan menjadi lancar. Kalau kita rajin berdoa, masalah akan lebih cepat selesai. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dijauhkan dari penderitaan. Padahal dalam kitab suci, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang beriman akan hidup tanpa luka. Bahkan hari ini dalam Injil Lukas, justru kita mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Mari kita kembali mendengarkan sabda Tuhan dalam Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Setelah melihat bayi Yesus, Simeon berkata kepada Maria kurang lebih demikian. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Perhatikan baik-baik kata itu. Maria baru saja menerima sebuah sukacita besar. Ia menggendong Yesus, ia mendengarkan pujian Simeon. Ia melihat bagaimana orang tua itu mengenali karya keselamatan Allah dalam diri Yesus. Tetapi di tengah kabar sukacita ini, muncul sebuah perkataan yang tidak mudah. Suatu pedang akan menembus jiwamu. Seolah-olah Simeon ingin mengatakan kepada Maria, jalanmu bersama anak ini tidak akan selalu mudah. Maria tidak dijanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Maria justru diberitahu bahwa kasihnya akan mempunyai harga. Bahwa kedekatannya dengan Yesus tidak akan

Tidak. Justru disitulah kita mulai memahami apa sebenarnya arti beriman. Ada satu ayat dari Perjanjian Lama yang sangat indah untuk menjadi kunci renungan kita hari ini. Dalam Yesaya bab 7 ayat 9 bagian B, kita menemukan sebuah seruan yang sangat sederhana tetapi mendalam. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh. Bagi Yesaya, beriman itu untuk berdiri teguh, bukan untuk kenyamanan atau kesenangan. Dan mungkin disinilah kita menemukan jawaban atas pertanyaan kita, untuk apa kita beriman? Bukan pertama-tama supaya hidup kita bebas dari masalah, tetapi supaya ketika masalah datang, kita tidak kehilangan tempat untuk berdiri. Bukan supaya kita tidak pernah menangis, tetapi supaya di dalam air mata, kita masih tahu kepada siapa kita dapat bersandar. Bukan supaya semua pertanyaan kita langsung mendapatkan jawaban, tetapi supaya kita belum memahami semuanya, kita masih memiliki keberanian untuk percaya. Bukan supaya jalan hidup kita selalu mudah, tetapi supaya ketika jalan itu sulit, kita menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Perbedaannya bukan pertama-tama terletak pada apa yang dialami, tetapi pada bagaimana seseorang menjalani apa yang dialaminya. Bisa saja mereka mengalami pengalaman yang sama, namun mereka akan menanggapinya secara berbeda. Iman memberikan satu hal yang sangat mendasar, yakni sebuah alasan untuk tetap berdiri dan bangkit. Iman berkata, "Aku tidak memahami semuanya, tetapi aku percaya Tuhan hadir. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi aku tidak mau melepaskan Tuhan. Aku sedang terluka, tetapi aku tidak sendirian. Aku sedang takut, tetapi ketakutan bukan kata terakhir dalam hidupku. Aku sedang kehilangan sesuatu, tetapi aku masih memiliki Allah." Inilah iman yang dewasa, bukan iman yang berkata, "Tuhan, buatlah hidup saya selalu mudah." Tetapi iman yang berkata, "Tuhan, kalau jalan ini memang tidak mudah, jangan biarkan saya kehilangan-Mu di tengah perjalanan." Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Selama ini, sebenarnya untuk apa saya beriman? Apakah saya beriman hanya ketika doa saya dikabulkan? Apakah saya datang kepada Tuhan hanya ketika saya membutuhkan sesuatu? Apakah saya berdoa terutama agar masalah saya segera selesai? Apakah saya dekat Tuhan karena saya takut menerima hukuman? Ataukah saya beriman karena saya sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam hidup saya, baik ketika hidup saya penuh sukacita maupun ketika hidup saya penuh air mata? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, sebab ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, dan percaya kepada Tuhan karena kita mengasihi dan mempercayakan hidup kepada-Nya. Anak kecil mungkin berkata, "Aku sayang ayah karena ayah membelikanku sesuatu." Tetapi kasih yang dewasa berkata, "Aku tetap mengasihi ayah, bahkan ketika ayah tidak memberikan apa yang aku minta." Demikian pula dalam hidup beriman. Iman yang masih dangkal berkata, "Tuhan, kalau Engkau baik, buatlah hidupku nyaman." Tetapi iman yang mendalam akan berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau baik, bahkan ketika hidupku sedang tidak baik-baik saja." Ini tidak mudah, bahkan sangat tidak mudah. Karena manusia secara alami ingin hidup yang aman. Kita ingin semuanya pasti. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin doa kita segera dijawab. Kita ingin semua masalah memiliki jalan keluar yang jelas. Tetapi kehidupan tidak selalu seperti itu.

Ada masa ketika Tuhan terasa diam. Ada masa ketika kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Ada masa ketika kita hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, saya tidak mengerti." Dan mungkin justru disitulah iman mulai menjadi sungguh-sungguh, sebab iman bukan sekedar percaya ketika kita sudah melihat jawabannya. Iman adalah keberanian untuk tetap percaya sebelum kita melihat semuanya menjadi jelas. Maria yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah teladan yang sangat kuat untuk hal ini. Maria tidak mengetahui seluruh jalan hidupnya. Ia tidak memegang peta lengkap masa depannya. Ia tidak mengetahui semua penderitaan yang akan ia alami. Tetapi ia tetap berjalan. Ia menyimpan perkara-perkara itu dalam hatinya. Ia belajar percaya selangkah demi selangkah. Dan ketika Simeon mengatakan bahwa sebuah pedang akan menembus jiwanya, Maria tidak menerima sebuah jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja menurut ukuran manusia. Yang ia miliki adalah Allah yang tetap menyertainya. Mungkin inilah yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah seluruh jalan saya." Tetapi mungkin Tuhan justru berkata, "Percayalah kepadaku untuk langkahmu hari ini." Kita ingin tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi Tuhan mengajar kita untuk setia pada hari ini. Kita ingin tahu kapan masalah akan selesai, tetapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita tetap mengasihi hari ini. Kita ingin tahu kapan doa akan dijawab, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya hari ini. Dan justru disitulah iman menjadi nyata, lewat keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin pertanyaan terbesar dalam hidup kita bukan lagi, apakah iman membuat hidup saya mudah? Akan tetapi, apakah iman membuat saya tetap mampu berdiri ketika hidup tidak mudah? Ketika keluarga sedang mengalami masalah, apakah iman membuat saya lebih sabar? Ketika saya disakiti, apakah iman mengajar saya untuk tidak membalas dengan kebencian? Ketika saya gagal, apakah iman membuat saya mampu mencoba lagi? Ketika saya kehilangan sesuatu yang berharga, apakah iman membantu saya berduka tanpa kehilangan harapan? Ketika doa saya belum dijawab, apakah saya masih datang kepada Tuhan? Ketika saya tidak mengerti jalan hidup saya, apakah saya masih percaya bahwa hidup saya tetap berada dalam tangannya? Iman bukan hanya tentang seberapa sering kita hadir dalam ibadah, melainkan iman adalah tentang siapa yang tetap kita pegang ketika hidup mulai berguncang. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak orang yang saat ini mungkin sedang berada dalam situasi seperti Maria. Ada ibu yang sedang menangisi anaknya. Ada ayah yang sedang cemas memikirkan masa depan keluarganya. Ada pasangan suami istri yang sedang berjuang menyelamatkan rumah tangga mereka. Ada orang tua yang merasa kesepian karena anak-anaknya sudah jauh. Ada orang muda yang bingung menentukan masa depan. Ada orang yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ada orang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Ada orang yang setiap hari tersenyum di depan orang lain, tetapi ketika sendirian ia bertanya, "Tuhan, berapa lama lagi saya harus seperti ini?" Kita tidak perlu malu dengan air mata kita. Kita tidak perlu merasa bersalah karena sedang lelah. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita boleh berkata, "Tuhan, saya takut. Tuhan, saya kecewa. Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan, saya sudah lelah." Dan sesudah mengatakan semuanya itu, sebagai orang yang beriman,
kita perlu belajar untuk menambahkan satu kalimat. Tetapi Tuhan, saya masih percaya kepada-Mu. Tuhan, saya sedang lelah. Tetapi Tuhan, saya masih percaya kepada-Mu. Mungkin itulah salah satu bentuk iman yang paling jujur. Iman yang menangis sambil tetap menggenggam tangan Tuhan. Iman memungkinkan kita untuk bangkit lagi dan berdiri kembali karena kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, mungkin hari ini kita belum mendapatkan jawaban untuk semua persoalan kita. Beriman kepada Yesus Kristus ternyata tidak secara langsung menyelesaikan persoalan hidup kita. Akan tetapi beriman membuat kita tetap mampu berdiri teguh dan bangkit kembali bahkan ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Dan mungkin inilah arti iman yang sesungguhnya. Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Saya tidak tahu kapan semuanya akan berubah. Tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepada-Mu. Itulah iman. Dan mungkin itulah yang diajarkan oleh Maria kepada kita hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, kami mengucap syukur untuk sapaan sabdamu pada hari ini. Hari ini kami belajar dari Bunda Maria dan Nubuat Simeon. Kami diingatkan bahwa penderitaan dan pedang kehidupan bisa menembus jiwa siapa saja, bahkan jiwa orang-orang yang paling Engkau kasihi. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami dangkal dalam beriman. Ampuni kami bila kami hanya datang pada-Mu saat menginginkan kemudahan, namun bersungut-sungut dan ingin lari saat Engkau mempercayakan salib dalam hidup kami. Dampingi dan bimbinglah pendengar yang saat ini hatinya sedang remuk, yang jiwanya sedang tertembus pedang duka, penyakit, kekecewaan atau rasa kehilangan. Sesuai dengan firman-Mu melalui Nabi Yesaya, peganglah tangan kami ya Tuhan, sebab kami tahu, jika kami tidak berpegang teguh pada-Mu, kami tidak akan sanggup bertahan. Jadikanlah iman kami sebagai akar yang menghujam dalam ke dalam kasih-Mu, agar saat angin penderitaan bertiup kencang, kami tidak tumbang. Ajar kami untuk memeluk luka kami bersama-sama dengan Kristus, percaya bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia di dalam rencana keselamatan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami yang seringkali rapuh ini, agar kami memiliki keberanian hati seperti diri-Mu, berani berkata ya pada rencana Tuhan, baik di saat suka maupun di saat penderitaan menembus jiwa. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada para saudara-saudari pendengar yang sudah setia mendengarkan renungan pada malam hari ini. Ingatlah, dalam setiap badai dan rasa sakit yang kita alami, kita tidak pernah berjalan sendirian. Selamat melanjutkan aktivitas, tetaplah teguh dalam iman. Tuhan memberkati kita semua.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Ya, iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mogok ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak mogok?
1: Iya pak, nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
1: Udah, 12 tahun, Pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, Pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini, ya Alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
3: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Ya, gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu gak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih gak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar Prosatu. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan dilancarkan selalu aktivitasnya. Malam hari ini, udara mungkin terasa gerah ya daripada beberapa hari sebelumnya. Karena memang kita masih ada di puncak musim kemarau, jadi tetap waspada, khususnya untuk kesehatan Anda. Lebih aware, lebih peduli untuk jaga kesehatan. Bersama saya, Haryo Kukuh, kembali hadir temani aktivitas malam hari Anda. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memilih botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.

Mendengar di tengah derasnya informasi yang kita terima setiap hari, yang namanya berita buruk bisa terus muncul di layar ponsel dan membuat pikiran kita ikut terbebani. Oleh karena itu penting untuk tetap mengikuti informasi, tetapi juga tahu kapan harus memberi jeda pada diri sendiri. Ini ada istilah yang lagi rame atau yang sedang happening pendengar, bernama mindfulness. Dan ini bisa diterapkan untuk menghadapi berita buruk dengan cara lebih sadar dalam memilih dan mengatur konsumsi informasi. Salah satunya dengan membatasi waktu membaca berita, memilih sumber yang terpercaya dan tidak terus-menerus terpapar kabar negatif. Namun mindfulness bukan berarti menghindari kenyataan atau bersikap tidak peduli. Justru dengan pikiran yang lebih tenang, kita bisa paham situasi secara lebih jernih dan menentukan respons atau tindakan yang tepat.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pendengar, untuk Anda yang sering berganti jenis BBM, mungkin pernah bertanya, apakah boleh bensin dengan oktan yang berbeda dicampur dalam satu tangki? Apalagi ketika fenomena kemarin, BBM yang biasa digunakan seperti Pertalite sedang langka-langkanya atau mungkin malas mengantri ya, walaupun sekarang sudah kembali normal. Karena memang mencampur bensin dengan angka oktan atau RON berbeda sebenarnya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Tapi memang tidak disarankan untuk menjadi kebiasaan. Karena campuran tersebut akan menghasilkan nilai oktan di antara

Kedua BBM yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan mesin. Jika oktannya tidak sesuai rekomendasi pabrikan, pembakaran bisa kurang optimal dan berpotensi memicu gejala seperti mesin yang ngelitik serta menurunkan performa. Karena itu, sebaiknya Anda gunakan BBM sesuai rekomendasi pabrikan kendaraan dan hindari mencampur BBM berbeda oktan secara rutin.

Pernah gak sih kamu benar-benar berhenti sebentar dan melihat ke atas, lalu bertanya, kenapa langit warnanya biru? Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna seperti pelangi. Ketika cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul udara dan partikel kecil di langit. Proses ini disebut hamburan cahaya. Nah, warna biru punya panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna merah atau kuning. Karena lebih pendek, cahaya biru lebih mudah tersebar ke segala arah saat bertabrakan dengan molekul udara. Itulah sebabnya, dari manapun kita melihat, langit akan tampak biru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1, lepas di menit ke-5 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti segmen budaya Mocapat bersama Trisno Kembar Pimpinan Bapak Yasin. Pak Yasin, monggo, waktu tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, tokoh masyarakat, guru ngaji, tantretan penggemar kesenian Majapahit Madura, sebenar RRI Pro 1 Jember kali itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ampun syukur dak gajian Allah Subhanahu wa taala esat mal makin bisa pepanggian lebet udara lebet radio RRI Pro 1 Jember kali itu. Saya emos kali itu saya telepon ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW kitab Nur Fuad. Bandar sitijina pemirsa ngiring sebelumnya pedang gula angawali mos saya telepon ke Kanjeng Nabi kalau bentubang turma kak dinto. Dak sitijina pemirsa sebenarnya kota, sebenarnya gunung, pikir sereng, sebenarnya mana kami tempat, muka-muka panjenengan pada sihat-sihat selalu, walafiah, ngereng kangkui, miar sakin, sejarah-sejarah saya baca malam makin, hingga sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lebat kitab Nur Fuad kaya tok. Ben amik berdesalah lopota, baik pemateri maupun pemaus, atau berbeda hal-hal sekurang menyenangkan, dek penggemar-penggemar pemirsa sedajang, Petanggulah atas nama pimpinan Majapahit Madura Trisno Kembar, Pak Yasin dan Pak Tukar Jawa itu anyun pengapuran lah, saya tak mengki betes. Kalau buat ya wali atau basur patiha ngiring, ya tuan ada basur patiha. Bismillahirrahmanirrahim. Biridu'ali ta'ala bisyafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakatil fatiha. Bismillah. Muslimin serta muslimat, mukminin mukminat, juga dak setuju pahlawan pahlawan itu amatan muka bi Allah ya paring rahmatan kan di mata kesempurnaan keselamatan ben ebani sepurah sekebinnya kesalahan ketujaan baik salah tu sasi raja maupun kini mantan tidak kau pun cipur kau berah kalau bersebut barakan berawakan patihana kaudu ajun dan setuju bi barakatihim wa bi sa'adu sya'udillahi laumul fatiha bismillah. Alhamdulillah matur kelangkung sepatu-sepatu lima sekali muka gadi tu dak sedaja dak Allah Subhanahu wa taala terima akan berisyarat yang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sepeteng kula amul yaki semakin acara pemusa kitab Nur Fuad kala bentepang pun turmah kira tu Bapak Sur dari pertempuran Kalisat kalau membuktu betul gelengaturin. Sebelumnya Bapak Sur kita maus Pak Yasin Alim Kailam Salam dekasi murja anak penakar golos yang pun siap nikah kangkun nyetel radio sebeda neng edut petah wilu lagi dek Pak Anas Bu Anas salam ambil sakit cik ada dungjong lah dek Pak Anas dia dan juga Bapak Hasanah Yu Hasanah juga Bapak Khotimah Bu Khotimah bersalam amir syakin Bapak Sobri, Bu Sobri bentang kompoje saya nyama Ning Fadilah salam amir syakin bencukan dek kasih murja terdetan gula anika Bapak Sobri, Bu Sobri bentang sedaja bentang lupa juga nikah baru nikah makanya telan anika alhamdulillah Pak Anika bersih ngebela. Gula lo kunci telik pada kirim Anika. Pak Eli Yusuf. Yusuf Anika pan tukang tempeng ke lamba ke sebuah umur Pak Mualim. Ya jong seke jong tempeng teretan sekok si dari galak si dari pertempuran Kalisan. Bapak Sur. Monggo kak Pak Kula aturi panjenengan mikrim kirim ke ibu kadek Anika. Assalamualaikum sakin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya Boten kula ngelanjutakin tempeng, maka perlu kirim salam juga. Nomor setong dak ka Pak Lilis sebeda compok sareng Pak Hendrana sebeda ning
1: Pak Hendra.
2: Iki Pak Hendra sebeda ning Gebang.
1: Bang. Maaf tak kada akan tu Pak Hendra.
2: Pas. Kantor dak Pak Lilis meneh kano setelik radio na setel pas pangke ka corong na malebek heboh tadang kena je kapi kulaku langsung ngatanya kang kok wolan
1: thank you ki alhamdulillah
2: aduh jadi terakhir ya tu lagi nede ka keluarga sebeda copo jadi jak dulu tedung ri beri karena bedeun tamu tamu bekeu temunin tamu ya di juhair yang gini ketemunin Wulan bek malam kadang sampai penting namanya gini. Namun sekain to, apa kiriman dari badan gula kurang langkung anyunya sepora.
1: Iki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Kemakan saya kegiatan. Saya kaji mengkustek kaji Nabi Muhammad. Saya ampun katuluran ketepunan sinong epaling ke kuda kocaran. Lagi ni kocaran kali itu dari yang widi di Allah Taala. Babeluk jalan kali itu saya epaling tidak kusti Allah Taala. Kangku siap dengan peperangan kini. Kang.

Allah kustera sulangakung kasinungan kuda koceran. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, kak lintok ropana cerita tu bebeluk bernanah. Siapa ni kasih ampun tepedak ke kustera kaji nami, saya ampun kasuhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala king.

Allah, lah kini ke bebelum. Si ampun kasih dengan kuda koceran ke ibu. Si sawiji setong ke nikah ceran anak mak kini koceran setong. Ani terah papat. Teti mak raya patah ceran kini pak empang. Si ampun kasih dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: male se bajetnya managana gusti tining sejeran sekapeng dua kini ka soko na tindi go telo lo kini ka malabi ampon de arang ka per kini ka sedo kang ma mabate dari ka per kini ka jeran sia soko telo ka ro ogi tondong mo
1: Sini, betul cik, cik Samsul.

Sekun perak tretan tinggi dia ke tembeng tadi sepenting boleh deka esena tretan dinding curan palika sedungu telok so kena ke ditem ada maton dung muso aran konyan curan gini kah siampun eparing kusti Allah ta'ala deka kustegi.

0: man ma ni beroman. Rogi tretan mar bag mar ma camu tak merengakin ni kak pecelakar nyaman tretan. Guste, kato terkini sekapeng bapeng peperangan, sekapeng tiga telok nyaman nak Dul Hasan cerai kini ke nyaman nak. Nyaman cerai si nyaman Dul Hasan ki.
1: Tegesi darbi walikir.

tini saya kapai telok cerita si Ajmadul Hasan. Tak segini dan ambik awak terbik walikir andik belikir. Lebut esok ko nama kenceran kini ko.

0: Sa'abun Cina Syed Abdul Hasan kini kah? Lu kini kan menang peperangan? Bila pun ngetek keluar belikir, akal tiap madat nang kau nang keruah. Salang pak kita wadah kau yang kapir, tininga sopa segala ke belikir kan. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sekarang kong, Pak Musa siapa lah tadi muda, Tretan Gula, Bapak Sur, Sirdi, Pertempuran Kalisat. Ketempuran apa, Tak Tretan, Pertempuran Kalisat, Sukowana, Dore Cik Sampai Tikal. Nika, Alhamdulillah, Tretan Pancinan, Nika pun berdengi RNI Pro 1 Jember. Aku, nyampurna aki, ada apa, nyarakin, lebat sejarah pun kaji Nabi, kini kak saya bari cedan, Bi Allah Ta'ala, cekap, Nika. Ben, makin, seperti alam jadi lagi tempang sikit buruk kat itu Bapak Hoi. Okey, Pak Hoi. Berkapal ke depan. Asyik kaya dari Galaga Mero ke Arisan. Kati pun apa? Ngerai sebelum Pak Hoi tinggal tempang. Gula ada yang kirim salam. Boleh bertempang Pak Hoi panika. Dia kata datang dulu Pak Indra. Si asal Pak Indra. Ben ibu, ben topoto ke nikah. Salam perusahaan akhir. Ben juga nikah akhir mah salam dekat datang gula. Nikah si benda kerajaan virologi. Cik berubah pol kepol. Berkumpul telefon mari mari lok cilok mari bakso kita ke Pak Yasin. Salam Amir Syakin dan kasih moja Bapak Ayu Mihnadi, Bu Ayu Jum sambil Amir Syakin. Juga Lek Wakib, Lek Harry, juga Lek Dul Kapi dengan Cong Senal, Cong Rosir Kapi, Topoto sebenarnya dengan kerajaan Kip Buru Lek Wakib sambil Amir Syakin. Cik asal Lek Pak Lek Syakin okay, Lek Pabuk Semak muka Pak Pak kan cik letak batik mereng Pabuk Semak karena cik kira pun Pak Ibu Rekan. Senang cik dia. Apa dia ke suara nak mantan dari ya. Hanya aku lakukan waktu hari ni. Bentar lupa juga. Kalau akhirnya ada ke cerita aku sebut dari Sembur Pinang. Tengok aku lupa ni kak. Bapak Haji Samsul. Ben Pak Khotib. Haji Khotib ni kak. Siapa orang kasat masjid Sembur Pinang. Tuan kak. Setel radio lagi. Dari 21 ni kak. Nah, Pak Yasin pun siaran. Nika berada teretan di Kalisat, Gelaga Wira, Pertempuran nika. Alhamdulillah, maka pun banyak penyakit bereng-bereng, kita bisa kecetol suara ni. Menunjukkan kau nak kira masalah, dekat teretan kulis berada Egang Demak, nika Bapak Yud atau Mestur, cuba dekat penakan gula de remah bas tak anu tadi besar ke cih jera menak kanan ni Indi selamat Amir Syakir ban kirim salam deka bapak Edi Pak Andi selamat Pak Adi selamat benjeping kapi to foto si bedai lah je si bedai kerajaan Gang Demak selamat Amir Syakir sedek bere de tembur konju bosi selamat Amir Syakir mun parloh setel. Cik aku buat jetel TikTok melol setel ke radio RRI Pro 1 Jember. Kak aku merang sejarah-sejarah saya baca mana makin sejarah kaji Nabi. Mereka hari ke apa yang berkaji Nabi. Cik bi Allah Ta'ala Pak turunin cerah ni ke berbelu. Mereka cerah ni. Tuan yang tertan sebenarnya akhir. Bang tak lupa akhir salam. Dekat si mulia tertan kula. Si benda mundur. Bapak Andi. Pak Adi tegang jilok barokah. Ben sebuah dengan kini kau. Ben semulja tertanggula Bapak Yasid. Bapak Yasid Ben Cong Heru. Pada ki corong na cong. Nyetelan corong ni kan. Menteput pemoga corong na. Pak Yasid anika tokang sepatu. Tok-tok tokang sepatu. Selamat Misaki. Ben Cong Heru. Selamat Misaki. Cik saya kiri beri. Anu setel mata Pak Yasin rogi harim kere. Muta epe rengakin. Tak nan bas dek reman ni. Ben juga dekat Simulja Tretan Gula Anika Sibada Kaliwining Kaliwining Virologi Cong Suhri juga Ning Dian Ben Bu Agus Kapi jelah Anglin Dharma Kapi Salam Almas Akib Ben Kasis Bu Haji Ben tak lupa Jelik Alek Holik Ben Lep Nawar Salam Almas Akib Dekat tepung-tepung Sepakat Elan tu lah Kibar tidak tak sekok dia Sediriga Dergalaga Wero Kalisat Bapak Hoi Kalau Ben Bektor betul ku dengar tu kan. Ben Cik Samsul. Cik Dimu Dilek. Hai, Mak Cik Samsul. Aku le'en lagi. Ini bila lagi kada. Kemudian pun lagi berbuk hor. Tu deh. Ini pak. Mereka ada kirim ke lupan ceringan dekat tantretan. Keluarga atau botok. Ini cik suku susu pun. Ini kan penting ni kan. Kakek. anu nampak male oning ni kecik ni ka penggemar-penggemar majopan ni banyak, alhamdulillah banyak.
2: Alhamdulillah. Sebelum peten kalau kento nempeng elaksana aki peten kalau parlo nyampai ki salam, salam ini kepada ditujukan kepada anak kami yang ada di alamat yang beralamatkan di Jongke Tengah, Yogyakarta. Farah Feviliana, ini nak bapak sama mama sudah nyampe ada di RRI, sudah mau siaran. Selamat mendengarkan dengan apa, dengan sambil leyeh-leyeh di kamar dengan apa ya, semoga tembang ini yang disampaikan bapak ini semoga bisa melenyapkan rasa lelah, lesu, letih. Sekarang kamu fokuskan dulu, taruh dulu tugas-tugas itu, ini dengarkan bapak mau nembang. Dan dengan mendengarkan tembang ini dari bapak, ya seolah-olah kamu bayangkan kamu ada di rumah aja di Gelagahwero gitu. Harapan dan doa bapak ke depan, kamu dari sekarang harus lebih fokus tentang yaitu dalam menjalankan tesis ya asdos juga sempro. Semoga semuanya dimudahkan, diberi kegampangan, kesempurnaan, dapat diselesaikan dengan sempurna. Begitu salam dari bapak dan mama dari sini, dari RRI Pro 1 Jember.
0: Biarlah bapak masih muda kedengar ini. Mau ngapa? Amin, amin gitu lah deh.
2: Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Kala sepot bangkapora Matur oning de tatretan bagemar sakenje Salah lopur kaulanya unsa Pora tretar Guste Eka totorek sakare ni terasa benyan mak repat lah musuh kepi Siapun eka tek benjalan sekal luar belikir nangkona kini kan Pun pada buta kepi Siapun eka kini

asyik kaping empat ceren siampun eparingi Allah Subhanahu wa taala Gusti. Lo ceren nyam sedunar. Tatkala mendek eng kafir bila pun nabeng dak koreng kafir pakai celah sedunar, eka kanto king.

Tining jaran situ larga mana? Tak kalah mendek dek kapir. Tining koko kiri kak medal keluar geni kok. Ah, boy. Dek kak orang kapir si bodoh etana-tana kini. Egal kini.

tini cerun saya kapan ni mak. Lo cerun nyaman sekali mana lagi mak kini kau hanya betul berki. Aran kau nyaman lagi kini kau cerun kini kau. Enyah macam cerun saya hanya betul berki.

dar na le kangan marong ki segara bang ma ekala aku tre tre tal mun andi anak malam kiring pangaci benaban kiring basa kola tre tal guste eka totora kinika lo kini kasi amedek de goreng kapen akati kedeban kelap si nomor lima si kapen enam si anya madul onok balik kasi telang aki ya aka kanto ocelen si kapen enam penyaman dul onok kini kaki

0: Loh gini kah? Jiran si amanya nyamadul ono. Gini kah? Mun angetek. Dek ke gulu dek kali era orang kafir. Ajinarat orang kafir gini kah? Alhamdulillah. Matur segala kong bangsa siapa lah teh bangsa di semerja di negara bapa koi sini gelar gabero kalisan ampun sedari. Dalam kini ka aneka karena ka orang yang Madrid kapi gentenan. Niki basur niki seru Madrid itu mata tu Madrid orang yang kiri kacau gila basur dari pertempuran kalisan. Mungkin semacam bapa Yasin. Sebelumnya Pak Yasin nembang gula arim kerap salam dek tretan gula si berdedeng goong. Bapak Haji Samsul kamal eh, mata tadi hadir kata. Ben bu hoi, pak, cegai, bu hoi. Mana bi tasaren tepan mirakin radio nah, cegain. Suruh tilitar ke RD ini, kaki buk tontangi pun. Ki setengah sepuluh, setengah sebelas. Ah, ki setengah sepuluh, ki. Bajuan Bapak Musri Pak Tahir, ben keluargana Bapak Suci, ben keluargana Bapak Hadib, ben keluargana Amir Zaki. Cik Asaden kiri balik, tau deh. Ku kengkuk nyetel ke radio RD Pulau Satu Jember kat itu kaki kenapa? Maklum menghilangkan rasa letih lesok berlainan. Saya fikir sepanjang melalui boleh tak darah tinggi lagi Pak Alam.
1: Oke.
0: Tore, every hiburan penting ni ke hiburan ni kah? Tapi hiburan ni kah berde kunan. Karena hiburan mereka sejarah pun kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah ni kah? Ini saya pun kata benar kepada jiran saya kepada enam kita belum. Mari kami betul. Jika beban Pak Yasin jika akhir bab salam duka cerita gula ni kasih beda ya no si beda Bondowoso Bapak Ato Pak Ato Bondowoso juga si beda Bondowoso curhatami jika Andri Ali Andri salam Abu Syakin adik beradik tetemu. Patok bi napa putaran bian tapan gula ko leman kon Pak Bahrul konan Pak Bahrul buh kerebe tak pak lek ngucai gua iya nak orang kelupas siapa nyaman ni kan itu les pas kan kelupas boleh tempo bapak to kun ingat insyaallah Pak Tom sini ani ka aktif ni Pak ani ka orang menjepat juga banyak si seneng alhamdulillah ki Pak titi tak cuma-cuma gula ban bian ni kan ngisen nang kebudayaan lebab sejarah kanjeng Nabi ni menjepat ni gini. Pecah dengan kibun yang istirahat sini, mak rata-rata ni kau. Ya, cuman tak. Ya, mana. Lain bentanda, bentanda ketua ngecu. Ini kah, cetem pengang ke tepengak ni. Kau pun berada senom, turma artate ke Semarang. Turma ni kah, macam-macam masuk ke Bambang. Bangkor ni kah, macam-macam ni kah. Tapi, sejarah kaji Nabi setuju. Mun buat bila, tepat mun bulan recep. InsyaAllah bulan recep ni kah. Ngisian lebat sejarah Isra' Mi'raj. Nah, ni kah. Betul-betul pajak anun tak teretan. Gula kirim salam dek kat teretan gula ni kah sebedak Rembangan. Ni kah Bapak Khalil. Pak Khalil Rembangan. Rayap. Ketika mana Pak Bukti Al-Baktur Pak Khalil. Selamat Amir Zaki. Mata sihat walafiah. Mata bagus kopi nah. Malay Pak Yasin menyundang kasak. Mai pergi-pergi kopi. Bajukan Bapak Nur. Bapak Nur sebeda Beban Timur. Ini kan Beban Timur ni kan. Ini kan pernah juga ngundang. Ini kan. Mungkin Nabi tak ngundang tadi anuan kera. Ban semuanya Alik Dul. Ini kan sebeda Beban Timur juga. Selamat Amir Syaki. Cik Asarin kiri balik. Ini kan. Tore. Malah lai kunungan kiri kan. Malah rami. Pajak kesebih kera. Lah ini kan. Mak berdepan lu nak. Mengkasah ni kan. Mak. Saban. Gula undang kasah. Mangkan aku ajar ni radio. Ini aku boleh siapa tu? Okey, nemuin macam, alhamdulillah, pinter pun, okey. Kita api tak unjung boleh. Mereka rawa kata unjung, tak apa sebenarnya ni kak. Bajukan, gula kirim salam dek. Tadri tadi gula si beda. Anu, cek kuatah. Nika aktif nika, gula gigi. Nika Yusum. Nika membian minta berkat laku nah tarik gelitik dolek koyo sium ni engke laku ben topoto se angin tangin bele bengkona bapak Sus Mansur elaon dia je anu angin tangin ya mun balo sebi selesai macam selawer kana je gun angin tangin bro lemak beda hasil ade menteri muka selain sudah je bayang barok umur anu lo telok makan tata ke gula petetan mungkin. Bila anu berus dengan sebuah cepun dapat panggil nanti Allah mater muka ngibat Islam beriman sedaja dari sebuah ratusan ban Ji Sumiana sing ah setel di dunia. Bun beta aja gayo. Bun beta Anis kini ka Pisil sanak Malaysia akin. Ban tadretan mun panjenengan penting ka aku napa? Ami tukar tambah kulkas, mesin cuci segala macam ni ka. Ni ka kon penangan gula kon umam Pak Sobri. Ni ka banyak ke tak bu alhamdulillah. Rasa banyak. Insyaallah ni kamu boleh becek mik bagus pas ni kalau. Ban juga ni kula kirim salam dak cerita kula sibuk dengan Anjecer. Anjecer ning Hesti. Ban ning Yayu. Ning Titin Sarawak Rizaki. Beri aku si bini mana kapi sikit dakik je pun tak apal. Sa, sa kapi na tekan tetir Sarawak Rizaki cik tidung kiri bari. Sebenarnya sebur beringin, Bapak Wakil Miskadar, nika tukang menjopat, menteri sihat walafiah, juga Tong Us, Mat Us, nika Sarawak Rizaki. Nika tebang dari Pak Yasin, nika tebang turmah, tidak teka tur getur pada rema. Sebab menteri yang terakhir sebelumnya Bapak Sur. Gimana Sur? Bismillahirrahmanirrahim. Yang udah Pak Macam itu semangat Pak. Turun mana lagi Pak?
1: Okey.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tadung musuh. Kapeng petok mungkin.
1: Kapeng petok.
0: Aneka apa je cicirah terletan. Pak Yud, apa je cicirah. Pak Yud sebenarnya gang temak kapi. Perangakin ni kak Pak Yasin nampeng. Ni... Indi, Indi, cengak cengak tedung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Innalika mangken kakan dejeren sir merpeto inggenika. Sidul jibal nyaman jeren sir merpeto.
2: Ya. Tinggal tan pindah.

Nalikah mungkin jaran jenur peto kepanikai kandaki. Jaran kepanika raja natak pita kelabun gunung etengah lenon.

Jalan setting kali akad ya Gunung Rajena ke panikah mangkin kelamun ke panikah bodoh neng epa perangan dining nyaman mangkin jalan ingjeni kagoh baru dua stane ki amajah.

0: Makhluk kafir ke panik suci bedanya benar tap tap ke panik ayo ser ayo jah kelaban jaran si nomor belu ingka nika ekeke potado nyaba nakan tos tak ana pas
1: ini kata pang si kedua kira maki dak sebut je leto kerajaan ini ka ngebil kedeng si ngebil lek tiga tak sabon leto ini ka cakang petani ini ka leto sebedai kerajaan ben seman ke modena isbat dengan salam amin syakin. Nah ini kata pun kedua

perceraian kepanika kasokanipun baginda rasul. Ese pengaki kepanika mungkuda kaputra manto. Siasmaipun baginda.

Tugas ajaran kau paling sampun paling akidah baginda Ali. Kalakon kau panikah ngamuk. Dah kabur nak jin-jin kelaban setan hingga ni. Sapa nikah cahaya pun nak kan terselanjut.

0: sanadyan ampon bud edelem pumih ko panika. Kalamun ko panakatap-tap eyo, dia etabang. Bila ikening pas eye sep derena, sampai asobung saga lesenya manah dere ingkir.
1: Alhamdulillah, matur sekalakong, pamaustan siapa lah tarik maut bersih batri serang dari tanggul si mudia bebasur, si dari pertempuran kali. Ini kedretan, saking cinta nah, deka sejarah pun kajing Nabi, lebet majopat matur dekat dito, bebasur sempur ni pertempuran. Ini kering suara, alhamdulillah. Ki manti soal ni kan. Si Madri ni kan. Makin ibu boleh ke si Mulja ke si Madri. Tiga tak apa. Ini kan malian. Ibu boleh ke Pak Sur. Ini kan si bekal anempeng. Sebelumnya Bapak Sur nempeng. Kula perlu alim kirim salam. Dek ke tantretan. Geng ke geng. Cilok, pentol, tak su segala. Bang Mim, cakap jadu geng kaki lima. Mantir buka. Setuju kat itu. Ibar syar walafiah. Barakah rizkina, barakah umurah. Ibarang kurus kapi ni, kata Tretan. Bergula kirim salam. Dak semuanya, Bapak Edi, pedagang nasi lalapan sebenarnya Esmeru. Selamat bersyakin, Pak Edi. Bantu-bantuh, ping-ceping kapi. Nikah, sambil nempeng dari lebat tempeng pun, Tretan gula, Bapak Su sedih gerak dari pertempuran Kalisan. Ban juga nak kirim salam, Bapak Yasin lebat tempeng Bapak Sur. Dan kasih mulia terletan kula abakan penakan. Sebeda Esmur Bingin. Bapak Rahman, Bu Rahman. Sukan Bapak Irfan, Bu Irfan. Bapak Jepri, Bu Jepri. Sukan Bapak Sina. Inas, Bu Inas. Dikarafi. Kapi pun kini kah. Tidak lopotan kapi ini kasih benda Esmur Bingin. Dan sebeda bawa lancang. Datang kula Yukus, mantar sihat walafiat Yukus. Sebelum buat lancang, bentuk-bentuk kepi cek saren, tedung, cek tedung, tempeng-tempeng, lebatan teretan si dari gelag pertempuran Kalisat yang lempeng kemarin. Turmah, tidak katulu ketur pada remeng. Basur,

0: Sur Si Adedung, Tong Abdullah, Tong Batu Kapiban, Dika Bapak Suti. Pak Suti mun baloh patik kih corong de Pak Suti. Salam Asakin. Ben sini beja akhir salam di petempungan Tretan Gula sini di petempungan Kalisat de ka Cung Adi. Cung Adi ni ka mantun ka Imam. Ka Imam ni ka jugen tukang majopat ben tukang lukis boleh Pak Imam ni. Ini sebuah umur pun. Ini ka selalu nyetel dan. Ni cung pun sebuah kecorongan bi gerulik. Alhamdulillah cung alhamdulillah. Nyata le banyak tan Tretan. Sebeda grup Patih grup beda egulung nakon almarhum ni Armina. Tobo to tante tarkapi dar mama tada si menor sakin nak kana are. Tak acer maca. Ma ara ma abir acer maca lak sunur are san ma tetti. Ali ga apa Yasin sani ka sapuan. Acer belajar kiri ka kabur ngapi ali ka nur are san bisa ba. Acer tapi tak nur are san lepai kelopai lagi ba. Ni ka. Maka Tretan sebuda Kalisat, Gelagawero, Petamboran, sampai Besakin. Monggo pak, kula aturin, daga basur, mi arep kirim salam kilu sambianti, cek suku susu. Bukta na lanceng, ya. Bukta lanceng. Ki, ni kaki korang berempat, korang pitu menit, korang sepuluh.
1: Mi pun salian kapi, saya kirim salam.
0: Tak kira, pak. Nah, ni ka, tak kira, pak, ni ka, Tretan. Bebun. Bebun sebenarnya kali bining kelopai tegang gedang lek bebun maafi tak tahu mulek ya sege tempunga Tretan kok saya dari pertempuran Kalisat lek bebun lek hole kapi dik mecedik umat tua jirah salam amir syakin
2: gawar noho Abu Jahal

wanu ke atur mangkin. Sianya mah kutte jeuhelnya mana kita ana lorat nulis surat. Deu surat kan tu ekir makin deuk ka mantri-mantrina dari Abu Jahal ka Aro. Oh, King. Okay.

Sora Kalintong. Si kena makin ber Abu Jal de mantres anya mah anya mah ratu temas. Lu kini ga ekir mesolat ber Abu Jal temas kini. Kaking.

Bila baca esen surat mangken, si putih terang aki, karangan-karangan berjahal si nores panik. Terang aki, ya benda tu temas kini. Kau kini.

kini sorat sebecah ben Prabu Temas. Lo kini kasih di bajal Prabu Temas. Amba bulan ni kok andi anak setong. Lo kini kah esen sorat sebecah Ratu Temas makin ekabala terus king.

Ate, tak gampang tetirang laki mun tak beter panyarena pese nyama. Lo kini ko, sora se becak Dato' Dimas. Boleh juga andi anak setong arahnya Muhammad. Le Muhammad kena anak tin Abdullah Tretan bula. Tadi ponakan bi bula. Sama ni gajah pun suara se becak Dato' Dimas sendiri buat jehel kak. Oh, okey.

kabar magula. Dan sorak sebetah. Jering anak penakan. Semati anak ada ke anak penakan bulu tibik Muhammad. Melana bulu akan nyoro dan gerika. Amat terima mas. Lu ketiba dapat telefon. Mani kamun bisa mati. Ku dek ke anak penakan gula. Nakara, nakara. Eba kia kakak pi. Sapa ni ke telefon sorak sebetah. Ratu temas. Kia.

sa ampun tapaki mangkin ratu teh mas ben raja Habib. Lo kini kaben abu yang tetemu mangkin eparing atau beli dedeeren dedeeren rarampat dan pun tak matora. Banyak si eparing kide kata tamu tamu si dari ratu teh mas karo. Oh lagi

teratur ada mengucap makin bejel di Raja Habibnya malam. Suapa dikaitin pertemuan-pertemuan itu. Oke. Okay.

0: Le anak amba anak sengko panakan mun bulan. Le ji ana ma Muhammad. Le kini ka lancang ngubo aku mah. Sabalik aja pun buat jalan dia ke petamu-tamu ikan.
1: Oh, Hakim.
2: Okay.

0: le arwah tang sana-sana ka pipas anut nuro de ka keman Muhammad tang panakan jadi mangkana aro Muhammad ti tukang ahli sulap ahli sulap sebenarnya kan bon bajal gini ko betul segera
1: terus
0: datang bangada gelalaki maring gula langit tengah hilas
2: segera kan.

kumain. Paila lang dre tanti kacakang alak ko. King po dengan si mak cik kalop. Paen dro. Eka kade. Sike angsul otosan mangkini kasih diri abak jahal. Ika kande. Oke. Okay.

sini utusan ada berosoro. Sampun prapting apun de pak de ke tempat-tempat gak dito apun de pak de ke ratu abu juhil gak. Oh, lagi. Okay.

pun yundeng ayolok rato temas barap todo pak de kakute nabi de kini kah perkara perkara si rumbu aku mang semakin dewi hati je sekak dimampun mirengkap pergi.

0: dewe hati je. Kak itu mereng kaper. Sige lekaskan toko sama pun. Putri hati je. Mereng cak yang ganti Nabi Elor kekalaban ratu temas Raja Habib Sati juga aruh. Pas sama pun putri hati je garuah. Alhamdulillah. Matur sekalakong di bapak. Hoi sedih gelaga meruang kali saya ampun atare. Lemak kini ka ki mi etre ma ta aluk di Pak Yasin ma ta kia ni ka. Ba madri ya tra kida ka bapak sur. Nya. Ka di mana Pak? Deng ka ong ma ta hadir le sabsun. Agula kini salam dekat panakan si beda si beda galgusi. Yuni juga panakan gula hoi. Hor ban suti bajukan lek wakita jaga lek ni ruga je lek jaga lek lek wakita ban ni ruga dia penggemar benih penggemar tu kamu jumpa si konda bualan aneka tinjong kok gola ekere minjong kok kita ni di UTB ngini kapoi kana kana iko ni kane ekere minjak sare kiri balik ni mula penerus di pembian ha bapak ruga bajukan dak kata tanggul sebenar. Ekerang baru Bapak Junaidi, Bapak Sulama juga dia bentretan nikah bijaan nikah minta kirimin juga kan kalau pakai kenyaman. Ekerang baru situ aja kini bon, sangat mesakin cak saya kini beri. Ini perlu pancingan merengakin lepas tempang-tempang tur makan itu setiap pun kaji Nabi. Saya di lempar perangan nikah, nikah. Bos, nikah seru ni kajian dak budi ni kajian. Jan repusakan datang si jan seru nikah. Nikah mun perang kanji Nabi nikah. Nikah. Ban juga gula ke salam deka terletak kulis pada dung bereng Bapak Lulu juga tukang tipi Bapak Haji Munir nikah wan lah tadi umrah. Tukang tipi Pak Haji Munir ka. Asalam Amir Zakin ni bolan terleta nak bereng kabar karena aku jompok nikah. Nun apa kedep pakar umam. Betal bajukan akhir salam deka tantretan seperti tek betah. Tapi tak patah Pak Pinka, tapi situ aja tak terletak gini kah. Sebenarnya tak patah Yusum je kelepas, Yusum ni. Tidak tinggal tedung Rajuna. Ini kan saya masakin. Halo, Cong Yusum. Cong Yusum, Pak Eli. Pasal tak di dunia malam Pak Ali. Haji dah merah ngakin juga. Pak Ali, senang dia kan macam Pak Dejan banyi. Cong Yusum. Marah ajar ban Cong. Pernah sebabkan. Pak Ali punya suara lagi ni. Santak ban pening ni kah. Okay, pas. Tak tahu kena kanan. Dia nak kena pada dem pada raja kencana. Kita tak temui tunjuk kencana jong. Mau temui tunjuk ke biasa lepas ni. Kan kita bawa. Abu Rubala ni kah. Tore tan tore tan. Sebenda cek teteng. Cek teteng bapa Senol bapa Rasis Rasid Rais. Salam Amin Syakin. Ban juga tan tore tan kena sebenda kota. Pikir sereng gunungan sebelumnya kaman setuju saya nak masyakin ni garak barak pun dan pun barak setengah sebelas ni kah ni kah Pak Yasin nampang ni kah saya Madria Bapak Hoi anu Bapak Sur no Pak Hoi biar Pak Hoi nampak anu Madri ki hari kah Pak Hoi Madri sedih kah kah berok kalisat bentretan si kalisat si asaren ni kah si asaren ni kah hari kah dengan suara ni kah duh sanggup pun ingat ke gila ni panas dari Cik Santan buat tok ni ke alhamdulillah makin tempat ni kan tok nang-nang sebetul ber Pak Pit ni kasih pada kemisan Pak Nur Pak Pit ni kasih pada kemisan SMN Yayasan Al-Amin 2 sebeda Yayasan Al-Amin 2 ni ke si sepuh ni ke makin ngun si sepuh ni Lora Parhan matul muka ibarat Syed Walid Lora Parhan mun tapa amir sakin gantuh jika boleh copok ya senanya mah yayasan telok ni al amin 3 negara parhan mentel parena ebetuti kesempurnaan tantretan kasak kepi karena bukan benda pun dukan kasar ni gak tempang digula cak kelopain sebenar jangkar jecer Raja Habib yo
1: okey sigro wangsul
0: okey Raja Habib mengkano nikah Raja Habib wus tumuron tumingalan dirga ni pun anu ben kini ka benda selesai ni
1: kini benda selesai
0: saka jong saka jong sebeda dek patah kepi dek patah kerajaan kepi nikahin suara bismillahirrahmanirrahim turma ibu jahat Raja Habib

mas sampeyan turun dari Palongguan. Mangken pon kaulaten mung gudak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panika kaulaten soke dirgana genteng kong kelangkong pasir panika Gusti Nabi.

0: Satujuh penikapun saking karsana Gusti Allah. Engkina panika Kanjeng Nabi enalika ke panika. Sampunan antuk badana etel mepon Ratu Habib.
1: Mapan gawo gato mengalan.

0: Masa da panda kor tau nyambeng.
1: Nah, mari lho, Pak.
0: Monala kecak mila seganteng, masa bacuba kor tau apa jeng.
1: Nah, kini ikut sih, Sar.
0: Nantu kepon kanjeng Nabi bedena epasepun itu lima pon rato temas torona dari katetian nepon engki dari curun panika katetian nepon kanjeng Nabi
1: ustu moron sakatai para malaikat saking kudenireki
0: jugan satu aja para malaikat sebanyak sesami ngerengaki mangken pun samina turun dari jeren Nabi tibi sebeng.
1: Oh,

0: Para malaikat sebanyak yang kerasan penatoran dari ceren. Mangken pon samina. Aropa orang go, orang Arab segon. Teng bodana malaikat sebanyak.
1: Tor derga derga. Angadeng sanding kudoni.
0: Para malaikat sebanyak yang kerana. Toron dari jaren pon sami ke sokok dan genteng bedena epeng kira jaren Nabi tibi sebeng
1: Kanjeng Nabi alengki alengki ingkul seemah
0: tining Kanjeng Nabi mangken pon yater alongku alongku na bode korse palongkuan se dari mas bode pasepun keraton

0: Kan
1: Kanjeng Nabi sareng Ratu Temas mangkena pun musemuan amosoar kaya engkina bepanika masalah Kanjeng Nabi saya panggil asal Ratu Temas.
0: Iya. Yeah.

0: Abu Jahal lacu ngocak berumah. Rato temas sengkok lah ngocak. Mun Muhammad jicak beri apun tak kada. Setia lah kening sulap setia merepat rato temas cire.
1: Engki nusun pecah-pecah sang rateng temas. Ya, aja awis nong angleng. Aja awis nong angleng.
0: Mang kena sengkok kila celabu lo kada karato temas. Cuman jadi Muhammad cak beri apun tak kada. Sopanika cepun.
1: Muhammad panika ko. Karena ahli sanulawah.
0: Karena mon pas Muhammad jere beri apa entah kade. Muhammad jali sulap sepanika jepun Abu Jahal.
1: Jadi alenggi kontali. Engsun angundang adu-adu agwi penteni.
0: Ya ben pole namun pas Muhammad jadi abri apa entah kadek ya tadek laki noreng. Ben pole sengkok jadi ngunceng rato temas. Jadi cek raja na penteni. Sapa ni kacik pun Abu Jahal.
2: Pol kacik mana pak teletan. Ini kaya leka pak sur sini di pertempuran Kalisat. Mungkin rem kirim atau ada baksu rem kirim ke luar ni kaki boktor ki tangi ni kan tangi kan pon setengah ni kan kemarin dah kurang seberapa ambu pun malay tak anu ni dale ani kan tetretan degong de nama kapal pon serap amir sakin sebeda kedengan juga sebeda apa galagawero Kalisat juga sebeda etisa Kalong, kumpul gula berdiri kalong ni kan. Wafi ni kan. Bersebeda Eberli, anak gula pula ambil tempat nyetil habis nak. Ahmad Yasin, Pak Haji ni kan nyaman. Ahmad Yasin, anak gula. Jom, sampai ambil sakin. Cik asal yang kiri Eberli nak, ya. Ya, Gobi Adin benak berdaerah Ibro satu. Tereh, tanda-tan. Sebeda Sebeda Tendang. Sebeda Deneng Ekali Bining Kentengan Kongsi Pak Pipin Bu Pipin Selamat Amin Saki Cik Tedung Tan Tan Tan Tan Tan Amba Mangki Anak Nabi Anom Mangki Anom Anom
3: Sikat
2: Sami Angadah Oki Yang Tani Kak Aki Sebab juga lah Raja Temas Yang Kena San Baju Sang Nateng Temas Ni kan betul-betul Saya tak hantar ni bentar aku lepas.
3: Rusak.
2: Cikgu baru buka saya. Kita tahu saya tahu nak.
3: Tak kan?
2: Yang kelu terletak ni ke isyarat. Anu, kena yang angin pun nak buka. Ada pula berjaya sabtul. Betul tak ada tengah sabtul. Gula kirim salam dekat semulja. Terletak gula Bapak Roni. Pak Roni. Juga dekat semulja Bapak Mbak Nita. Mbak Nita, selamat bersakin. Juga Pak Eti, selamat bersakin. Juga ni kan Pak Yasin aktif ni kan dengan RRI Pulau Satu Jember. Kaku ngisien kebudayaan kesenian Majapahit Mathura. Tisno kembar ke pimpinan Pak Yasin. Serta je tanda-tanda ini ke petugas-petugas sini RRI monggo panjenengan minta mengatakan nopo singkang diwoco lewat tembang-tembang niki. Dereh ini gak minta temu ini gak minta ini gak maki ini gak ini balik kiri kita ini gak ya kiri gak saya alih sulap ini gak dah ini gak Raja Temas
3: Atakin Injun Muhammad
2: Aduh anak perempuan kan
1: Raja Temas Atakin

0: makin atanya ratu tebas pas atanya dek kaji ni Muhammad gede betapan eh Muhammad kini ku cuci ubah ke mah siapa ni kapatanya ratu tebas dek kaji Nabi Muhammad kini ko
1: kanjeng Nabi angan di

0: pas Kanjeng Nabi angan dikoyok ni ada bu dek raja tem. Loh, kini ke kini ka beten karsan Allah Subhanahu wa taala sing ubah ke basa bali ko de bun Kanjeng Nabi dek raja tem mas ka ro king.
1: Kinen sun ngowah gama Prabu Temas Anabdo.

0: Le pejat bakar epa kosar Allah Ta'ala ang baka ma. Para buta mas adab de bangucak. Eh nabi-nabi sekapina. Eh sebalik ke telefon atanya rata telah dek ke kaji nabi ke arhu wakim.
1: Sami angatai roh akan ingomate warna-warna
0: Allah sami daripada angga dah kenda ke umat epon kusti kaji nabi dia pesatu dia kat dia mukjizat atau macam setiap pada kaji nabi king
1: dineng nabi nabi amok sajung katipun
0: dagih
1: nago
0: kamu dijadikan dari Allah Ta'ala tining Nabi Musa letong ketak ini kak bisa tetinak bisa tetia olar alikah kamu dijadikan para nabi-nabi ke
1: Nabi Isa gesang pati Nabi Enoh Iko

0: tining Nabi Isa kak dito. Lo setuju kak tu ampun kamu di sesuatu Allah Taala pun itu umbi Allah Taala dah setuju para nabi. Sapuani kaki.
1: Amba ma.

0: Rajasrata Temas.
1: Aduh. Saking engko nak Raja Temas ben bujal kini rapi. Le engko bisa norok kor bisa be najah makoron bulan sebisa astempo apa jeng. Siapa ni gajah pun tamu-tamu sendiri Raja Habib ben Temas kini kah?

berbulan-bulan bisa asembayang nyempat pada masjid. Mula bisa daya seampun kiri ke kapi. Dia kiri kah bakal nembak maring sirah bas nyembak sekok dia kapan. Sama ni kacak entah mau hidup ke ustaz kak roh. Kenan manjat.

0: Gusti. Lo aneka ujian peperangan Gusti Kanjeng Nabi. Seteronor agama Islam, agama Kanjeng Nabi. Lo kini ke Habib Raja Habib Bantema minta napa torona bulan sebisa kalau di kalam bin C2 dari tangan kanan bentangan ka cenega bisa sih kok doro agama Man Muhammad sapa ni kecepon Raja Habib Bantema sekeni kok ki
1: pantang ni kalau lil
0: okey betul ni pak sobu pak
2: pon
0: ah tadi pak ah lanjut lagi pantang ki barak pon maan mak benda.

ngala alarme watuana pondra para amin bulat tretan bangban menyepat mulia agak tak pati kelar ke ulas suara na tretan tu tisa makin ampun epa oke dari langit timur makin sesebab bulan kini kah ben epa oke berdari langit ber makin kini kah kesuaraan lah.

bila pun bulan si separuh ke timur ber separuh beber. Sampo tetemu bulan pertengahan, le mangkin eka kante eti setong. Bulan pas eti setong ki.

kepala kini kapo tetetong yen oleh amba mon oleh singko leria bisa angku-angku rata tembut hitong bulan jira anora agama nasabani kecepon oleh si dua gini.

0: Rakarana lek mak etata galah galah mi bi betona. Pangaran la cerki maca atretan keng ni kampon betepak kabek tona doro. Do kini kang. Cante mas bon Habib kini kah. Aku norak ke man bak Haji Muhammad. Suap wane kaki.
1: Nabi nabi.

0: Gusti Kanjeng Nabi angandika yana debu. Dekah Ratu Temas. Debu namangken Gusti Kanjeng Nabi dek Ratu Temas sekacato. Ora ki.
1: Sa

0: kesehatan kita. Kini kan setuju karsana yang widi karsana Allah Ta'ala. Muntakin Allah Ta'ala segala itu tak bisa menusah nabi-nabi selain. So apa ni kacang pada buku setia Rasulullah dekat Raja Habib bentemas ke arwah.
1: Ah,

Sak ruang siapa dengan pada angireng dek kanjeng Nabi. Depak dek kasang putri pekus hati je. Eka kanta.

atau terkabelu sak tingkah pura nah siampun pertemuan kalaban Raja Habib Bumte Mas Kenika. Semakin penutup kasetong. Ya tu lagi dek semuanya Bapak Sur si dari pertempuran Galisat ni kan penutup tadi tanjak saya lagi. Nada setong pak apa setting ni kan? Ni kan. Tiga tu kawan ni kawan. Kurang 12 minit pun bualan. Nada setong pak penutup tadi tanjak.

0: kirim rapat tuang talang nih. Ya Allah, ratin hati dia makin acung-cung talang si dua. Le anak dah anu onda yang widi minta dah Allah Ta'ala selamat tang lekiria. Siapa ni ke cik pun anu on sang putra hati dia kan. Oh, aking.
1: Sa-

Jan Khadijah. Duh selamatang laki riah. Lah temunin Raja Temas. Muka selamat acuk cung tanang putra di jaga. Oh, okay. Panjaloke. Enjeng anak.

Alhamdulillah, matur sekelakong itu top kalban dua sekak dima ampun dapat putus sesarangan mibudu salah alup ani pangkumohoran lah kalban iya herin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Persatu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Tentunya sebelum beristirahat, jangan lupa persiapkan segala kebutuhan untuk esok hari, mulai dari pakaian, perlengkapan kerja atau sekolah, hingga agenda yang perlu Anda lakukan supaya pagi nanti tidak terburu-buru. Dan yang tidak kalah penting, jaga kesehatan, karena memang belakangan ini cukup banyak yang merasa kondisi tubuhnya kurang prima. Jadi istirahat yang cukup malam ini, jaga pola makan dan minum, serta jangan abaikan kalau tubuh Anda mulai terasa lelah. Semoga malam ini jadi waktu yang baik untuk memulihkan tenaga agar esok bisa kembali beraktivitas dengan kondisi yang lebih fit. Masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari ini sampai kurang lebih pukul 00 waktu Indonesia Barat mendatang. Tentunya dalam perjalanan Jember malam ini.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Opa. Giong na? Oppa ketten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eun? Nae isseumyeon oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neomu sarang해. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreunjeokuro ga. Oppa mot basseo. Jajungo ya. Orang cekro. Jangan terlalu ke kiri, opa. Itu ada gerobak, opa.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambar, mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jambar, terimalah salam dari kami. RRI Jambar, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali kembali saya Nova Novita yang akan mengawal kebersamaan kita untuk mengawali rutinitas di Rabu pagi hari ini 16 September 2026 dalam perjalanan Jember pagi ini. Diawali dengan hadirnya Mutiara Pagi yang bekerja sama dengan MUI Kabupaten Jember menghadirkan Ustadz Faiz Kurnia MHI sesaat lagi. Kemudian nantinya akan disusul update informasi dalam buletin pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi-informasi menarik juga masih akan kami suguhkan dalam Jember pagi ini. Disusul update informasi langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian di posisi pukul 7 lewat 45 menit nanti kami akan update informasi mengenai perakiran cuaca hari ini bersama dengan rekan perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Dan tentunya dialog Jember menyapa pada posisi pukul 8 pagi nanti juga masih akan menemani Anda di pagi hari. Ditutup dengan sajian Halo RRI, aduan ataupun keluhan persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda rasakan bisa langsung bergabung bersama Halo RRI secara interaktif begitu ya, mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Tentunya hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita Toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna,
6: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jombor dimanapun Anda berada. Pagi hari yang luar biasa dingin ini kembali hadir tengah ruang dengar Anda, mengawali perjalanan Jombor pagi ini, Mutiara Pagi edisi Rabu 16 September 2026 yang bekerja sama dengan MUI Kabupaten Jombor begitu ya. Dan telah hadir di Studio Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Faiz, perwakilan dari MUI Kabupaten Jombor, yang akan mengawal kebersamaan kita, memberikan ilmu dan wawasan terkait topik yang sangat menarik begitu ya, topik yang indah, sangat dekat dengan ibadah kita sehari-hari, yaitu ragam zikir saat sujud. Masya Allah, sujud ini adalah momen paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya begitu ya pendengar. Tapi sudahkah zikir sujud kita bervariasi sesuai sunnah Rasulullah? Dan untuk membahasnya langsung saja saya sapa pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ustadz Faiz Kurnia MHI dari MUI Kabupaten Jombor. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nova dan pendengar semuanya, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustadz Faiz lagi begitu ya. Lama sekali tidak berjumpa di udara
8: betul,
7: begini.
8: Betul.
7: Cuman bisa mendengarkan suaranya Ustadz Faiz biasanya ya.
8: Ya rutinan ini kalau satu bulan satu kali di minggu ketiga ini.
7: Masya Allah.
8: Apa namanya, ada kajian bersama.
7: Masya Allah,
8: gitu.
7: Tapi sehat nggih Ustaz?
8: Alhamdulillah sehat-sehat walaupun bersin-bersin banyak anu ini sekarang.
7: Dingin sekali begitu ya
8: jajanya
7: kalau pagi. Tapi alhamdulillah sehat dan terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang sepagi ini, datang langsung ke Studio Pro 1 pagi hari ini. Semoga sehat terus.
8: Amin.
7: Baik,
8: amin.
7: Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas terkait topik ragam zikir saat sujud. Sebelum memulai diskusi, mungkin monggo memberikan mukadimahnya terlebih dahulu.
8: Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musaffiril umur musawwiril umur mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu min jumlatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim al-wahidus samadul azizul hakim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin wa akramus sahibikin wal lahiqin. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ala ali kullin wa sa'iris salihin amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya, fadhkuruni adhkurkum. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya adalah berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengingat kalian. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya kita semuanya para jin para manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, para pendengar, pemirsa, dimanapun panjenengan berada, tentu marilah kita bersama-sama merangkai kalimat puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bersama-sama mengkaji beberapa pesan-pesan agama dalam ritual kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah melalui kajian itu kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, sehingga apa yang kita laksanakan sejalan dengan pesan yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk, dia adalah satu cahaya, satu penerang yang akan mengantarkan kita semuanya pada keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, serta menghantarkan kita pada kebahagiaan yang sangat kekal nanti di akhirat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi pagi hari ini saya akan membacakan lanjutan kitab Al-Adhkar karyanya Al-Imam An-Nawawi, yang di dalamnya tema yang akan kita bahas adalah ragam zikir saat sujud. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menuliskan satu bab yang berbunyi Babu Adhkari Sujud, yakni bab yang menerangkan zikir-zikir ketika bersujud. Sujud adalah hal terdekat, momentum terdekat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a, yang artinya adalah aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a, yang artinya adalah kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud, dalam keadaan beribadah tersebut, maka fa akthiru du'a, maka perbanyaklah oleh kalian membaca doa ketika sujud. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hari satu malam kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, untuk senantiasa melakukan salat 5 waktu. Di dalam salat 5 waktu itu nanti kita akan menemukan satu momentum, yaitu prosesi gerakan setelah i'tidal, yakni bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fa idza faragha min adzkaril i'tidal kabbara wa huwa sajidun. Ketika seseorang itu telah selesai melakukan i'tidal, jadi bangun dari rukuk, maka kemudian proses selanjutnya beribadah kita adalah yaitu bersujud. Wa madda takbira illa ayyadha jabhatahu 'alal ardi. Kemudian dia bersujud sambil senantiasa membaca takbir, memanjangkan takbirnya sampai kemudian dia meletakkan bagian kepala, jabhanya itu kepada bumi. Oleh sebab itu beliau mengatakan fa idza sajada ata bi adzkaris sujud. Ketika seorang hamba itu sedang melakukan sujud, tadi itu saya katakan bahwa ini aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi. Jadi kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi momentum yang paling-paling mengena ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, ya ini adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ata bi adzkari sujud wa hiya katsiratun, maka hendaknya beliau mereka, orang-orang muslim ini, disunnahkan untuk membaca zikir-zikir sujud. Apa zikir-zikir sujud itu? Wa hiya katsiratun, ia adalah sesuatu yang banyak sekali. Di antaranya, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah yang terdahulu di dalam bab rukuk itu, tentang sifat salatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu beliau mengatakan ketika Kanjeng Nabi itu bersujud, tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Maka Kanjeng Nabi ketika bersujud, beliau itu mengucapkan zikir yang berbunyi Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami yang maha luhur. Itu satu riwayat dari sahabat Hudzaifah. Berikutnya, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang dinukil di dalam kitab Al-Adhkar ini, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini adalah istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi di dalam riwayatnya Sayyidah Aisyah ini, Kalau yang pertama tadi adalah Subhana Rabbiyal A'la, biasanya guru-guru kita dulu di pondok, dulu di musola-musola, di surau-surau, itu mengajarkan Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian tambahi wa bihamdihi. Ini ada satu keterangan lagi nih para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah yang dinukil di dalam, ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan bahwa kana nabiyyu alaihi salatu wassalam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau rukuk dan sujud, beliau memperbanyak bacaan ini. Yakni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Jadi ada ragam yang kedua ketika kita melakukan rukuk atau melakukan sujud di dalam kitab ini, yakni bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Ini berarti sudah yang kedua. Karena tadi dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi wahiya katsiratun, jadi banyak bacaan apa namanya zikir-zikir sujud itu adalah banyak sekali, dan ini hukumnya sunnah. Artinya sunnah itu apa? Artinya sunnah itu ini adalah satu keutamaan, satu anjuran. Apabila kemudian ditinggalkan atau lupa dan seterusnya, ini tidak jadi masalah. Ya karena yang wajib, yang menjadi rukun kita ketika kita sholat itu adalah sujudnya itu. Sujud berarti meletakkan apa namanya bagian kepala kita untuk senantiasa menempel ke tanah, kemudian diikuti oleh beberapa anggota, maka itu yang menjadi rukun ketika sholat. Tapi bacaan-bacaan seperti ini adalah anjuran karena kita mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi subhana rabbiyal a'la boleh. Yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ufirli, yang artinya adalah maha suci apa namanya engkau ya Allah Tuhan kami, segala puji bagi engkau. Allahumma ufirli ya Allah, ampunilah segala kehilafanku, ampunilah segala kesalahanku. Itu yang kedua. Kemudian warwaina fi sahihi musliman an Aisyah radhiyallahu anha ma qaddamnahu fi ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati ruh. Ini ragam yang ketiga, masih dari Sayyidah Aisyah, ini ibunda kaum muslimin ya. Jadi dari Sayyidah Aisyah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan ketika sedang rukuk dan sujud baginda Nabi itu kadang-kadang juga membaca apa namanya zikir subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi tadi berarti subhana rabbiyal a'la, subhanakallah bihamdika allahumma firli, kemudian yang ketiga adalah subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Itu ragam yang ketiga. Kemudian yang keempat, waraina fi sahih muslimin aidan an Ali radhiyallahu anhu, ini dari sahabat Ali ya, sahabat Ali khulafaur rasyidin, Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang menjadi menantunya baginda Nabi karena beliau itu kemudian menikah dengan Sayyidah Fatimah yang menjadi putri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki sebagai babul ilmi, jadi pintu pengetahuan. Kalau dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah bacaan zikir yang mungkin belum terbiasa didengarkan oleh kita semuanya, tapi ada riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau melewatkan satu doa yang berbeda dengan doa sebelumnya. Kalau doa sebelumnya tadi itu apa namanya zikir sebelumnya itu adalah subhana rabbiyal a'la, kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli ya Allah ampunlah dosa-dosaku, kemudian subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Ini beliau agak panjangan allahumma laka sajadtu dan seterusnya. Kemudian itu ragam yang keempat. Makanya ini banyak sekali bacaan-bacaan apa namanya bacaan-bacaan ketika kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah momentum yang paling dirasakan sebagai kondisi atau sesuatu yang dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat lagi nih, warawaina fil haditsis sahih fi kutubis sunan anna Auf ibn Malik ma qaddamnahu fi fasl ar-ruku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahu at-tawila wa yaqulu fihi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamati thumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Ada zikir yang kelima ini. bunyinya adalah subhanak subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Dan ini, kata-kata ini, zikiran ini beliau sampaikan ketika di dalam kondisi rukuk dan di dalam kondisi sujud. Itu ragam yang ke apa namanya? Ragam yang kelima. Kemudian ada yang keenam, ketika ada satu riwayat di dalam kitab Sunan, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum falyakul subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la 3 kali. Beliau mengatakan di sini wadzalika adnahu, yang artinya adalah bacaan ini subhana rabbiyal a'la artinya adalah maha suci engkau Tuhanku Al-A'la zat yang maha luhur dibaca 3 kali. Wadzalika adnahu, ini adalah bacaan yang paling pendek ini. Jadi ini bacaan yang paling pendek. Jadi yang diajarkan oleh guru-guru kita itu sudah memenuhi kesempurnaan berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah bacaan yang paling pendek karena tadi pilihannya masih banyak banget. Ya, jadi ini ada ragam yang ke-6. Dan di beberapa keterangan lagi menurut hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ini. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan tentang ini. Meriwayatkan artinya dalam menceritakan. Beliau itu memotret apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi apa yang datang dari baginda Nabi min qaulin au fi'lin au taqririn itu kemudian dirumuskan oleh para ulama sebagai hadisnya atau khabarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mengikutinya. Kemudian keterangan-keterangan itu termaktub di dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya tadi itu saya katakan banyak banget, itu ada 6 zikiran. Kemudian ada sahabat-sahabat lagi yang lain itu juga meriwayatkan. Sahabat itu berarti orang yang berada di sekitarnya baginda Nabi. Beliau meriwayatkan nih apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa namanya sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wa ammar ruku fa'adzimuhu fihi rabbah. Ketika ruku kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengagungkan Rabb, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun. Faqaminun ayustajab lakum. Yang artinya adalah ketika kita bersujud, maka kita disunahkan untuk bersungguh-sungguh melakukan doa. Ya, jadi di samping berzikir kita juga disunahkan untuk membaca doa-doa ketika kita sedang melakukan sujud. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajab lakum, maka ini sungguh patut untuk diijabai. Jadi doa ketika kita bersujud maka itu adalah patut untuk diijabai. Terus kemudian dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jadi kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya itu adalah ketika dia melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya fa'aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi kesimpulannya pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulan terakhirnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa lam annahu yustahabu ayyujma'a fi sujudihi jami'u ma dzakarnahu. Yang artinya adalah kita disunahkan untuk senantiasa membaca zikir-zikir yang beragam tadi itu, yang banyak tadi itu. Fa illam yatamakkan minhu fi waqtin atabihi fi awqatin kama qaddamnahu fi ababis sabiqah. Jadi kalau kita pernah dengar informasi itu, seyogyanya kita sudah pernah melakukan itu walaupun hanya satu kali. Seringnya subhana rabbiyal a'la, maka yang lain pun coba-coba satu kali, dua kali itu lebih utama. Pada poinnya, ketika kita ingin meringkas apa yang kita baca ketika zikir sujud, maka bacalah tasbih subhanakallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian jangan lupa ma'a qalilin min du'a, baca sedikit dari doa itu. Terserah doanya apa, Allahumma gfirli, Allahumma ila akhiri dan seterusnya boleh. Yang penting tasbihnya ada, kemudian doanya juga ada. Wallahu ta'ala alam. Gitu Mbak Nafa.
7: Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz atas mukodimahnya ini. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz bahwasanya ada 6 begitu ya pilihan. Itu yang bisa dibaca ketika sujud sholat wajib 5 waktu maupun sunnah begitu ya.
8: Betul.
7: Jadi misalkan dipilih salah satu itu bagus. Kalau misalkan ditumpuk gitu Ustadz bagaimana?
8: Boleh. Ini lebih utama.
7: Ditambahin begitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus begitu ya.
8: Baik,
7: saya izin Ustadz ini dari tadi. Sudah ada yang antri ingin bertanya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat pagi, yang terhormat Mbak Nova. Assalamualaikum Bapak Ustadz yang saya hormati.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
9: Kabarnya sehat, Pak Ustadz.
8: Semoga sehat semuanya.
9: Alhamdulillah, semuanya elemen bangsa Indonesia Muslimin Muslimat tanpa terkecuali semuanya sehat.
8: Amin.
9: Dan bisa menjaga keutuhan NKRI.
8: Ya.
7: Baik, monggo Pak Abdullah, pertanyaannya.
9: Terima kasih. Begini, Pak Ustadz, di era zaman now, di era speaker apa ini ya? Ya, global ini berlomba-lomba kita mencari keserakahan, ketamakan, dan berlomba-lomba mencari pangkat yang tinggi ya. Apa yang dikejar itu ya Pak Ustadz? Tujuan hidup yang sebenarnya itu bagaimana? Sehingga saudara menjadi musuh, ada musuh jadi saudara itu Pak Ustadz.
8: Geng.
9: Ya di zaman now ini. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Apa tujuan hidup yang sebenarnya Pak Ustaz?
8: Biar tidak
9: terjadi pertikaian, keserakahan. Bagaimana mohon pencerahannya dari Pak Ustaz? Kan kita ini tidak cukup doanya banyak, sholatnya bagus. Kadang-kadang berjalan semuanya baik kan gitu Pak Ustaz.
8: Geng.
9: Ya itu mohon pencerahannya Pak Ustaz ya.
8: Siap, insyaallah.
9: Mohon maaf. Salam sehat semuanya.
8: Amin.
9: Silau Pancasila. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mungkin kita hold dulu. Dijawab bareng begitu ya Ustaz.
8: Monggo.
7: Penelpon yang selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
10: Salam Mbak Nurzarafita.
7: Dengan siapa?
10: Dari Mas Rendra.
7: Mas Rendra, monggo Mas Rendra pertanyaannya.
10: Yang saya tanyakan sekali, biasanya orang kita mau bersujud itu kan butuh konsentrasi. Nah ya kan, intinya orang Jawa itu nyuwun dumateng Gusti ingkang penting dumadi supaya apa yang diinginkan bisa tercapai dengan lancar. Menyikapi hal kayak gitu, bagaimana ketika bersujud itu kan gerakannya kan benar, kebetulan di belakangnya itu ada yang menggoda. Nah, otomatis kan kita kan melakukan sujud kan nggak konsen lah. Menurut Ustaz Faiz, ini bagaimana cara menghadapi orang yang kayak gitu? Padahal intinya kita kan bersujud ya kan, bersujud dengan posisi diam. Intinya kan kayak gitu. Ngamun apa gue? Nah gitu kan. Nah itu gimana cara memahami orang yang kayak gitu? Itu yang saya tanyakan itu aja Mbak Nafita.
7: Baik, terima kasih Mas Rendra.
10: Terima kasih, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Monggo dijawab dulu Ustaz.
8: Jadi yang pertama, terima kasih Pak Abdullah. Ini semangat kilau Pancasilanya kuat banget ini. Aroma kilau Pancasilanya kuat banget. Terus kemudian, jadi yang saya ketangkap itu doa-doanya dari beliau itu luar biasa. Jadi yang mungkin kita berdoa bersama-sama bahwa seluruh pemirsa, seluruh pendengar dimanapun berada, selalu kita doakan untuk senantiasa sehat walafiat. Apabila ada yang sakit mungkin ya, karena ini bagian dari sunatullah, tidak semuanya kemudian sehat gitu. Kalau ada yang sakit yang kita doakan senantiasa diberi kesabaran dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian tadi pertanyaannya Pak Abdullah itu, pada zaman sekarang itu timbul apa namanya fenomena-fenomena ya. Jadi fakta-fakta di lapangan bahwa nampak banyak keserakahan, kemudian ketamakan, kemudian saling berlomba-lomba pada hal-hal yang bersifat dunia. Bahkan antar sesama itu saling apa namanya ya, saling tidak nyaman dan seterusnya itu. Sebenarnya bagaimana orientasi hidup dan kemudian tujuan hidup itu apa? Jadi ini yang menjadi apa namanya pelajaran bagi kita semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi itu ada satu kutipan ayat yang saya baca di awal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadikan kita semuanya bangsa jin ataupun bangsa manusia, tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita hanya difokuskan atau ditujukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada poinnya kehidupan kita itu pada akhirnya semuanya akan bersifat fata morgana, bersifat fana, bersifat rusak, bersifat tidak abadi dan tidak kekal. Maka kita tidak boleh kemudian hanya fokus pada hal-hal yang bersifat dunia. Maka orientasi hidup yang paling benar itu adalah orientasi hidup, tujuan hidup yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lahir ketamakan? Kenapa lahir keserakahan? Kenapa saling sikut dan seterusnya itu? Poin pentingnya adalah di sana pasti ada faktor keduniaan. Hal-hal yang bersifat dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innama hayat dunya mata'ul hurur. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat menipu. Kehidupan yang sangat menipu menjadikan orang-orang kalau fokus pada titik itu, pada tujuan itu, nanti dia tidak kerasa dia akan melakukan keserakahan, ketamakan, sikut-sikutan, kemudian saling tidak bikin nyaman antar sesama. Maka biasanya faktor keduniaan yang lebih dominan akhirnya menjadikan seseorang itu kemudian serakah, tamak dan seterusnya. Oleh sebab itu marilah kita kembalikan kepada satu ayat yang tadi yang berbunyi adalah wa ma khalaqtul jinna, dan aku Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika faktor tujuan utamanya itu adalah kehidupan di akhirat nanti, keutamaannya itu adalah hal-hal yang bersifat keagamaan, yang bersifat spiritual, maka orang itu akan selesai soal hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah itu artinya adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minannas adalah hubungan kita dengan sesama. Al-Qur'an, al-hadis ataupun para ulama telah mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Di antaranya adalah bikin nyaman orang lain, tidak mengganggu kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika orientasi dan tujuan hidupnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi atau hidupnya tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi di dunia ini adalah paketan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hablum minannasnya menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tujuan hidup yang model seperti ini akan jauh dari ketamakan, akan jauh dari keserakahan, akan jauh dari rebut-rebutan dan seterusnya, karena faktor ketamakan, keserakahan, rebutan dunia dan seterusnya itu adalah faktor yang timbul dari kecintaan seseorang terhadap dunianya. Tapi kalau orang itu fokus pada akhirat, fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan muncul keserakahan, muncul ketamakan dan muncul rebut-rebutan dan seterusnya itu. Nah, itu yang dari apa namanya Pak Abdullah. Jadi pada poin pentingnya adalah bagaimana kita mengingat satu ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Bagaimana kemudian kita diciptakan tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada poinnya. Jadi karena ketamakan, kerakusan, keserakahan itu muncul dari kecintaan terhadap dunia. Kalau itu dihilangkan insyaallah aman. Kemudian yang kedua dari apa namanya Mas Rinta, sangat betul sekali bahwa di dalam sujud itu, bahkan bukan hanya dalam sujud, di dalam proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita takbir, kita senantiasa dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa khusyuk. Khusyuk itu artinya Allah bahasa kita gampangnya itu konsentrasi. Konsentrasi itu adalah kita memahami apa yang menjadi bagian dari aktivitas ritual ibadah kita tadi itu. Jadi mulai dari Allahu Akbar diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain, ini diupayakan untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Maka memang dalam momentum tertentu itu ada kondisi-kondisi kita dalam kondisi sujud itu ada gangguannya memang. Ya, jadi bikin kita itu tidak konsentrasi. Kemudian bagaimana cara memahami orang-orang seperti ini? Saya mengingatnya seperti ini, Pak. Apa namanya, Mas Rinda? Dulu ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau-beliau itu kalau kemudian tertancap panah ataupun pedang di dalam tubuhnya, beliau-beliau itu mengatakan bahwa silakan panah ini atau pedang ini nanti dicabut ketika saya dalam kondisi sholat. Artinya apa? Sholatnya beliau-beliau itu sangat-sangat konsentrasi. Bahkan apa yang ada di sekitarnya beliau, termasuk kondisi beliau sendiri dalam kondisi tertancap panah ataupun tertancap pedang, itu sama sekali tidak dirasakan ketika beliau itu dicabut pedangnya atau panahnya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Poinnya apa? Poinnya adalah dalam kita melaksanakan sujud dan seterusnya, itu selalu ada hal-hal yang mengganggu memang. Ada aja orang yang mengganggu. Tapi bagaimana kemudian konsentrasi itu kalau penuh, sujudnya itu adalah sujud yang khusyuk, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan faham dari apa yang sedang kita lakukan. Sehingga harapannya adalah orang yang ada di sekitar kita tidak mengganggu konsentrasi kita. Memang kalau faktornya orang lain kita tidak bisa mengintervensi. Ya, tiba-tiba kita sujud, anak kita tiba-tiba nempel dari belakang gitu ya, kita tidak bisa mengintervensi itu. Tapi pada poinnya adalah ketika kita rukuknya itu, sujudnya itu adalah khusyuk, sujudnya itu adalah konsentrasi hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang yang ada di sekitar kita pun juga akan memahami apa yang sedang kita laksanakan. Wallahu taala alam bisawab. Kira-kira begitu, Mbak Nova.
7: Baik, selanjutnya kita angkat penelpon lagi, Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, Mbak Nova.
7: Baik, masya Allah, Mbak Lilis ya.
11: Iya.
7: Monggo pertanyaannya, Mbak Lilis.
11: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bapak Ustadz, saya mau nanya
8: nih. Gih, monggo.
11: Ada seseorang, dia terkadang mau sholat, tapi sering meninggalkannya. Tapi di saat sholat, dia tuh di saat ada orang aja. Tapi setelah itu, dia sukanya berbohong. Setiap perkataannya tuh, dia selalu berbohong. Itu gimana hukumnya, Bapak Ustaz? Makasih, Bapak Ustaz.
7: Baik, terima kasih, Mbak Lilis. Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Monggo langsung dijawab, Ustaz.
8: Jadi yang saya bisa tangkap ya dari Ibu Lilis tadi itu, enggak tahu di mana beliau tempatnya ini. Jadi yang saya tangkap dari beliau itu, ada kondisi di mana orang itu tidak istiqomah untuk melakukan sholat. Jadi kadang sholat, ya kadang-kadang meninggalkan sholat. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk melakukan sholat. Karena sholat itu adalah kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jadi kondisi kita dekat kepada Rabb-nya setelah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan ritual ibadah, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam yang wajib itu 5 waktu, dan ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, nanti konsekuensinya kadang-kadang kalau sholatnya itu tidak selesai, meninggalkan sholat, ini akan ada efek domino berikutnya pada sikap-sikap kehidupannya. Sikap-sikap kehidupannya itu diantaranya adalah mungkin akan muncul di setiap perkataannya dia berbohong gitu. Makanya sholat itu dikatakan di dalam satu ayat yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang kita lakukan, kalau kita khusyuk, kalau kita benar-benar beribadah, kalau kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah proses ibadah yang seperti ini akan memberikan efek baik, memberikan efek yang sangat bagus. Yakni apa? Yakni adalah kita akan menjauhi sesuatu yang bersifat keji dan bersifat jelek. Di antaranya apa? Di antaranya adalah berbohong. Jadi sholat itu betapapun mungkin kelihatannya itu adalah ritual ibadah pribadi, tapi sholat itu mempunyai efek yang luar biasa. Kalau sholatnya selesai, ibadahnya selesai, ibadahnya berkualitas, ibadahnya itu senantiasa konsentrasi, khusyuk dan seterusnya, maka nanti ada efek kehidupannya yang sangat berkualitas, bagus, bahagia dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya sudah bolong-bolong, kadang dilaksanakan, kadang ditinggalkan, kadang kemudian khusyuk, kadang tidak dan seterusnya, itu secara tidak langsung nanti dalam kehidupan sehari-harinya diantaranya akan ada efeknya. Oleh sebab itu, potensi-potensi orang itu kadang-kadang ya sholat tapi kadang masih berbohong, ya mungkin-mungkin aja itu. Jadi sholatnya belum bisa menjadi kontrol bagi kehidupannya. Sholatnya belum bisa menjadi petunjuk atau sesuatu yang mengarahkan dia menjadi orang yang lebih baik. Harusnya sholat itu adalah kompas untuk kehidupannya. Tatkala sholatnya selesai, maka kehidupan sosialnya juga selesai. Artinya ketika dia sholat, seharusnya sudah tidak melakukan kebohongan-kebohongan lagi. Karena sholat mengingatkan kita atas satu kebaikan. Sholat mengingatkan kita akan satu aturan, yaitu dalam kehidupan kita tidak boleh untuk berbohong. Sehingga pertanyaan dari Bulis tadi yang bisa saya tangkap, bagaimana nih ketika ada orang sholat tapi dalam kehidupannya dia masih berbohong, maka sangat mungkin bahwa sholatnya itu kurang berkualitas. Berbohong menjadi bagian dari efek sholat yang belum selesai tadi. Oleh sebab itu, sholatnya harus istiqomah, sholatnya harus ditingkatkan, kualitasnya semakin meningkat. Harapannya sholatnya juga membawa efek yang baik dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
7: Baik, Ustadz, kalau tadi kan semakin banyak itu zikir yang disunahkan semakin baik begitu ya.
8: Betul.
7: Kalau mungkin kita berdoanya dengan bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia diselipkan dalam zikir tersebut, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah ada adabnya tersendiri, mungkin ditambahin hajat-hajat pribadi kita saat sujud dalam sholat begitu, Ustadz?
8: Iya, betul. Jadi begini Mbak Nova, jadi tadi zikir yang banyak tadi itu pada poinnya, yang pertama adalah berzikir, yang kedua itu adalah berdoa. Jadi para ulama menyimpulkan ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita upayakan untuk tidak meninggalkan dua hal ini. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih itu artinya adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu yang paling pendek, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa ma'a qalilin minad du'a, yang artinya adalah jangan lupa kita juga mencantumkan doa di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, karena ini nanti efeknya itu adalah panjang, maka nanti akan dikondisikan ini Mbak Nova. Kalau kita sedang berjamaah kemudian dengan banyak orang, diupayakan secukupnya saja. Tapi kalau sendirian, kita boleh nih membaca panjang-panjang itu. Jadi zikirnya dibaca, kemudian kita juga membaca doa. Doanya apakah perlu bahasa Arab? Ustaz, jawabannya adalah tidak perlu. Ya, bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sunnah, yang bagus, karena baginda Nabi diturunkan di Arab, kemudian baginda Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Bahasa surga nanti itu adalah bahasa Arab. Tapi orang kan tidak mesti bisa menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, sangat mungkin dan boleh menurut para ulama, orang itu berdoa menggunakan bahasanya masing-masing. Nah, karena kadang-kadang bahasa yang paling dalam itu adalah bahasa perasaannya, bahasa hatinya, bahasa yang tidak bisa diungkapkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu apa yang sedang dia inginkan. Jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Karena dalam satu sholat itu banyak sujudnya Mbak Nova. Itu yang kita disunahkan yang paling baik itu adalah pada momen sujud yang terakhir itu. Jadi sujud terakhir sebelum kita tahiyatul akhir, kita senantiasa disunahkan membaca zikir-zikir tadi itu yang agak panjang tadi itu. Kemudian kita agak lebihkan ini. Ya, kita agak lebihkan momentum sujudnya, kemudian kita tambahi doa-doa tadi itu. Jadi doanya kalau di dalam hadisnya baginda Nabi itu Allahummaghfirli faghfirli, artinya ya Allah ampunilah segala kekhilafan saya. Kemudian kalau digantikan doa yang lain apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Maka bahasa Indonesia jawabannya juga boleh. Terserah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kondisi sujud itu adalah kondisi terbaik, kondisi terdekat antara seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Nova.
7: Ini sebenarnya kita sebagai umat muslim itu sudah sangat dimudahkan.
8: Betul, Ustaz.
7: Baik, mungkin satu penelpon lagi karena kita sudah mepet ini waktunya. Halo, Assalamualaikum.
8: Salam.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nova.
7: Pagi.
12: Assalamualaikum, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa ini,
12: Bapak? Abdul Qadir.
7: Pak Abdul Qadir, langsung saja Pak Abdul.
12: Iya.

0: νύχτα. Θέμα κάθε
1: νύχτα. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir nih. Dari mana Cepuk tadi? Dari Cepuk dari mana itu? Terima kasih Pak Abdul Qadir pertanyaannya bahwa khusyuk itu bukan bagian dari rukun. Untungnya di sini, khusyuk ataupun konsentrasi itu bukan bagian dari rukun. Sehingga bukan bagian dari rukun itu artinya adalah kita tidak dituntut untuk selalu khusyuk. Jadi para ulama itu tahu bahwa kondisi sholat kita itu kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Ulama yang menjadikan khusyuk itu menjadi rukun itu hanya Imam Al-Ghazali. Selebihnya para ulama menganjurkan kita untuk khusyuk, untuk konsentrasi ketika kita melaksanakan apa namanya sholat. Tapi itu tidak menjadi satu kewajiban. Tidak menjadi satu kewajiban itu artinya adalah ketika nanti kita meninggalkan, kok tiba-tiba sholat kita tidak khusyuk, itu tidak jadi masalah. Tapi kemudian bagaimana nih agar kita mendapati khusyuk, agar kita mendapati konsentrasi? Maka khusyuk dan konsentrasi itu bagian dari kualitas sholat. Kualitas sholat itu artinya adalah bagaimana kita kemudian menghayati, mendalami ritual ibadah sholat itu sendiri. Sehingga di dalam proses khusyuk untuk mendapatkannya, untuk caranya adalah yang pertama kita harus fokus ini ya. Fokus pada apa yang sedang kita laksanakan. Kalau itu apa namanya kita laksanakan itu adalah sholat, maka fokusnya yang pertama adalah pada gerakannya ya. Kemudian benar-benar gerakan ini kita lakukan untuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita selalu berupaya membaca bacaan itu beserta artinya. Jadi kita memahami artinya, memahami bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali yang artinya adalah ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau yang maha luhur ya Allah, wa bihamdihi dan dengan segala puji kepadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk itu bisa kita dapatkan yang pertama adalah konsentrasi pada gerakannya. Kemudian bacaan-bacaan yang kita hadirkan jangan lupa kemudian kita maknani, kita artikan dan kita resapi dalam-dalam. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang menjauhkan kita dari khusyuk, sesuatu yang menjadikan kita tidak nyaman, tidak konsentrasi, itu sedari awal kita upayakan untuk terhindar, untuk tidak ada. Sehingga proses kita untuk melaksanakan sholat memang benar-benar dalam kondisi ready, dalam kondisi siap. Gerakannya benar-benar kita fokuskan, kita konsentrasi. Bacaannya kemudian kita hayati, kita dalami, kita hadirkan suasana yang penuh dengan peribadatan, pendalaman makna dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut para ulama bagaimana kemudian kita bisa jadi khusyuk, bisa jadi konsentrasi. Oleh sebab itu Pak Abdul Qadir, sama-sama kita juga berharap bahwa kualitas sholat kita juga semakin meningkat, khusyuk menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ini bukan satu kewajiban, maka untuk mencapai khusyuk itu kita fokus pada gerakan kita, kita mencoba untuk senantiasa membaca bacaan itu beserta mendalami, menghayati makna yang ada, dan kita benar-benar fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah khusyuk dan konsentrasi. Gitu Mbak Nova.
2: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Ini karena kita juga sudah sama-sama di penghujung acara. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. Untuk pagi hari ini. Semoga dengan dialog untuk mutiara pagi-pagi hari ini nih, semoga bisa menciptakan setiap sujud kita nantinya setelah ini menjadi lebih bermakna begitu ya Ustaz.
1: Amin, amin, amin.
2: Dan juga bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk kebersamaannya pendengar dan pemirsa RRI Jombang dimanapun berada. Semoga topik kita ragam zikir saat sujud ini bisa kita amalkan mulai dari sholat duha ini nanti, kemudian sholat zuhur begitu ya, dan seterusnya. Ini menjadi pengingat kita bersama untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimulai dengan menambah amalan zikir saat sujud begitu ya. Dan akhirnya saya Nova Novita bersama rekan operator Diego juga pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Faiz waktunya pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi.
1: Siap.
2: Supaya kami bisa menyerap ilmu
1: sama.
2: Pada Ustadz Faiz di pertemuan selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar, buletin pagi RRI Jember Rabu 16 September 2026. Selama musim kemarau, jumlah wilayah terdampak kekeringan di Jember semakin meluas. Sementara BPBD Lumajang mengimbau warga tidak panik dan percaya atas beredarnya berita hoax tentang erupsi Semeru. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita tidak akurasinya pemutahiran data ditengarai menjadi indikator utama lemahnya serapan PBB Bondowoso. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Nova Novita. Saudara, jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palang Merah Indonesia PMI Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
2: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
1: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang angkat bicara terkait maraknya berita hoax seputar erupsi Gunung Semeru, erupsi yang dikabarkan hingga berdampak terhadap masyarakat sekitar bahkan luas. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Sultan Safaat, dalam program RRI Dialog Kentongan Selasa 15 September 2026 sore mengungkapkan, pasca ditetapkan pada level 3 atau siaga, erupsi Gunung Semeru pada hari Senin kemarin tidak menimbulkan dampak signifikan baik pada lingkungan bahkan penduduk sekitar. Namun pihak BPBD hanya mengimbau warga maupun pengunjung agar tidak mendekat hingga radius 500 meter di sepanjang bibir daerah aliran sungai atau das lahar Semeru. Selain itu, karakteristik Gunung Semeru ketika dalam kondisi normal dalam kurun waktu beberapa menit selalu mengeluarkan asap dari kawah atau puncak, sehingga warga diminta tidak perlu panik dengan adanya aktivitas Gunung Semeru tersebut.
3: Baik, untuk status Gunung Semeru memang pada status level 3 ya, siaga, dan karakteristik Gunung Semeru itu setiap beberapa saat itu mengalami letusan gitu. Jadi memang yang beberapa hari lalu sempat membuat kegaduhan yang ada di sosmed tersebar luas bahwa ada 6 gunung erupsi bersamaan seperti itu ya. Itu memang benar kalau Gunung Semeru itu sedang erupsi, cuman dampaknya tidak ke masyarakat karena karakteristik Semeru tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya Gunung Semeru itu setiap beberapa saat sekali itu entah 10 menit, 15 menit, 30 menit itu erupsi. Itu normalnya seperti itu Gunung Semeru itu. Jadi seperti mengeluarkan asap itu kan letusan ya, enggak erupsi. Seperti kita kalau lihat gunung ada keluar asap di atasnya seperti itu. Itu kan akibat dari letusan itu yang dikatakan erupsi itu.
0: Saudara, tidak akurasinya pemutakhiran data penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2017 menjadi salah satu indikator lemahnya serapan pajak sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan sejumlah pihak berwenang lingkup PMK Bondowoso, masih ditemukan adanya ketidakcocokan luas lahan wajib pajak hingga objek pajak ganda. Sehingga hal inilah yang menjadi kerancuan akurasi data PBB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko dalam program Dialog RRI Jember Menyapa pagi Selasa 15 September 2026 mengungkapkan, pasca menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atas rendahnya serapan pajak, pihak Bapenda setempat melaksanakan pekan layanan perbaikan dan pemutakhiran atau pelita pajak data tentang pajak khususnya PBB.
4: Ini juga menjadi atensi dari BPK. Mulai tahun 2017 di Bondowoso ini belum ada pemutakhiran data secara keseluruhan. Sehingga ada tanah yang masih seharga 5.000 per meter persegi, itu juga masih ada di Bondowoso. Ada banyak yang masih salah nama, ada salah luas, objek double, jadi sudah pemecahan, objek yang lama masih keluar. Sehingga memberatkan para camat dan kepala desa untuk segera pembayaran SPPT terhadap objek pajak yang bersangkutan. Kita turun jemput bola kepada kecamatan sampai ke tingkat desa, bahkan di kelurahan itu sampai di tingkat RT kami turun untuk bisa menerima masukan ataupun usulan-usulan perbaikan. Sehingga ke depannya kita bisa tahu betul berapa potensi PBB yang ada di setiap kecamatan maupun di setiap desa. Permasalahan-permasalahan itu sebisa mungkin secara bertahap harus kita hilangkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Sehingga pemutakhiran ini wajib kita laksanakan secara bertahap.
0: Saudara, Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Matrix 2026. Pengolahan limbah medis basah menjadi pakan magot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Matrix 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Matrix atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Matrix 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
5: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan magot, yang pada akhirnya magot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus Polije.
1: Untuk mengejar target tersebut, Polije mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk mulai berdampak pada biaya distribusi barang menuju Bali. Sopir angkutan logistik kini menaikkan tarif perjalanan karena waktu tempuh yang semakin lama dinilai menambah beban operasional dan resiko kerugian. Ketua Persatuan Sopir Logistik Indonesia PSLI Slamet Barokah Selasa 15 September 2026 mengatakan kenaikan tarif terjadi pada sejumlah rute logistik tujuan Bali. Penyesuaian tarif dilakukan agar biaya perjalanan tetap sebanding dengan kondisi di lapangan yang kerap diwarnai antrean panjang. Untuk rute Jakarta-Bali, tarif angkutan naik dari Rp13 juta rupiah menjadi Rp14 juta rupiah dalam sekali perjalanan. Sementara rute Surabaya-Bali juga mengalami kenaikan dari Rp4 juta rupiah menjadi Rp5 juta rupiah untuk sekali jalan. Slamet menjelaskan sebagian besar sopir logistik menerima upah secara borongan yang sudah mencakup seluruh pendapatan selama perjalanan. Akibat kemacetan, mereka harus menanggung tambahan biaya operasional sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 setiap kali terjebak antrean. Saudara, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Fenomena surut ekstrim di Selat Bali mengganggu proses sandar kapal penyeberangan di Dermaga Landing Craft Machine atau LCM Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kemudian akibatnya kapal jenis landing craft tank atau LCT membutuhkan waktu lebih lama untuk bersandar sehingga berdampak pada antrian penyeberangan. Prakirawan BMKG Pelabuhan Ketapang Dudi Nugraha mengatakan perubahan tinggi muka air laut dipicu fase bulan baru yang terjadi pada 11 September 2026. Peningkatan pasang dan surut mulai terasa sejak 3 hari sebelum fase tersebut. Menurut Dudi, pada kondisi normal tinggi muka air laut saat pasang mencapai 0,9 meter, sedangkan saat surut turun hingga minus 0,9 meter. Namun berdasarkan analisis BMKG, beberapa hari terakhir pasang mencapai 1,3 meter dan surut menyentuh minus 1,2 meter. Ia menjelaskan kondisi surut ekstrim umumnya berlangsung selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali normal. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Banyuwangi membagikan makanan tambahan extra fooding kepada warga binaan lanjut usia Selasa 15 September 2026. Program tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan selama menjalani masa pidana. Kegiatan berlangsung di depan blok kamar lansia dan dipimpin Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas kelas 2A Banyuwangi Dani Dwi Suswinarko. Pembagian makanan tambahan turut didampingi staf perawatan serta petugas pemasyarakatan. Menurut Dani, program extra fooding ini merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan di bidang kesehatan sesuai ketentuan berlaku. Saudara, ajang lari Soekarno Run digelar di Banyuwangi pada Minggu 20 September 2026 bakal melibatkan lebih dari 300 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan diikuti lebih dari 3.200 peserta dari berbagai daerah mulai Aceh hingga Papua. Dan ini diharapkan turut menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Pengarah Soekarno Run, Denny Wicaksono, Selasa 15 September 2026 mengatakan, Kehadiran ribuan peserta menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Menurutnya, kegiatan olahraga berskala besar dapat mempertemukan aktivitas olahraga dengan potensi ekonomi kreatif daerah. Denny yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menjelaskan, peserta dari luar daerah membutuhkan berbagai kebutuhan selama berada di Banyuwangi, mulai dari akomodasi, transportasi, makanan, perlengkapan olahraga hingga oleh-oleh, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim bulu tangkis Indonesia berlatih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang, dan kegiatan di hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games 2026 ini disambut positif sebagai bagian tambahan variasi. Latihan dilaksanakan di NTT Central Training Center Selasa 15 September 2026. Pelatih Kepala Ganda Putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, menyambut positif kesempatan latih tanding menghadapi tuan rumah Asian Games 2026. Anton mengatakan manfaat dari latih tanding ini bisa terlihat di pertandingan. Juara dunia ganda putra 96 itu menambahkan timnya membawa 5 pemain yang sudah siap tanding. Saudara, FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA, sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Diego dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Senang sekali di Jember pagi ini saya akan menghadirkan sederetan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda untuk mempersiapkan agenda rutinitas hari ini. Rabu pagi 16 September 2026, semoga semuanya semangat dan juga semuanya bisa sehat, lancar-lancar semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat mendengar kata burung, kita langsung membayangkan hewan yang terbang bebas di langit. Tapi, burung terbesar di dunia justru tidak pernah mengepakkan sayapnya untuk terbang. Namanya burung unta. Tingginya bisa mencapai hampir 3 meter dengan berat lebih dari 100 kg. Ukuran tubuhnya yang sangat besar membuat sayapnya tidak mampu mengangkat tubuhnya ke udara. Meski begitu, burung unta memiliki kelebihan lain yang luar biasa. Ia mampu berlari hingga sekitar 70 km per jam, menjadikannya burung tercepat di daratan. Langkah kakinya yang panjang bisa mencapai 3 hingga 5 meter dalam satu ayunan saat berlari. Jadi, meski tak bisa terbang, burung unta membuktikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara unik untuk bertahan. Bukan dengan menguasai langit, melainkan dengan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk ini diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi ini merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan juga zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah ini diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di Lab IPB Bogor, Lab BRMP Saraswati Indo Genetech, kemudian Eurofins Engler Biochemlab, dan pemerintah menyebut laboratorium tersebut sudah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Amran menegaskan persoalan ini menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri.